0: Sal, bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira. Lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

0: pembawa acara Kakak Frankie Mohel.
1: Baik, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya. Akhirnya 2026 kita dapat menyelenggarakan Bintang Radio Indonesia, persembahan dari LPP RRI Merauke. Dan saat ini saya, Kakak Frankie Wahel, akan menjadi MC untuk pembukaan lomba kita. Perlu diketahui bahwa Bintang Radio Indonesia merupakan ajang pencarian bakat di dunia tarik suara yang sudah ada sejak tahun 1951 dan menjadi idola anak muda di setiap eranya hingga tahun atau saat ini juga. Dan untuk tahun ini LPP RRI Merauke tentunya menggelar Lomba Bintang Radio yang diikuti 11 peserta, 3 putra dan 38 putri. Dan nantinya setiap peserta ini akan memberikan penampilan terbaik untuk menjadi duta atau pemenang terbaik satu putra dan terbaik satu putri, yang nantinya akan kita buatkan videonya, video penampilannya untuk diseleksi dan dilombakan di tingkat Korwil regional. Dalam hal ini di tingkat Korwil 1 Papua, dan akan dilanjutkan ke tingkat nasional bila terpilih. Kita doakan ya. Dan Lomba Bintang Radio Indonesia tahun 2026 ini sedikit berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Jika tahun-tahun sebelumnya setiap peserta hanya menyanyikan jenis lagu umum, tetapi tahun ini termasuk 2 tahun terakhir ini peserta akan menyanyikan satu lagu pilihan atau lagu umum yang sudah ditentukan oleh panitia pusat di audisi hari pertama, dan satu lagu daerah di audisi hari kedua. Dan audisi kedua nanti 10 hari lagi, tanggal 14 September 2026. Dan lagu tersebut seperti yang sudah disampaikan ditentukan secara sentral, terpusat dari panitia di RRI Jakarta. Selain itu juga sistem penilaiannya berbeda untuk Bintang Radio, selalu bertransformasi ya. Dimana jika sepenuhnya peserta hanya dinilai oleh juri untuk menentukan pemenangnya di tingkat daerah bahkan pusat, tetapi untuk tahun ini berbeda dengan beberapa tahun sebelumnya, dimana setiap peserta dapat juga selain dinilai oleh juri, dukungan voting untuk menambah nilai. Dan votingnya itu nantinya akan ada link yang kami tertarakan ataupun juga barcode. Kami juga sudah share link atau barcode-nya di media sosial, di RRI Merauke, di Pro 2 dan Pro 1 RRI Merauke, di media sosial kami baik di Facebook, Instagram dan juga TikTok. Nah, untuk penentuannya sendiri yaitu 30% untuk penilaian dari juri dan 70% dari jumlah voting. Dan kami juga menyapa nantinya dan mengajak untuk masyarakat, keluarga dari setiap peserta, bila ingin nonton bisa datang ke gedung Kanolsai RRI Merauke, karena akan dilakukan atau sudah dilakukan nonton bareng di sana. Demikian pun juga di suasana bazar UMKM RRI Fest yang sedang berlangsung juga di halaman LPP RRI Merauke. Jadi kami juga mengajak masyarakat Merauke dan sekitarnya bisa datang ke halaman RRI, ada bazar UMKM sampai sore nanti, dan juga bisa nonton bareng audisi hari pertama Bintang Radio. Dan saatnya saya akan memperkenalkan 3 juri dan juga 1 keyboardist yang sudah ada di dalam studio podcast kita, yang siap untuk menilai dewan juri kita. Yang pertama nanti bisa saya di kamera ya, ada Kakak Maya Latuperisa yang di tengah. Kakak Maya Latuperisa, juri satu kita ini berpengalaman sebagai penyanyi sejak cilik di tahun 1989 hingga sekarang, menjuarai berbagai kompetisi lomba, sudah memiliki pengalaman bernyanyi di berbagai acara besar baik di Jakarta, Palembang, Purwakarta, Merauke, dan juga berpengalaman juri di beberapa event seperti Trinity Idol, kemudian Pop Singers, lomba akustik, band yang diadakan oleh Pemda, dan juga juri Bintang Radio di tahun 2022, 2023, 2024 dan tahun lalu juga 2025, dan pencipta lagu dan seorang YouTuber. Kita tepuk tangan dulu buat Kak Maya Latuperisa. Kemudian juri kita yang kedua, ini adalah penyanyi senior juga, Kak Nur Berta. Boleh say hi dulu di layar, di kamera kita, baik. Atau lebih akrab dikenal dengan nama panggungnya Bertha Bagre ya. Beliau pernah bernyanyi di depan Pangeran Bernard dari Belanda sekitar tahun 1998. Juara 1 Bintang Radio 2002, juara 1 lagu pop rohani se-Jabodetabek di Jakarta. Dan juga pernah bernyanyi di depan Presiden RI ke-7, Bapak Joko Widodo, dan juga juri bintang radio RRI tahun 2025, dan kali ini jadi juri lagi. Tepuk tangan dulu buat Kak Bertha Bagre. Baik, satu lagi juri kita yang paling ganteng karena laki-laki sendiri ya, ada Yanci Warbal. Oke, lebih akrab nama panggungnya Kak Yan Flo ya. Ini seorang musik produser dan arranger profesional artist. Pernah menjuarai juara 1 Bintang Radio RRI Merauke tahun 2009, pernah menjadi juri Bintang Radio RRI Merauke tahun 2023, dan juga tahun 2024-2025. Kita tepuk

0: siap untuk berkonsentrasi, menghibur, bukan menghibur, mengiring ya, dan juga menilai 11 peserta kita yang siap untuk memanfaatkan audisi hari pertama Bintang Radio. Perlu saya tambahkan juga bahwa audisi Bintang Radio ini akan terbagi 2 hari. Penggabungan nilai akan dilakukan untuk hari pertama dan juga hari kedua audisi di tanggal 14 September. Jadi 11 peserta yang tampil di hari ini akan tampil kembali lagi dengan menyanyikan lagu daerah di audisi hari kedua tanggal 14 September yang kita buat juga di LPP RRI Merauke. Baik. Sebagai bentuk ucapan selamat datang dan juga penyelenggara, pendengar Pro 1, Pro 2 dan juga pemirsa di YouTube RRI Merauke Official, kita akan simak sambutan dan juga ucapan selamat datang dari Kepala LPP RRI Merauke. Dengan hormat Bapak Iskandar SPD, kami persilakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, salam. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu-rahayu. Bernyanyi adalah seni olah vokal. Maka dalam kompetisi Bintang Radio LPP RRI, adik-adik peserta diharapkan memperhatikan beberapa hal. Di antaranya ada teknik vokal, penampilan termasuk kostum, dan pengosan panggung. Tampilkan yang terbaik dan profesional. Kami juga LPP RRI bersama Dion Yuri akan bekerja secara profesional dengan memohon rahmat dan kasih Tuhan Yang Maha Kuasa. Audisi Bintang Radio Tingkat Satuan Kerja LPP RRI Merauke dinyatakan dimulai hari ini, Jumat 4 September 2026. Terima kasih, selamat berkompetisi. Selesai.

Lomba Bintang Radio RRI Merauke tahun 2026, audisi hari pertama segera dimulai. Kita sambut pembawa acara Haidar Lazuardi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi buat teman Pro 2 dan juga pendengar Pro 1 dan juga pemirsa di live YouTube RRI Merauke Official. Dan kita sekarang masih menyimak ya teman Pro 2 dan juga pendengar Pro 1 acara tahunan RRI, yaitu Bintang Radio yang dilaksanakan di tahun 2026 ini. Dan ini persembahan dari LPP RRI Merauke. Dan senang sekali teman Pro 2 dan juga pendengar Pro 1 juga pemirsa di live YouTube bersama saya Haidar Faikal Zuwardi yang akan menjadi presenter di dalam sesi pertama di Bintang Radio 2026 ini. Dan kita akan memulai audisi ini dengan peserta kategori putri sebanyak 2 orang dan selang-seling ya dengan peserta kategori putra hingga seluruh peserta tampil dengan performance terbaiknya. Dan dewan juri juga seluruh pendengar Pro 2, pendengar Pro 1 dan juga pemirsa yang ada di live YouTube, kita langsung saja kita saksikan peserta putri dengan nomor tampil pertama yang akan menyanyikan lagu Bila yang dari penyanyi Raisa. Dan mari kita sambut gak lama-lama Paulina Mahuze.
1: Halo semuanya, perkenalkan saya Paulina Eno Mahuse, saya peserta Bintang Radio RRI Merauke tahun 2026. Jangan lupa dukung saya ya, terima kasih.

0: Dan Tomo Pro 2 juga pendengar Pro 1 baru aja kita dengerin ya, dari Paulina Mahuse yang membawakan lagu Bila dari Raisa. Dan peserta selanjutnya nih Tomo Pro 2 dan juga pendengar Pro 1 yang akan tampil dari nomor tampil 2 akan menyanyikan lagu Aku Bukan Untukmu dari Anggi Marito. Dan mari kita sambut Frida Yulita Awi.
1: Nama saya Frida Yulita Awi. Saya peserta Bintang Radio RRI Merauke tahun 2026. Jangan lupa dukung saya ya. Dadah.

0: Ya, kita beri tepuk tangan untuk Frida Yulita Awi, nomor tampil 2 dari Putri. Dan setelah 2 Putri mengunjuk diri ya, teman Pro 2 dan juga pendengar Pro 1, juga pemirsa dari live YouTube RRI Merauke, kita masuk ke peserta putra pertama kita yang akan menyanyikan lagu Alama dari Rizky Febian. Dan mari kita sambut Zaki Al-Jabbar.
1: Sekali di udara, tetap di udara. Halo teman-teman semuanya, kenalin saya Zaki Al-Jabbar, peserta Bintang Radio 2026 Satker Merauke. Ayo dukung aku dengan cara voting sebanyak-banyaknya di website www.bintangradio.rri.id. See you!

0: Dan teman Pro 2, pendengar Pro 1 dan juga pemirsa live YouTube RRD Merauke, baru aja kita dengerin Zaki Al-Jabbar, Alama. Dan teman Pro 2, kita kembali lagi nih ke kategori putri ya, dimana ini dengan nomor tampil 3 yang akan menyanyikan lagu Bila dari Raisa. Dan kita sambut aja langsung itu teman Pro 2, Sanche Rumboy.
1: Halo, saya Sanche Rumboy. Jangan lupa untuk dukung saya di Bintang Radio RRI Merauke 2026. Terima kasih.

0: Ya, kita beri tepuk tangan untuk Sanche Rumboy yang baru saja membawakan lagu Bila dari Raisa. Dan kita selanjutnya nih kita masuk ke peserta putri dengan nomor tampil 4 yang akan menyanyikan lagu Rayu dari Marion Jola. Dan kita sambut Angel Sapteno.
1: Halo, saya Angel Sapteno. Jangan lupa dukung saya di Bintang Radio RRI Merauke 2026. Jangan lupa ya.

0: Dan itu tadi teman Pro 2, pendengar Pro 1 dan juga pemirsa, Angel Sopteno Rayu dari Marion Jola. Dan kita lanjut ke peserta tampil nomor urut kedua dari Putra nih, yang akan nyanyiin lagu Alama dari Rizky Febian. Mari kita sambut Hendro Mario Anasriel Yomlean.
1: Halo, saya Mario Yomlean. Saya salah satu peserta Bintang Radio tahun 2026. Jangan lupa didukung ya.

0: Kamu masih mengikuti audisi hari pertama Bintang Radio RRI Merauke tahun 2026. Malam ini kita bersinar. Disiarkan langsung dari studio podcast RRI Merauke melalui 96.4 MHz, Pro 2 FM, RRI Merauke, dan YouTube RRI Merauke Official. Selanjutnya, dipandu pembawa acara Aldo Emmanuel.
1: Ya, selamat pagi teman Pro 2 dan juga pendengar Pro 1 serta pemirsa dimanapun Anda berada. Kamu masih menyaksikan acara tahunan RRI yakni Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Persembahan dari LPP RRI Merauke. Senang sekali saya Aldo Emmanuel menyapa Anda dan menjadi presenter di sesi ini. Dan tentunya Bintang Radio merupakan ajang tahunan dan juga merupakan ajang pencarian bakat di dunia tarik suara yang telah dilaksanakan dari tahun 1951 dan menjadi idola anak muda di setiap eranya hingga saat ini. Dan untuk tahun ini LPP RRI Merauke kembali menggelar lomba Bintang Radio yang diikuti oleh 11 peserta yang terdiri dari 3 putra dan 8 putri di Kabupaten Merauke. Nantinya juga peserta akan memberikan penampilan terbaik mereka untuk menjadi duta atau pemenang terbaik satu putri dan juga pemenang terbaik satu putra yang akan dikirimkan video penampilannya ke tingkat korwil atau regional dan dilanjutkan ke tingkat nasional bila mana nantinya terpilih atau lolos di tingkat korwil nantinya. Lomba Bintang Radio Indonesia tahun 2026 sedikit berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Jika tahun-tahun sebelumnya setiap peserta hanya menyanyikan jenis lagu umum, tetapi tahun ini peserta akan menyanyikan satu lagu pilihan ataupun umum di audisi hari pertama saat ini dan juga satu lagu daerah di audisi hari kedua yang akan akan dilaksanakan pada tanggal 14 September 2026 nantinya. Dan lagu tersebut merupakan lagu yang telah disiapkan oleh panitia pusat dalam pelaksanaan di audisi hari kedua. Selain itu juga untuk tahun ini sistem penilaiannya cukup berbeda. Jika selama ini sepenuhnya setiap peserta hanya dinilai oleh dewan juri untuk menentukan pemenangnya, berbeda untuk tahun ini setiap peserta dinilai oleh juri namun juga mendapatkan dukungan voting dari para pendengar maupun teman Pro 2 dan pemirsa yang saat ini menyaksikan Bintang Radio Indonesia 2026. Setiap peserta mendapatkan dukungan voting untuk menambah penilaian mereka melalui link yang sudah kami siapkan ataupun yang sudah kami share di media sosial RRI Merauke dan Pro 2 RRI Merauke. Penentuan juara terbaik 30% dari penilaian juri dan 70% dari jumlah voting yang nantinya dikumpulkan. Kami juga menyapa untuk penonton yang sedang menyaksikan di Aula RRI atau Gedung Kanolsai dan mendengarkan bersama di halaman RRI di kegiatan Bazar UMKM RRI Fest. Iya, sebelum melanjutkan kepada penyanyi selanjutnya, kita menyapa kembali dewan juri kita yang sangat luar biasa, cantik dan juga tampan. Ada juri satu selaku ketua juri kita, Kak Maya Latu Perisa SC. Selamat pagi, Kak. Iya. Selanjutnya juga ada juri kedua, ada Kak Nur Berta atau yang lebih akrab dipanggil Kak Berta Bagre. Selamat pagi. Iya, dan terakhir kakak tampan kita yang sangat luar biasa ya. Ada Kak Yan C. Warbal atau yang biasa diakrab panggil Kak Yan Flo. Iya, selamat pagi Kak Yan Flo. Oke, dan pengiring atau keyboardis kita ada Kak Paul Harbelubun. Selamat pagi. Iya, dan ya pendengar Pro 1 dan teman Pro 2 serta pemirsa dimanapun Anda berada, kita akan lanjut pada audisi hari pertama ini dengan kategori peserta putri. Peserta putri dengan nomor tampil 5 akan menyanyikan lagu berjudul Teganya Kau yang dipopulerkan langsung oleh Liodra. Mari kita sambut penampilan dari nomor tampil 5, Christina Arini Putri.
2: Saya Christina, peserta Bintang Radio RRI Merauke tahun 2026. Jangan lupa dukung saya ya.

0: Ya, sudah mendengarkan tadi ya penampilan dari Christina Arini Putri dengan nomor tampil 5 dengan membawakan lagu Teganya Kau. Dan selanjutnya peserta Putri dengan nomor tampil 6 akan menyanyikan lagu berjudul Aku Bukan Untukmu yang dipopulerkan langsung oleh Anggi Marito. Dan mari kita saksikan penampilan peserta Putri dengan nomor tampil 6, Miliana Dasmedase.
1: Halo, saya Miliana Dasmedase. Jangan lupa dukung saya di Bintang Radio RRI Merauke 2026. Jangan lupa ya. Terima kasih.

0: Ya, itulah penampilan dari peserta dengan nomor tampil 6 menyanyikan lagu Aku Bukan Untukmu dari Anggi Marito. Dan selanjutnya, pendengar Pro 1 dan juga teman Pro 2 serta Permisa, adakan kami hadirkan kategori putra, peserta putra dengan nomor tampil 3 akan menyanyikan lagu berjudul Sesi Potret yang dipopulerkan langsung oleh Enna featuring Ari Lesmana. Dan mari kita sambut putra dengan nomor tampil 3 atas nama Erik Kurniawan.
1: Halo semua, perkenalkan nama aku Erik Kurniawan. Jangan lupa dukung aku di Bintang Radio RRI Merauke 2026. Terima kasih.

0: Ya, tadi sudah ada dengarkan ya penampilan dari peserta dengan nomor tampil 3 untuk kategori putra atas nama Erik Kurniawan yang membawakan lagu Sesi Potret. Selanjutnya kita kembali ke kategori putri dengan nomor tampil 7 yang akan membawakan lagu berjudul Teganya Kau yang dipopulerkan langsung oleh Liodra. Dan mari kita sambut penampilan dari peserta putri nomor tampil 7 atas nama Mita Silvana Amanda atau yang akrab dipanggil Cendrawasih.
1: Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mita Silvana Amanda. Saya peserta RRI Merauke 2026. Jangan lupa dukung saya ya. Dadah!

0: Dan ya, itu penampilan dari peserta putri dengan nomor tampil 7 ya, yang membawakan judul lagu Teganya Kau atas nama Mita Silvana Amanda atau yang akrab dipanggil Cendrawasi. Dan selanjutnya, pendengar Pro 1 dan juga teman Pro 2 serta pemirsa, Anda akan kami tampilkan peserta putri dengan nomor tampil 8 yang akan menyanyikan lagu berjudul Aku Bukan Untukmu yang dipopulerkan langsung oleh Anggi Marito. Dan ini, kita sambut penampilan selanjutnya dengan nomor tampil 8 atas nama Cindy Timisela.
1: Halo, perkenalkan saya Cindy Timisela. Jangan lupa dukung saya di Bintang Radio RRI Merauke tahun 2026.

0: tersebut di laman resmi kami di RRI Official Merauke. Dan juga informasi untuk Anda, penilaian pada tahun ini terbagi menjadi dua. Yang pertama untuk Dewan Juri sebesar 30% dan voting barcode sebesar 70%. Voting ditutup sebelum audisi hari kedua selesai yang akan dilaksanakan di hari Senin pada tanggal 14 September 2026. Dan tentunya ikuti terus perkembangan informasi tentang audisi bintang radio di siaran RRI Merauke, baik di Pro 1 maupun di Pro 2, dan media sosial RRI Merauke di YouTube. Dan ya, sudah kami tampilkan juga untuk Anda barcode voting di sebelah kiri. Anda dapat men-scan barcode tersebut untuk memvoting peserta favorit Anda, karena penilaian dari voting barcode sebesar 70%. Ya, kami juga menyampaikan terima kasih kepada dewan juri kami yang sangat luar biasa, dan juga kakak keyboardis kami, maksud kami ada kakak Maya, kakak Berta, kakak Yan, dan juga kakak Paul, serta seluruh pemirsa RRI yang sudah menyaksikan di YouTube resmi kami, RRI Merauke Official, serta pendengar Pro 1 dan teman Pro 2 yang mendengarkan langsung melalui saluran frekuensi 96,4 MHz dan juga 94,8 MHz RRI Merauke. Dan yang sudah nonton bareng di Aula Kanolsai RRI Merauke dan pameran UMKM RRI Fest di halaman RRI Merauke. Kami juga kembali menginformasikan untuk Anda, hari ini tanggal 4 September 2026 merupakan hari terakhir pelaksanaan RRI Fest 2026 dari pukul 7 hingga pukul 16 waktu Indonesia Timur di halaman kantor RRI Merauke. Adapun pelaksanaan kegiatan pentas seni dan juga bazar UMKM, kami menantikan kedatangan Anda membersamai bersama kami di halaman kantor RRI Merauke. Dan ya, jangan juga lupa untuk ikuti audisi babak kedua di hari Senin tanggal 14 September 2026 nantinya, yang akan dilaksanakan tepat pukul 15 waktu Indonesia Timur hanya di saluran FM 96,4 MHz Pro 2 RRI Merauke dan kanal YouTube resmi kami RRI Merauke Official. Saya Aldo Immanuel sebagai presenter hari ini bersama seluruh tim kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sekali di udara, tetap di udara, dan sampai jumpa.
1: Audisi hari pertama Bintang Radio RRI Merauke tahun 2026. Sampai jumpa di audisi hari kedua, Senin 14 September 2026.

0: seger banget panas-panas gini minum es. Seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya Dek sekarang ya. Ntar kalau demam siapa yang tanggung jawab ayo?
0: Ya kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
1: Gini nih punya adek nih ya, yang sok tahu semuanya. Nah, dengerin ya, Dek. Kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi, saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi, hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas. Lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya Dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh. Makanya kalau demam biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar romantis.
1: Wah. Ma, Ulan, Ma.

0: aku bosan seperti ini, Bu.
1: Maksud kamu apa, Nak?
0: Aku mau mengadu nasib ke kota, Bu.
1: Hah? Kamu mau ke kota lagi? Terus bagaimana dengan anakmu?
0: Dia masih terlalu kecil kalau ku ajak merantau. Tolong ya, jaga dia ya, Bu.
1: Kota besar sudah pernah menghancurkanmu, Wina, Wina. Kamu lupa itu?
0: Bu, tolong jangan katakan itu lagi. Aku mohon. Jujur, tiap kali kulihat wajah Harga, hatiku terasa perih, Bu.
1: Jangan luapkan kesalahanmu pada Harga. Kasihan dia.
0: Karena itulah aku ingin menjauh untuk sementara waktu, Bu.

maafin Wina, Bu. Belum bisa pulang. Fitri, Ibu memang tak pernah mengharapkanmu hadir. Tapi kamu gak bersalah. Maafin ibumu ini ya. Tunggu ibu pulang ya, nak.

0: maaf ya, Bapak ini siapa? Dan ada perlu apa ya berkenan datang ke kubu Neneng?
1: Saya Arga, Bu. Saya dapat informasi katanya Ibu mempunyai cucu yang mungkin bisa kami tampung di yayasan.
0: Oh, maaf. Maksudnya gimana ya? Saya masih belum paham.
1: Gini, Bu. Kebetulan saya punya yayasan yang bergerak di bidang sosial. Kalau Ibu tidak keberatan, Fitri bisa kami tampung di yayasan untuk kami sekolahkan. Kami bekali dengan berbagai keterampilan untuk masa depannya.
0: Tapi saya nggak punya uang, Pak.
1: Ibu nggak usah khawatir. Tidak dipungut biaya kok.
0: Ya Tuhan, mulia sekali hatimu. Walaupun ini terlalu

0: Karena 2 tahun lebih kamu tidak pernah berkabar. Ya Tuhan, tolong lindungi anak dan cucuku.
1: Hei, berani melawan kamu ya. Om kurung kamu di kamar mandi tanpa makan. Tahu rasa kamu.
2: Jangan, Om. Jangan. Ya Tuhan, lindungi aku biar bisa kabur dari iblis itu. Aku gak mau kesini lagi.

Eh, mau kemana kamu? Awas ya, jangan lari Fitri. Sialan, berani kabur dia. Kenapa tadi aku lupa ngunci pintu pagar? Kalau sampai ada yang nolong dia, terus... Ah, ini gak boleh terjadi. Bayu, tunggu, jangan lari kamu.

0: Fitri, kamu aman di sini.
1: Tapi Fitri takut, Pak.
0: Gak usah takut. Fitri boleh ceritain seperti apa Om Arga itu?
1: Dia hanya pura-pura baik buat nutupin perilaku jahatnya, Pak. Kalau kami menolak keinginannya, dia bakal ngurung kami di kamar mandi. Lama gak dikasih-kasih makan.
0: Oh gitu. Terus Fitri masih ingat di mana rumahmu?
1: Gak ingat, tempatnya terasa asing.
0: Terus ada keluarga yang bisa kamu ingat namanya?
1: Gak ingat, aku cuma ingat sama nenek.
0: Ingat siapa nama neneknya? Sebentar ya Fitri.
2: Permisi.
0: Ya sebentar, silakan masuk.
2: Maaf. Permisi, Pak. Kamu?
0: Wina? Apa aku gak salah lihat? Kamu Wina, kan?
2: Iya, aku Wina. Gak nyangka kita bertemu lagi, Surya.
0: Iya, kamu sih yang hilang Mbak di telan bumi. Kemana aja selama ini? Ayo, yuk silakan duduk dulu, Wina.
2: Aku... panjang ceritanya.
0: Terus angin apa yang membawamu ke sini?
2: Aku dapat informasi dari mass media terkait dengan kasus yayasan ilegal itu, dan aku kesini ini mau bertemu dengan korban yang masih dalam pendampingan. Katanya bernama Fitri. Boleh aku bicara dengannya?
0: Oh, kamu kenal dia. Ini loh Fitri.
2: Justru karena itu aku kesini. Mau memastikan aku kenal atau enggak. Boleh aku bicara dengannya?
0: Silakan, tapi tolong jaga perasaannya ya.
2: Iya, aku paham Surya. Nak, kenalin ya, nama ibu Wina.
1: Iya, Bu.
2: Maaf, Nak. Ibu boleh nanya sesuatu?
1: Ibu mau tanya apa?
2: Coba diingat-ingat lagi ya. Sebelum tinggal di yayasan, apa Fitri tinggal di daerah dekat pantai?
1: Iya. Tapi itu udah lama banget. Sepintas aku cuma ingat nenek. Sejak di yayasan aku gak tahu gimana kabarnya nenek, karena kami selalu diawasi.
2: Ya Tuhan, Fitri, ternyata benar. Kamu adalah anakku. Aku ibumu, Nak.
0: Jadi Fitri ini anakmu, Wina?
2: Iya, Surya. Semua ini terjadi karena aku yang patut disalahkan.
1: Ibu kemana aja selama ini?
2: Maafin ibu. Ibu janji akan jagain kamu, Nak. Terima kasih, Surya. Sudah menyelamatkan anakku.
0: Udahlah Fitri, ini semua berkat kerjasama warga sekitar. Fitri dan seluruh anak negeri ini adalah anak-anak kita. Kewajiban kita melindungi mereka semua.
3: Manusia terkadang menyimpan kekejian tak berperi, nyaris tanpa batas. Namun, cerita pilu di tanah nan damai tak mesti terjadi lagi, hingga kenangan pahit akan mengalir, menembus ruang dan waktu. Demikian akhir cerita Laksana Angin bersama Teater Kris, keluarga Radio Republik Indonesia Singaraja, dengan para pemain Ayu Suhartini, Bayu, Novi, Dewa Sudiarte, dan Pipit Sukreni. Naskah tulisan Ratih, Teknik montase Sandiase dan Sutra Edi. Narator Iren Amora. Dan sutradara Eni Andriani. Sampai jumpa.

0: Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Knips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Le Grand. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Le Grand, Prancis. Dikutip dari Smart History, Knips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Knips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Knips meletakkan kamera di tempatnya dan membuka apertur. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: Bakar. Oke, ada UMKM I3 Sagu Bakar Gula Merah. Lalu juga ada Tambakers, ada Sarawaningapsai. Ada teman-teman juga yang terlibat dari hari kemarin. Ada Batik Benang Ikat Kalimaro Merauke. Yes, lanjut.
1: Ada capung art dan juga karya tulis, lukis ya. Terus semua pelaku UMKM dari Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Merauke juga ada. Dan ada pelaku UMKM juga dari Dinas Perindakop Kabupaten Merauke. Dan juga ada UMKM Mama Albertina nih. Ada UMKM Mama Daniela, Mama Sinche Herluli, dan juga Mama Sally Susantindun. Dan yang terakhir nih ada Mama Hagar Matani nih buat Mama Pro 2 dan juga pendengar Pro 1 ya.
0: Yes, betul sekali. Oke, itu adalah para pelaku UMKM yang terlibat untuk hari ini. Dan abang-abang kita dari Densus 88 nanti akan mulai stand. Mulai stay aktifnya setelah nanti sholat Jumat dulu ya. Baru nanti kita ketemu dengan abang-abang kita. Hari ini kita masih ditemani sama Abang Haidar dulu di sebelah saya ya. Oke. Dan Haidar.
1: Ya, kalau misalkan di sini kan banyak banget nih ya pelaku UMKM yang juga hadir di lapangan Kanolsai, depan Kanolsai dari Merauke. Bisa langsung aja datang buat teman-teman dari manapun kalian berada yang penting hari Kabupaten Merauke.
0: Betul sekali, dan kita punya kegiatan untuk hari ketiga ini, hari terakhir. Nanti ada penutupan ya. Dan
1: betul sekali.
0: Dan juga nanti selesai sholat Jumat ya, kita akan mulai untuk live lagi atau juga on lagi ya di halaman Kanolsai. Kanolsai RRI Merauke itu tepat di pukul 14 waktu Indonesia Timur atau pukul 2 siang.
1: Pukul 2 siang.
0: Oke.
1: Sampai jam 4 sore nanti.
0: Sampai selesai pokoknya ya.
1: Sampai selesai.
0: Sampai besok pagi mungkin ya.
1: Waduh, boleh banget sih kalau misalkan boleh terusin sampai pagi mah.
0: Baik, dan juga nanti kita akan sama-sama menyaksikan juga yo nanti pentas di lapangan kita ini, ya. Oke. Ada adik-adik kita dari siswa-siswi SMA Negeri 3 Merauke yang dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga mereka sangat aktif sekali gitu ya.
1: Iya, kemarin
0: mereka
1: juga kelihatan ramai banget.
0: Atraksi-atraksinya luar biasa, keren loh mereka ya. Hari ini lebih luar biasa karena nanti ada penampilan barisan drum band.
1: Pasti meriah sekali nih di sore hari, siang sore nanti.
0: Siap. Dan Haidar,
1: ya,
0: di sebelah saya diapit sama dua cowok ganteng. Tapi sebelah kiri ada kakak abang siapa ya? Saya belum kenal nih ya. Halo, Kam, siapa?
2: Malik.
0: Kak Malik dari?
2: Telkomsel.
0: Baik, dari Telkomsel. Kak Malik dari Telkomsel, Kak. Ini kan kalau tidak salah stay-nya dari hari kedua ya. Hari kedua dan juga hari ketiga, hari terakhir ini. Oke, kira-kira apa sih yang juga boleh dibilang kontribusinya bagi kegiatan RRI Fest kita, RRI Merauke, lalu pelayanan kepada masyarakat yang disiapkan dalam kegiatan ini? Kayaknya ada dengar-dengar tukar poin nih. Apa nih yang paling menarik dari standnya Telkomsel, Kak?
2: Jadi pada intinya dari sisi Telkomselnya kita menyediakan penukaran poin ya, Kak ya. Jadi cukup penukaran poinnya 2.500 sudah bisa berkesempatan menukar air mineral sama teh kotak. Dan kita sediakan juga voucher murah. Jadi ada 5 GB 5 hari itu harganya cuma 30.000, Kak. Nah, jadi yang kotanya habis bisa ke standnya kami. Mungkin itu ya, Kakak ya.
0: Oke, jadi itu adalah bentuk pelayanan dari Telkomsel kegiatan hari ini yang mengikuti kegiatan kita RRI Fest ya. Oke, yang pastinya ada minuman segar yang sudah disiapkan dan gratis, tukar poin aja ya, bukan air mata ya. Oke, baik. Terima kasih untuk Kak Malik dan teman-temannya di sana. Ada siapa saja?
2: Ada Kakak Jusman dan Kakak Wahyu.
0: Oke, yang pasti pelayanan juga. Siapa tahu mungkin ada yang mau tukar poin, karena dari kemarin tuh banyak yang mau tukar poin. Tapi pasti Kak bertiga juga terbatas nih ya untuk pelayanannya. Jadi mungkin bisa standby untuk hari terakhir full ya. Setelah Jumatan ya. Oke, terima kasih Kakak Malik dan teman-teman dari Telkomsel. Oke, Haidar.
1: Iya, gimana Kak Deci?
0: Sambil menunggu teman-teman dari Bintang Radio yang nanti kita akan ngobrol juga. Ternyata juga sudah ada yang tukar voucher. Voucher belanja gratis nih ya. Oke, bukan gratis juga sih. Dalam artian ada pemberlakuannya. Kayak gimana tuh Haidar? Belanja 200.000.
1: Oke. Okay.
0: Naik ke atas maksudnya ya. Belanja 200.000 dan juga nanti dapat voucher atau cashback-nya Rp50.000. Oke, okay. Baik. Ibu boleh ke sini sebentar, Bu. Kita ngobrol dulu
1: sedikit. Ibu bisa ke sini sebentar.
0: Sambil teman-teman atau peserta audisi Bintang Radio juga kita akan undang ya. Oke, okay, baik. Ibu Elizabeth yang sudah langsung menggunakan kita punya voucher luar biasa cashback Rp50.000 ini ya.
1: Langsung okay. Dapat cashback nih.
0: Cashbacknya Rp50.000, asik, bisa beli lagi dong. Jadi belanjanya cuma 150 sebenarnya ya. Mari Ibu, boleh di tengah-tengah. Ibu Elizabeth, alamatnya di mana, Bu?
3: Martadinata.
0: Oh, dekat. Depan gang
3: iya.
0: Depan RRI gang masuk ya. Gimana Ibu? Tadi sudah belanja apa saja?
3: Beras 3 karung dengan donat terus dengan sagu bakar.
0: Wih, terima kasih sudah datang berbelanja. Ibu dengar ataupun tahu kegiatan kita dari mana nih?
3: Dari tetangga.
0: Oh, dari tetangga. Jadi Ibu baru tahu hari ini?
3: Iya.
0: Oke, okay. Kayaknya Ibu harus mengundang semua teman-teman yang lain ya untuk datang lagi karena sore kita masih punya kegiatan sampai selesai. Mari Ibu, boleh di sini di tengah-tengah sini. Oke, okay, kita fotonya backdrop di belakang ya. Mari Pak, saya undang Bapak terkasih Bapak Iskandar. Oke, okay, kita. Baik, kita dokumentasikan dulu untuk voucher yang sudah diborong sama Ibu Elizabeth ya. Oke. Okay. Baik, terima kasih Ibu Elizabeth.
1: Terima kasih banyak Ibu Elizabeth.
0: Nanti boleh datang lagi berbelanja ya Bu ya, sampai sore nanti. Sore juga ada. Oke, okay, baik.
1: Ya.
0: Ya.
1: Terima kasih kembali.
0: Mari Ibu, silahkan dapat voucher berikutnya lagi nih Pak. Cashback Rp50.000 nih. Atas nama Ibu siapa? Ibu Ginem. Oke, okay. Ibu Ginem. Kita dokumentasikan dulu nih Bu untuk cashbacknya Rp50.000 dari RRI Merauke. Iya, Ibu perlu belanja apa saja nih Bu? Belanja apa tadi?
3: Ya sembako sama ini tomat sama donat.
0: Oke, okay, terima kasih ya Ibu ya. Nanti boleh diajak lagi untuk keluarga yang lain.
1: Di tumpuan sore ya Ibu ya.
0: Gak apa-apa, aman. Oke, okay, hati-hati di jalan.
1: Siap.
0: Oke, okay, baik. Di depan kita atau di samping kita sudah ada dua cowok ganteng lagi. Waduh, kayaknya siang-siang panas ini gak sia-sia saya ada di sini ya.
1: Langsung datengin dua cowok ganteng
0: okay.
1: Nih.
0: Oke.
1: Salah satu peserta juga ya, salah dua peserta dari Bintang Radio 2026 di RRI Merauke
0: yes.
1: Ini.
0: Kayaknya kita harus kenalan dulu.
1: Iya dong.
0: Apakah tak mereka berdua ini sudah terlibat tahun lalu atau belum? Kita tanya-tanya dulu langsung ya. Kayaknya gilirannya Haidar.
1: Aduh.
0: Oke, okay, silakan Haidar.
1: Nah, boleh kenalan dulu nggak nih dari yang di kanan saya? Ini ada siapa nih di sini?
2: Erik Kurniawan
1: dan juga?
4: Saya Zaki Aljabar.
1: Wih, Erik Kurniawan dan juga Zaki Aljabar. Ini pertama kali kah ngikut Bintang Radio di RRI atau udah pernah sebelumnya?
2: Pertama kali.
1: Untuk Zaki gimana?
4: Ya, saya juga pertama kali.
0: Wih. Mereka berdua pertama kali ya?
1: Dua-duanya pertama okay. Kali nih, jadi first timer.
0: Gimana perasaan kalian berdua ketika pertama kali ikut babak, ini kan audisi ya, dan juga ada sedikit perbedaan antara perhelatan tahun-tahun sebelumnya nih. Kesan pertama bagaimana, apakah cukup menggoda?
2: Kalau dari saya menjadi pengalaman yang luar biasa ya, karena ini first time baru ikut juga. Iya.
1: Kalau buat Caki gimana?
4: Oh ya, kalau dari saya juga merupakan pengalaman yang luar biasa karena pertama saya mengucapkan terima kasih dulu kepada RRI yang telah menyelenggarakan kegiatan ini yang sungguh sangat luar biasa. Ada namanya apa namanya? RRI Fest dan juga berhubungan dengan Bintang Radio juga. Wah, itu sangat luar biasa dan juga sangat membagi waktu kita. Dan juga sedikit ada pressure dari dalam diri soalnya ini pertama kali juga ya, Kak. Ya benar. dan juga apalagi konsepnya audisi di dalam ruangan podcast. Jadi benar-benar gemetaran banget nih, apalagi sampingnya juri-juri nih. Wah, di ruangan yang kecil itu kita harus audisi tampil di tengah-tengah dengan kamera yang dari kanan kiri juga. Wah, pokoknya luar biasa banget sih, ya.
1: Okay. Luar biasa banget ya. Ketekan enggak tadi tuh? Kalau misalnya pada saat audisi nih, gimana kok buat Erik?
2: Kalau sejujurnya saya sih tidak sih, karena kalau mau dibilang malu jangan.
0: Oh jangan, tapi walaupun dalam hati sebenarnya ada deg-degan yang tidak tahu karuan.
2: Harus berani, gitu ya. Iya harus harus berani. Ini menjadi pengalaman terbaru saya dan sangat luar biasa.
0: Okay. Ya ini dua teman kita yang sudah berbagi pengalaman mereka mengikuti Bintang Radio,
1: iya,
0: untuk babak audisi ya. Okay, baiklah. Kayaknya tidak afdol kalau mereka berdua tidak nyanyi dulu ya.
1: Untuk
0: menghibur kita ya kan?
1: Ya enggak? Langsung nyanyi teman berdua.
0: Siapa tahu mereka berdua sudah siapkan satu lagu untuk duet nih. Harapan besar pasti mau lulus ya. Amin dong. Amin dong. Siapkan lagi nanti untuk babak sesi audisi yang kedua untuk lagu daerah ya. Okay, baik, kepada semua pelaku UMKM dan juga pendengar Pro 1, teman Pro 2, kita akan dengarkan dua lagu atau satu lagu dari mereka berdua nih sekalian. Terserah mereka berdua yang mau nyanyi lagu apa ya. Okay. Ada Zaki dan juga Erik ya. Okay. Kalau tadi di audisi nyanyi lagu apa?
4: Alamak by Rizky Febian.
0: Kalau Erik?
2: Sesi potret. Sesi potret.
0: Okay. Sekarang deal-dealan. Mau satu-satu? Satu-satu aja yang tampil ya. Masing-masing ya. Boleh lah. Atau lagu yang tadi juga boleh. Okay. Mereka persiapkan lagu dulu. Okay, dan yang pastinya juga sambil teman Pro 2 dan juga pendengar Pro 1 dengarkan suasana atmosfer kita di halaman RRI Merauke ya, depan
1: Kalsai.
0: Dan juga kita pengen say thanks dulu nih ya untuk semua dukungan layanan yang diberikan dalam kegiatan kita RRI Fest dari hari pertama dan hari terakhir ini.

0: Makasih kakak.
1: Yeay, Zaki, Eri.
0: Dan Eri. Okay. Ya, yang baru aja ngebawain lagunya Bukan Dia Tapi Aku dari Kartika.
1: Saya pikir mau bilang Bukan Dia Tapi Aku dari gua. Gimana, lebih nervous yang tadi apa nervous yang sekarang?
2: Nervous yang

0: tadi.
1: Sekarang kan walaupun mungkin ada yang kesleo dan lain sebagainya, it's okay ya, nggak ada penilaian. Kalau yang tadi ya emang betul-betul harus maksimal ya, asik. Tanggapan kalian berdua dulu nih ya, terkait dengan anak-anak muda yang ada di Merauke. Ini yang kebetulan lagi dengarkan ya, siaran di Pro 1 dan juga di Pro 2 ya. Terkait mereka punya bakat yang sama dengan kalian berdua, apa yang harusnya mereka juga lakukan gitu ya, apakah mengikuti berbagai kompetisi yang ada di Merauke, salah satunya bintang radio RRI Merauke atau seperti apa nih? Silahkan, Erik duluan.
0: Kalau dari saya sih untuk anak muda di Merauke, jangan patah semangat, masih banyak peluang. Yaitu bintang radio apa radio RRI membuka peluang itu, yaitu adanya acara bintang radio RRI setiap tahun. Kalau bisa jangan takut, jangan malu, kembangkan potensi kalian, karena peluang itu banyak sekali di sekitar kita, contohnya di kantor RRI Merauke ini yang mengadakan bintang radio.
1: Kayaknya mereka lebih promo banyak ke kita ya, asik ya, mumpung karena di sini ya. Zaki, tanggapannya gimana? Apakah Betty 11-12 atau ada yang mungkin berbeda? Silahkan.
2: Ya benar sekali apa yang disampaikan sama Erik. Benar-benar. Sebenarnya anak-anak Merauke ini punya bakat yang harusnya mereka bisa asah, tetapi belum ada kemampuan ataupun belum ada mental untuk apa show up di depan. Nah, jadi buat teman-teman yang ada di Merauke, ayolah kita tingkatkan bakat kita demi memajukan Papua Selatan ini ya, dan juga ajang apa namanya bintang radio ini bisa menjadi wadah buat teman sekalian untuk berkembang dan juga bisa meningkatkan skill yang teman-teman miliki gitu. Jadi teman-teman harus tetap semangat, gak boleh patah semangat, dan juga harus terus melatih apa yang teman-teman punya, seperti okay, itu kakak.
1: Oke, yang paling penting adalah konsisten ya untuk ya, berlatih juga
2: sekali.
1: Jangan ya. Sampai sudah ada kompetisi baru latihan gitu, gas satu minggu sebelumnya, wah itu bisa bahaya ya. Kalau Erik sama Zaki, aktivitas sehari-harinya di mana nih? Apa masih sekolah statusnya atau sudah kerja?
2: Oh ya, kalau saya sendiri, saya aktif sebagai mahasiswa semester 3 di Universitas Musamus. Saya dari jurusan Ilmu Administrasi Negara.
0: Kalau saya pelaku usaha. Oh gitu. Iya, punya toko kelontongan.
1: Masih muda loh ya. Usianya berapa sekarang?
0: 22.
1: Tapi sudah punya usaha ya. Punya toko, aduh kita berdua kayaknya agak sedikit minder langsung ya. Kalah ya. Oke, gak apa-apa, kita doakan dari jauh. Supaya siapa tahu mungkin nanti besok Erik bisa ngasih ini kan, cipratan. Oke, luar biasa, ini juga sebagai motivasi ya buat generasi muda. Terutama yang sedang dengarkan Pro 1 dan juga Pro 2 ya. Oke, baik. Terima kasih banyak karena tahun ini kalian berdua sudah boleh memberanikan diri mengikuti ajang bintang radio. Dan Haidar, kayaknya mereka berdua masih punya waktu lagi tahun depan kan?
3: Masih.
1: Usianya masih sangat muda.
3: Iya, kalau misalkan bisa menang tahun ini, kenapa nggak bisa tahun depan gitu kan?
1: Asik.
3: Kalau langsung tahun lanjut ini lagi gitu, menang dua kali beruntun.
1: Oke, yang pastinya kita berharap nanti Zaki dan Erik juga bisa memberikan pengaruh positif buat teman-teman di komunitas sekitar.
3: Iya, betul banget.
1: Iya, ataupun juga keluarga besok atau tahun depannya lagi boleh banyak yang daftar gitu ya.
3: Apalagi kalau misalkan ada teman-temannya yang emang suka gitu kan denger lagu, pengen ngeluarin suaranya gitu ke khalayak umum, bisa banget langsung aja ngedaftar ke RRI gitu kan tahun depan, karena yang tahun ini udah lewat nih sayangnya.
1: Betul. Dan kalau bisa sih bisa subscribe atau follow up kita ya.
3: Iya benar. Ya,
1: di media sosial supaya ada informasi terbaru bisa dapatkan secepatnya.
3: Okay. Jangan lupa di follow IG-nya ya teman Pro 2 di
1: Erik sama Pro 1. Kalau Erik sama Zaki pasti sudah ya?
3: Harusnya sudah sih.
1: Ya. Harusnya sudah. Kayaknya Aider agak sedikit khawatir ya. Oke. Okay. Terima kasih Erik dan juga Zaki. Okay, see you untuk tanggal 14 kan?
3: Tanggal 14 dan semangat juga buat audisi keduanya nanti.
1: Yes, siapkan performa untuk tanggal 14 kan?
3: Iya.
1: Okay, terima kasih. Sampai ketemu lagi nanti. Bye bye.
3: Thank you.
1: Okay, Haidar dan juga teman Pro 2 serta pendengar Pro 1. kita nanti akan break di pukul 12 ya, karena yeah, kita akan ikuti siaran langsung salat Jumat. Setelah itu nanti pukul 14 kita akan kembali lagi on di kegiatan hari ini, RRI Fest.
3: Di RRI Fest di tanggal 4 September ini ya.
1: Betul.
3: Di jam, mulai jam 2, apa benar? Mulai pukul jam 2 nanti, ya, pukul 2 waktu Indonesia Timur. Mm-hmm. Kita bukan mulai ngobrol-ngobrol lagi nih.
1: Ya, dan juga nanti ada pentas seni, dan juga tentunya untuk pelaku UMKM akan terus tetap stay dengan berjualan. Dan pastinya kita mengajak semua masyarakat Merauke yang sedang dengarkan Pro 1 dan Pro 2.
3: Bisa langsung aja datang ke lapangan Kanolsai, lapangan RRI depan Kanolsai ya, di Jalan Ahmad Yani nomor 11 nih. Mm-hmm. Siapa tahu yang buat makan siang atau nyari-nyari sesuatu yang segar, boleh banget datang ke sini langsung.
1: Betul sekali, dan juga nanti ada cashback Rp50.000 loh.
3: Iya,
1: jadi untuk dapatkan cashbacknya seperti apa?
3: Untuk dapetin cashbacknya bisa langsung aja berbelanja sebanyak Rp200.000 ya, dengan cashback Rp50.000 nanti.
1: Oke, kamu sudah belanja belum sampai Rp200.000? Baru mau?
3: Pengen nih, banyak banget yang menarik di sini sebenarnya. Okay. Cuma baru ada waktu sekarang, jadi saya pengen spend hari
1: betul
3: ini.
1: Betul. Oke. Haidar,
3: ya,
1: satu ada penampilan sih, dan ini juga akan nutup untuk kegiatan kita di hari ini. Tapi nanti kita ketemu lagi di pukul 2 siang.
3: Siap.
1: Mau tahu bintang selanjutnya yang akan mau nyanyi?
3: Ada apa tuh?
1: Ada siapa? Ada Kepala RRI Merauke dan juga Kakak Frankie, jadi ini duet antara Kepala RRI Merauke dan juga Koordinator Seksi Acara RRI Fest. Lagunya apa tadi judulnya? Kekasih Bayangan. Waduh, luar biasa ini ya. Oke, silahkan untuk satu persembahan lagu yang sudah disiapkan ya. Oke, duet nih antara
3: untuk Kakak Frankie dan juga Pak Iskandar.
1: Betul sekali. Kepala LPP RRI Merauke duet dengan Koordinator Seksi Acara Event RRI Fest 2026. Oke. Okay.
4: Mohon izin Bapak Kepala Kantor, Pak. Iya.
1: Cakrakan kekasih bayangan.
4: Kita jadi baku-bantu aja, Pak. Baku-bantu, Pak. Iya. Nyanyinya baku-bantu.
1: Iya. Ini pilihan lagunya menarik sekali ini ya.
4: Iya.
1: Judulnya.
4: Izin, Bapak. Iya.
1: Silakan, Pak. Biar menghibur juga untuk mama-mama yang masih tetap eksis nih.
4: Iya. Musik.

0: tunggu mas. Paket yang mana ya? Oh skincare, 2 paket lagi kapan nyampe ya?
1: Halo Din, sepatu diskon nih, buy one get one loh, beli gak?
0: Ih, baru beli bulan kemarin, tapi mayan sih ya, bayar 1 dapat 2 sepatu, cus deh. Ibu kos ngechat lagi, bayar kos bulan ini jangan telat ya Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
2: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.
3: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak, ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih, nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
2: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
3: Oh no.
0: Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Dukuruku.
1: Wah, lagi rame. Ikutin ah. 1, 2, 3. I can touch it through the floor. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
2: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
3: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan?

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, aku berharap padamu.

Ya teman Pro 2, selanjutnya Anda akan dengarkan info Pro 2 bersama saya Almendo Maturbongs. Info pertama, Dinas Perhubungan Provinsi Papua Selatan melakukan survei prasarana dan perlengkapan jalan pada ruas jalan yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Papua Selatan. Kegiatan tersebut dipimpin Kepala Dinas Perhubungan Papua Selatan, Mikael R. Gomar, bersama Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, LLAJ, serta tim teknis Dishub Papua Selatan. Survei dilakukan untuk memastikan kondisi dan ketersediaan berbagai perlengkapan keselamatan jalan, diantaranya marka jalan, papan penunjuk arah, traffic light, rambu batas kecepatan, rambu hati-hati, rambu tikungan, paku jalan, mata kucing, hingga lampu penerangan jalan umum atau LPJU. Mikael R. Gomar mengatakan survei tersebut dilakukan untuk melihat langsung kondisi prasarana perlengkapan jalan yang tersedia, sekaligus mengidentifikasi fasilitas yang mengalami kerusakan maupun membutuhkan penambahan. Berdasarkan hasil pemetaan dan kebutuhan di lapangan, Dishub Papua Selatan pada tahun 2026 akan membangun dan melengkapi sejumlah prasarana perlengkapan pada beberapa titik prioritas. Di antaranya pembangunan LPJU di atas jembatan 7 Wali-Wali, pemasangan traffic warning light, serta papan penunjuk arah menuju kantor Gubernur Papua Selatan di Salor. Selain itu, Dishub Papua Selatan akan memasang paku jalan pada sejumlah titik yang dinilai rawan kecelakaan, serta melengkapi ruas jalan dengan rambu batas maksimal kecepatan, rambu peringatan hati-hati, dan rambu tikungan. Pemeliharaan juga dilakukan terhadap LPJU yang telah terpasang tetapi mengalami kerusakan atau tidak menyala. Data hasil survei tersebut tidak hanya digunakan untuk kebutuhan pembangunan dan pemeliharaan pada tahun 2026, tetapi juga menjadi bahan pemetaan kondisi fisik perlengkapan jalan dan perencanaan program Dishub Papua Selatan pada tahun 2027. Kegiatan survei juga mencakup peninjauan lokasi pemasangan LPJU dan rambu jalan Trans Merauke Salor serta terminal pasar Mama Papua di Jalan Blorep pada Rabu 2 September 2026.

Info kedua, PS Kasih Humas Polres Merauke Ibda Andre MSB melaksanakan kunjungan silaturahmi ke Stand Densus 88 Anti Teror di RRI Merauke. Kunjungan berlangsung di lapangan LPP RRI Merauke dalam rangka mendukung upaya pencegahan paham radikalisme di kalangan generasi muda. Kunjungan tersebut dilaksanakan berdasarkan undangan dari Katim Densus 88 Anti Teror, Ibtu Sony. Kegiatan ini merupakan bagian dari pameran dan sosialisasi dengan tema memutus rantai radikalisme untuk Indonesia damai dan sejahtera. Ibda Andre menyampaikan bahwa silaturahmi dan sinergi antara Polres Merauke dengan Densus 88 Anti Teror merupakan bagian penting dalam membangun komunikasi. Hal ini juga bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya penyebaran paham radikalisme dan intoleransi. Generasi muda merupakan aset bangsa yang harus kita jaga bersama. Melalui edukasi dan komunikasi yang baik, kita dapat membentengi mereka dari pengaruh paham radikal yang dapat mengancam persatuan dan kedamaian. Sementara itu, Katim Densus 88 Anti Teror Ibtu Sony menjelaskan bahwa kegiatan pameran dan sosialisasi ini menjadi sarana untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat. Kegiatan ini terutama menyasar generasi muda di Kabupaten Merauke mengenai pentingnya mengenali dan mencegah penyebaran paham radikalisme. Melalui kegiatan ini kami ingin mengajak generasi muda untuk bersama-sama memutus mata rantai radikalisme. Kami berupaya memperkuat wawasan kebangsaan, toleransi, serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, ujar Ibtu Sony. Kegiatan silaturahmi dan sosialisasi tersebut diharapkan memperkuat sinergitas antara Polri, Densus 88 Anti Teror, serta seluruh elemen masyarakat. Dan upaya ini dilakukan untuk menciptakan situasi yang aman, damai, dan kondusif di Kabupaten Merauke. Polres Merauke mengajak seluruh masyarakat, khususnya generasi muda, untuk tidak mudah terpengaruh oleh informasi atau ajakan yang mengarah pada radikalisme, intoleransi, dan kekerasan. Masyarakat diminta bersama-sama menjaga Merauke sebagai daerah yang aman, damai, dan juga sejahtera. Saya Almina Maturbang, sekian Info Pro 2.

Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

Sore itu, langit kota diselimuti awan kelabu. Gerimis mulai membasahi bumi, memaksa orang-orang untuk berteduh. Namun, tidak bagi Pak Joko.

0: listnya makin tebal. Tinggal satu paket lagi. Alamatnya Jalan Kenanga nomor 7. Ya, semoga tidak salah alamat kali ini.
1: Pak Joko berjalan menuju sebuah rumah mungil berpagar kayu yang tampak sepi. Lampu terasnya sudah menyala, memberikan kesan hangat di tengah dinginnya sore.
2: Permisi, paket. Paket dari kurir Kilat Express.
3: Sebentar. Paketnya datang, hore. Pak kurir. Pasti ini paket dari ayah kan? Iya kan, Pak?
0: Halo, anak manis. Betul. Ini ada paket berbungkus kotak coklat besar. Apa benar ini rumahnya?
3: Benar, Pak. Saya Laras. Hari ini aku ulang tahun yang ke-10. Ayah janji dari luar kota mau kirim kado spesial buat Laras hari ini.
0: Wah, sebentar. Jalan Kenanga nomor 9. Tapi ini kan nomor 7. Nama penerimanya Ibu Lastri. Bukan Laras lah.
1: Jantung Pak Joko berdegup kencang. Guratan kebahagiaan di wajah anak kecil di depannya membuat kata-kata kejujuran terasa begitu berat untuk diucapkan.
3: Pak Kurir, kok malah melamun? Mana paketnya, Pak? Laras sudah tidak sabar ingin memeluk kado dari ayah.

0: apa, Pak? Bukan buat Laras ya. Ayah lupa sama ulang tahun Laras ya, Pak.
1: Bukan begitu, Dek Laras. Paket ini memang bagaimana ya?
0: Ayah bohong. Katanya ayah mau pulang bawa kado atau kirim kado. Tapi rumah sepi. Ibu belum pulang kerja, ayah juga tidak ada.

keputusasaan Pak Joko dan tangis laras, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki seseorang menembus hujan.

0: Laras, Laras,
1: hah? Ayah, itu suara ayah.
0: Laras, ini ayah nak, ayah pulang.
1: Ayah, ayah pulang. Laras kangen banget sama ayah.
0: Maafkan ayah ya sayang, tadi bus ayah terlambat karena hujan. Ayah sengaja tidak kirim paket karena ayah mau jadi kado terbesar buat Laras hari ini. Selamat ulang tahun ya anakku.
2: Alhamdulillah, ternyata kadonya datang sendiri langsung dalam bentuk aslinya.
0: Terima kasih ya Pak Kurir, sudah menemani anak saya sewaktu saya terlambat tadi. Ini paket buat siapa Pak?
2: Ini sebenarnya paket salah alamat, punya tetangga sebelah Pak. Tapi tidak apa-apalah, salah alamat membawa berkah dan keajaiban untuk mempertemukan kalian yang tepat waktu.

rintik hujan tidak lagi terasa dingin. Terkadang kebahagiaan bisa datang lewat kesalahan dan buah kesabaran. Demikian mini drama Kado Salah Alamat. Pemeran dalam mini drama ini, Tais Dekok sebagai Joko, Ita sebagai Laras, Muksin sebagai Ayah, Teknik Alex, Editing Tais, dan saya Nita Tuanakota, Narator. Sampai jumpa.

Pada masa lampau, peradaban manusia kuno mengadopsi berbagai metode untuk menuliskan informasi, seperti mengukir batu, kayu, bambu, atau menggunakan media alamiah seperti daun lontar, nipah, atau kulit binatang. Penggunaan pena pertama kali tercatat berasal dari Mesir kuno, khususnya pada masa pemerintahan Firaun. Pena digunakan oleh juru tulis di istana Firaun pada masa tersebut. Seiring berjalannya waktu, pena mengalami berbagai inovasi hingga mencapai bentuk yang lebih modern dan praktis seperti yang kita kenal saat ini.

mana saja berada, saya Kakak Frankie. Kita akan segera tersambung dengan halaman kantor LPP RRI Merauke untuk mengikuti rangkaian penutupan RRI Fest tahun 2026. Jangan kemana-mana, stay terus di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Asik.
1: Sama-sama. Oke. Okay. Yang pastinya untuk sekarang jangan dulu ya. Berteman dulu, jangan langsung jadi istri ya.
2: Iya. Masih sekolah soalnya.
1: Terima kasih banyak Adik Adriano dengan judul lagunya Akad ya. Oke. Okay. Selain bernyanyi, punya
0: hobi apa lagi nih
1: Kak?
0: Kalau hobi sih mungkin main bulu tangkis, tapi
2: tangkis?
0: Iya.
1: Kadang-kadang.
2: Iya, kadang.
1: Lagi fokusnya bakatnya adalah bernyanyi ya.
0: Iya.
1: Lebih biasa ya.
2: Dari sejak kapan Adik Adriano ini bernyanyi?
0: Kalau nyanyi udah dari kayaknya 7 tahun ke atas.
2: 7 tahun?
0: Iya.
2: Berarti dari umur
1: usia 7 tahun maksudnya Kak Yogi. Hah? Dari mulai usia 7 tahun.
2: Oh, usia 7 tahun.
0: Iya.
1: Oh, oke. Okay. Jadi pasti dari SD.
0: Iya.
1: Oke, baik Adriano. Lagunya Akad yang pasti juga sudah menghibur kita untuk suasana sore hari ini. Satu kata dulu dong untuk kegiatan kita RRI Fest di tahun 2026 dari Adik Adriano.
0: Apa ya?
1: Satu kata aja. Jangan banyak-banyak.
0: Tetap semangat.
2: Sudah satu kata. Sudah kata aja. Oke.
1: Sendiri yang kasih.
2: Artinya dua tadi Kakak, dua kata.
1: Apa? Mau ditambahkan apa?
2: Semangat. Tambah satu kata lagi.
0: Tetap semangat aja.
2: Tetap semangat. Kan dua.
1: Terima kasih.
2: Terima kasih. Adik Adriano.
1: Oke. Pendengar Pro 1 RRI Merauke yang sedang mendengarkan melalui FM 94,8 MHz
2: dan juga teman Pro 2 ya. Betul. Di 96,4 ya. MHz
1: dan yang pastinya juga semua masyarakat Merauke yang masih tetap
2: setia bersama kita di sini.
1: Sebagian.
2: Oh, sebagian.
1: Iya, yang lalu lewat di traffic light ya.
2: Oke.
1: Okay. Ahmad Yani, perempatan juga khususnya kita berikan apresiasi juga buat adik-adik kita dari SMA Negeri 3 Merauke
2: dan juga para pelaku UMKM.
1: Yes. Semua yang tentunya terlibat dari hari pertama dan juga hari terakhir kita ya. Dan di suasana sore hari ini kita kembali lagi kasih informasi kepada semua masyarakat Merauke ya dan juga teman Pro 2 bahwa yang mau berbelanja karena ini hari terakhir jadi banyak cashback bonus. Boleh berbelanja sepuasnya selama acara kita berlangsung dan yang pastinya berbelanja di beberapa stand yang berbeda.
2: Iya, dengan minimal 200.000 yes. Anda bisa dapatkan cashback sebesar Rp50.000. Berarti untung 50.000
1: iya
2: dong Kak.
1: Jadi 150.000 saja.
2: Benar. Kan benar.
1: Yang 50.000-nya bisa untuk uang beli bensin ya.
2: Benar.
1: Voucher. Dan khususnya untuk adik-adik dari SMA Negeri 3 Merauke ini cuma-cuma dikasih cashback Rp50.000 ya. Khusus yang bertanya, yang
2: benar. Tadi kayaknya ada tiga lagi yang mau bertanya Kak.
1: Iya, betul sekali. Tadi sudah kita kasih kesempatan pertama untuk tiga penanya. Sekarang silakan.
2: Untuk yang tiga lagi di mana?
1: Tiga penanya berikutnya lagi sosialisasi terkait dengan peran dan juga tugas daripada Densus 88 anti teror atau bahkan mungkin mau bertanya juga seputar RRI boleh lah ya.
2: Oke.
1: Bonus juga ya, Pak. Bonus juga nanti pastinya ya. Oke. Mari. Boleh bergabung dulu.
2: Abang-abang dari Densus mungkin bisa.
1: Bisa ke halaman di depan kita nih ya, di depan aula, kanal sai. Dan yang pastinya ini juga sekaligus memberikan edukasi kepada semua masyarakat Merauke yang
2: sekali
1: sedang mendengarkan melalui Pro 1 dan juga Pro 2 karena kegiatan kita sudah live ya. Oke, dan kita berharap bahwa untuk kegiatan di tahun ini ya, Yogi, maksud dan tujuan kita tercapai ya.
2: Iya.
1: Karena sesuai juga dengan tema kita di tahun ini, tema daripada kegiatan RRI Fest tahun 2026 ya, yaitu harapan dalam aksi bersama
2: membangun negeri.
1: Oke. Dan yang pastinya tahun ini juga kita punya tujuan atau maksud kegiatan ya. Oke.
2: Jadi tentang RRI Fest ini merupakan sebuah kegiatan ya yang diselenggarakan sebagai wujud perayaan semangat kebersamaan sekaligus apresiasi atas kontribusi Radio Republik Indonesia atau RRI. Dan melalui berbagai rangkaian kegiatan yang inspiratif, bermanfaat dan berdampak positif, RRI Fest 2026 ini menjadi wadah ya untuk memperkuat peran RRI sebagai media publik sekaligus mendorong pemberdayaan UMKM, pelestarian seni dan budaya, peningkatan kesadaran kesehatan, kepedulian terhadap lingkungan, serta pengembangan wawasan publik.
1: Betul sekali, dan yang pastinya juga RRFS ini sebagai wadah ya, wadah kolaborasi inklusif untuk perkuat sinergi antara RRI, kemudian masyarakat, pemerintah dan pemangku kepentingan yang mana untuk mewujudkan astacita Indonesia. Dan perlu juga diketahui ya bahwa kegiatan kita sudah berlangsung dari tanggal 2 di mana kegiatannya yang memberikan pelayanan kepada masyarakat yaitu senam sehat bersama,
2: kesehatan gratis, donor darah,
1: dan juga wadah untuk pentas seni ya.
2: Benar sekali.
1: Atraksi dari siswa-siswi SMA Negeri 3 Merauke. Sudah siap ya?
2: Sudah. Sudah okay. Siap. Abang-abangnya mungkin bisa menuju lapangan kembali.
1: Iya, hai. Kita hai dulu, hai, say hey, hello. Buat semua yang pastinya di sore hari ini, kita sangat memberikan apresiasi luar biasa kepada Bapak Ibu Guru dan juga masyarakat yang selalu berkunjung ke halaman RRI Merauke. Oke, okay. Pak Vincent ada pertanyaan lagi nih.
3: Oh, jadi, begitu. Ya, silakan.
1: Oke, silakan boleh langsung bertanya dan kita juga sudah live langsung di Pro 1 Pro 2 ya. Ya.
4: Baik, selamat sore Bapak. Perkenalkan, nama saya Helvin. Di sini saya ingin bertanya, bagaimana bentuk kerjasama Densus 88 dengan lembaga lain seperti BNPT, TNI, atau pihak sekolah dalam menjalankan tugas pencegahan terorisme?
3: Ya, baik, terima kasih. Tentunya kita beberapa minggu sekali kita selalu sambangi. Kita sampaikan fenomena yang terjadi saat ini, terutama penggunaan media sosial di kalangan pelajar, baik itu dari TNI Polri maupun stakeholder yang lainnya seperti di pemerintah kabupaten, provinsi dan lembaga lainnya, selalu kita sambangi dan kita sampaikan apa-apa fenomena kasus yang terjadi, khususnya tentu di grup TCC, True Crime Community. Kita selalu menjalin komunikasi yang baik di setiap lembaga tersebut. Baik.
1: Oke, itu pertanyaan pertama ya. Silakan untuk pertanyaan kedua.
4: Selamat sore Bapak. Jadi di sini perkenalkan, nama saya Andreano. Saya izin bertanya sebentar. Apa saja ruang lingkup utama Densus 88, mulai dari tahap pencegahan, pengintaian, penindakan, hingga pasca penangkapan? Itu aja Pak.
3: Ruang lingkupnya?
4: Iya Pak.
3: Ya tentu ruang lingkupnya selalu kita petakan, kita analisa terlebih dahulu kendala di lapangan seperti apa. Nanti setelah terprogram sama kita, langsung kita cross-check ke TKP. Seumpamanya masih bisa kita atasi, kita awasi, kita lakukan pendekatan. Ya, seumpama katakanlah seorang anak itu tergabung dalam grup, kita selalu bersikap ramah dan baik. Tentunya kita datangi ke rumahnya. Ya, tentu kita kasih pemahaman. Ya, bukan kita tangkap. Kita kasih pemahaman dan kita bikin surat pernyataan untuk tidak mengulangi lagi kegiatan yang dia lakukan di media sosial seperti tergabung di grup TCC tersebut.
2: Oke, baik, tadi penanya kedua, lanjut ke penanya ketiga.
5: Baik, selamat sore Bapak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Ananda Rizky Pratama. Jadi pertanyaan yang ingin saya berikan yaitu, apa peran Densus 88 dalam membina dan mendampingi mantan narapidana teroris agar kembali diterima masyarakat? Sekian, terima kasih.
3: Oke, baik. Tentunya di Kabupaten Merauke ini pernah kita lakukan penegakan hukum di tahun 2021. Setelah kita lakukan penangkapan dan semua bebas, kita langsung sambangi ke rumahnya. Kita kasih pemahaman yang lebih baik, yang berlalu biarlah berlalu, tetap tatap ke depan untuk masa depannya, dan kita kasih tahu juga ke mereka untuk tidak berbuat seperti yang dulu lagi, Ya, tentunya apa-apa informasi terbaru dari Densus terkait masalah teror, kita selalu kasih pemahaman ke mereka. Tentunya kita tidak serta-merta pergi begitu saja, ya kita juga melakukan pendampingan, mengasih bantuan, itu tetap kita lakukan. Tapi alhamdulillah di Merauke ini sudah diterima masyarakat semua dengan baik dan sudah punya pekerjaan masing-masing di sini. Nah, nanti ketika adik-adik ada hal-hal yang mencurigakan, tentunya komunitas-komunitas yang berbasis radikal bisa hubungi di hotline kita yang sudah ada di tenda. Ya, nanti harapan saya setelah acara ini berakhir, kita minta foto bareng. Minta foto bareng, bisa di foto juga yang ada di stand kita, monggo silakan. Begitu.
1: Baik, okay. Terima kasih untuk tiga penanya ya. Adik-adik, siswa-siswi.
0: Luar biasa sekali pertanyaan-pertanyaan dari adik-adik tadi ya, Kak ya.
1: Betul, dari SMA Negeri 3 Merauke ya. Dan yang pastinya juga edukasi bagi kita semua yang ada di kegiatan RRI Fest ini. Oke, okay. Mungkin apakah ada yang masih mau bertanya lagi atau sudah tidak ada? Sepertinya
0: sudah tidak ada ya, Kak ya.
1: Pak, mungkin pesan terakhir nih ya buat adik-adik siswa-siswi dan juga masyarakat yang sedang mendengarkan melalui siaran Pro 1 dan juga Pro 2 nih ya, terkait dengan kehadiran Densus 88 anti teror Polri wilayah Papua.
3: Ya, baik, terima kasih. Pesan dan harapan Densus 88 terhadap masyarakat semua, terutama buat adik-adik pelajar, bermedia sosial lah yang baik ya, karena bermedia sosial yang baik itu sangat menguntungkan. Dan apabila menemukan hal-hal yang tidak baik di media sosial, silakan hubungi hotline kita. Dan kepada masyarakat UMKM dan masyarakat lainnya, jikalau menemukan gejala-gejala atau komunitas yang tidak jelas yang potensinya akan mengganggu situasi Kamtibmas di lingkungan sekitar, bisa juga hubungi kita ya, nomornya, hotline-nya sudah ada di stand kita. Kita tidak menutup, kita membuka lebar-lebar setiap pengaduan yang ada di Merauke, di Papua Selatan khususnya, begitu.
0: Baik, terima kasih banyak Bapak Firsan ya. Mungkin ada satu pertanyaan terakhir dari saya, Pak. Gimana kalau tidak bagaimana kalau misal ada sekolah-sekolah yang ingin mengundang dari Densus 88 untuk mengisi materi di sekolah mereka, ada alurnya seperti apa?
3: Alurnya tidak ada, ya. Alurnya itu bebas, ya, bahasa lapangannya itu los, ya. Kita itu datang ke sekolah-sekolah itu harapan kita. Dan ingat, kita datang tidak dipungut biaya, alias gratis. Kita punya akomodasi sendiri. Itulah gunanya Densus agar terciptanya situasi kondusif di masyarakat maupun di kalangan pelajar, begitu.
0: Baik, terima kasih.
1: Baik, sekaligus juga sebagai informasi kepada semua masyarakat ya, yang sedang mendengarkan di siaran Pro 1 dan juga Pro 2, siapa tahu punya kegiatan bisa langsung undang ya, Pak ya. Ya. Oke, bebas hambatan, gratis pokoknya ya.
3: Gratis.
1: Terima kasih banyak untuk Eko Firsan Hidayat selaku Katim Idensus dan Pencegahan Densus 88 anti teror yang sudah bersama-sama dengan kita, bersama rekan-rekan yang lain ya, selama 3 hari di sini.
3: Terima kasih.
1: Tanggapan sedikit positif dengan RRI Fest ini.
3: Ya, kita Densus tentunya sangat bersyukur ya dengan kehadiran kita di sini, ya dengan harapan kehadiran kita di acara RRI Fest ini, masyarakat luas tentu bisa mengenal Densus itu seperti apa. Ya, kita bekerja militan dan humanis.
1: Oke, terima kasih banyak. Kita punya voucher spesial buat adik bertiga yang sudah bertanya ya.
3: Terima kasih.
1: Kita akan bagikan ya. Oke, dan nanti juga kami persilakan untuk foto bersama di depan standnya Densus 88 ya, Pak ya.
3: Iya, iya.
1: Baik, silakan untuk boleh diterima
0: ya. Voucher-vouchernya.
1: 3 voucher spesial buat adik bertiga ini boleh dibagikan dulu. Dan silakan berbelanja di beberapa stand yang berbeda. Oke. Okay. Silahkan
0: okay.
1: Langsung diterima untuk cash-nya ya.
0: Wih, luar biasa.
1: Boleh, boleh. Pak sini ya biar kelihatan. Pak, saya undang Pak, Pak Iskandar, mari boleh bergabung. Kota dengan adik bertiga yang mendapatkan voucher. Pak Fisman, silakan bergabung. Oke, okay, dan nanti setelah itu foto lagi di depan standnya Densus 88 ya. Oke, okay, sambil adik-adik khususnya untuk tari kreasi ya.
5: Iya, boleh menyiapkan diri ya Kak ya.
1: Yes, betul sekali, persiapan untuk perform.
5: Masih ada dan dua penampil ya Kak ya.
1: Betul. Dan yang terakhir nanti penonton adalah drum band ya.
5: Iya. Yes,
1: setelah nanti kita juga akan mendengarkan pesan dan juga apresiasi dari Kepala LPP RRI Merauke kepada semua yang terlibat dalam kegiatan di hari terakhir, sekaligus juga penutup seluruh
5: kegiatannya.
1: Baik.
5: Baik, untuk adik-adik tari kreasi mungkin yang sudah siap bisa ke lapangan.
1: Sambil mereka persiapan, kita gambarkan dulu kepada pendengar Pro 1 dan juga teman Pro 2 ya. Bahwa di halaman RRI Merauke, tepatnya di depan aula kanal saya RRI Merauke, yang mana kegiatan sore hari ini masih ada stand-stand
5: UMKM ya.
1: UMKM ya. Iya, yang mana terlibat dalam kegiatan kita selama 3 hari. Kita juga berikan apresiasi dulu ya kepada semua yang sudah memberikan dukungan layanan spesial dalam kegiatan kita selama 3 hari ini. Dinas Kesehatan Provinsi Papua Selatan, Dinas Perindakop Kabupaten Merauke, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Merauke, LO Polda Papua Selatan, Densus 88 Anti-Teror Polri, Polres Merauke, kemudian Palang Merah Indonesia, pimpinan PT Berkat Cipta Abadi Korindo,
5: pimpinan SMJ DPD IWAPI Papua Selatan, pimpinan UD Bumi Minatani, pimpinan Toko Megatama, pimpinan PT Adriera, Dr. Haji Ahmad Ali Mudin, SAMKN, dan juga Haji Ramli.
1: Ya, dan tentunya juga pimpinan PT PLN Persero P3 Merauke dan pimpinan PT Telkomsel Merauke. Dan yang pasti sambil adik-adik ini persiapan, kita juga say thanks buat semua pelaku UMKM yang sudah terlibat ya.
5: Benar sekali, ada kedai Jovo, Adil's Kitchen, Cendol Sagu, Tempat Singgah, Nabila Food, KWT Berkat dengan sayuran segarnya, UMKM I3 Sagu Bakar Gula Merah, Tambakers, Sarah Waninggapsai, Batik Benang Ikat Kalimaro Merauke, Capung Art dengan karya lukisnya, semua pelaku UMKM dari Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Merauke, semua pelaku UMKM dari Dinas Perindangkop Kabupaten Merauke, UMKM Mama Albertina, UMKM Mama Daniela,
1: ya, kemudian juga UMKM Mama Sinci Henluni, UMKM Mama Sherly Susantindun, dan juga UMKM Mama Hagar Matani. Setelah tari kreasi, kita akan mendengarkan ataupun juga ada dalam sesi rangkaian penutupan yang mana akan dilaksanakan atau ditutup langsung oleh Kepala LPP RRI Merauke. Baik, tari kreasi yang sudah disiapkan segala properti luar biasa dengan juga pakaian
5: adatnya
1: yang luar biasa sudah maksimal sekali. Mereka akan perform untuk sore hari ini. Kita boleh berikan apresiasi dengan tepuk tangan yang meriah buat tari kreasi.

0: Baik, luar biasa sekali penampilan dari adik-adik tari kreasi SMA Negeri 3 Merauke ya, Kak, ya.
1: Iya, mereka sudah sangat maksimal ya untuk memberikan performance dengan tari kreasinya. Oke, sambil propertinya.
0: Oke, mungkin kita boleh bertanya-tanya dulu?
1: Boleh.
2: Oh iya.
1: Kenapa tidak? Hari keempat penari kita ya. Sambil propertinya di amankan dulu ya.
0: Oke.
1: Oke. Iya. Kaget saya suara sebelumnya. dan
0: mungkin agak maju lagi ya.
1: Iya. Keempat penari kita yang sudah perform dan kita boleh tahu dulu nih ya.
0: Namanya siapa ya?
1: Namanya dan juga tadi bawakan tarian apa spesial?
3: Perkenalkan nama saya Angelika Marta Demgair.
4: Perkenalkan nama saya Angelika Marta Demgair.
5: Perkenalkan nama saya Edwin Matius Pipina.
6: Perkenalkan nama saya Godfrey John Himatam.
1: Oke, kayaknya ada yang kembar kah? Atau
3: adik? Iya,
1: kembar.
0: Oh, iya.
1: Luar biasa ya. Ternyata mereka berdua kembar ya. Saudara kembar. Nah, tarian tadi kalau boleh tahu judulnya apa?
3: Tarian Kuripasai.
0: Itu ceritanya seperti apa?
1: Iya, pesannya apa?
3: Tariannya tentang dua raksasa yang sudah bertengkar karena kekuasaannya.
1: Oke.
3: Okay. Karena kekuasaan tanah dan kita bawa cerita itu dari Papua Barat, terinspirasi.
1: Baik.
3: Dari Teluk Wondama.
1: Jadi itu adalah karya dari Teluk Wondama ya, yang mana kita sudah saksikan. Dan juga pesan yang disampaikan lewat tarian tadi. Ini kalian butuh berapa lama untuk berlatih dan perform? Atau sudah terbiasa
3: tarian ini dibawakan?
1: Oke, dalam kompetisi lomba-lomba?
3: Iya.
1: Sudah berapa banyak lomba nih yang terlibat?
3: Sudah lumayan banyak.
0: Sampai tidak terhitung kakak, sampai lupa berapa.
1: Pernah dapat juara tidak nih?
3: Pernah.
1: Juara berapa saja tuh?
3: Kalau tarian ini pernah dibawakan di kapsul waktu kegiatan art.
1: Festival Art Mister Oke. Okay. Iya, kebetulan kita sama-sama di sana ya. Oke, okay. Kakak Yuni bisa aja. Iya, mungkin dari adik berempat nih ya, kan boleh dibilang Kakak Yogi ya. Tari-tari yang temanya tradisional itu kayaknya anak muda sudah mulai
0: boleh dibilang jarang ya.
1: Sudah tidak terlalu interest ya.
0: Kenapa
1: kalau kalian berempat
0: kalian berempat memilih untuk menari-menari tradisional seperti itu?
3: Kalau menurut kita, kalau menurut saya sangat bangga karena saya bisa membawakan tarian Papua. Karena kita tinggal di Papua, kita juga bisa membawakan tarian Papua itu karena satu kebanggaan buat kita, karena kita bisa membawakan tarian tersebut.
0: Oke, luar biasa. Kayaknya masih capek habis nari kakak, jadi suaranya, napasnya agak habis ya. Oh, sudah habis. Kakak juga menari kah apa tadi? Oke. Oke, selain
1: ya, ini baru muncul lagi suara saya. Soalnya saya melawan angin, jadinya saya juga harus kuat, lebih kuat suara saya. Oke. Terima kasih untuk motivasi luar biasa dari adik berempat ini ya. Dan yang pastinya kita doakan juga kalian tetap terus bisa mengembangkan tarian tradisional ya. Dan bisa go untuk ikut kegiatan di tingkat nasional bahkan internasional.
0: Amin.
1: Dan pelatihnya itu bocoran informasi Kakak Yusuf ya. Kakak Yusuf Bonara ya.
3: Iya, Kakak Yusuf sama Kakak Ferry Yarona.
0: Baik, luar biasa. Kita ucapkan terima kasih banyak juga ya buat Bapak Ibu Guru yang sudah membimbing adik-adik kita. Oh, sudah habis ya baterainya kayaknya Kakak. Oke, untuk selanjutnya. Untuk selanjutnya iya. Seperti apa nih Kakak?
1: Apa mic-nya agak sentimen dengan saya? Oke, baik. Terima kasih buat keempat penari. penari kita ya, dari SMA Negeri 3 Merauke yang sudah perform. Dan yang pastinya kita perlu untuk memberikan apresiasi anak-anak muda, generasi muda yang masih cinta dan terus ikut melestarikan budaya bangsa, khususnya kita yang dari Papua Selatan, Merauke. Baik, Kakak Yogi.
0: Baik, Kak Deci.
1: Iya, sebelum nanti kita akan lanjutkan untuk performance berikut ini.
0: Yang terakhir ya.
1: Betul, menjadi penutup, yaitu special drum band dari SMA Negeri 3 Merauke. Tapi sebelumnya, kita akan ikuti dulu untuk rangkaian acara berikut ya. Iya, yang mana hari ini merupakan hari ketiga, hari terakhir.
0: Dan merupakan hari penutup ya.
1: Betul. RRI Fest, dan kita akan sama-sama untuk mendengarkan dulu dan sekaligus mengikuti closing ceremoninya ya, yang nanti akan disampaikan langsung oleh Kepala LPP RRI Merauke ya,
0: Bapak Iskandar SPT.
1: Dan kita mungkin ada dalam suasana yang boleh dibilang ini menjadi penting sekali untuk kita ikuti bersama dan dengarkan bersama sebuah statement atau juga pesan selama 3 hari ya. RRI Merauke mengadakan event RRI Fest yang merupakan program nasional setiap tahun diadakan menjelang peringatan hari
0: ulang tahun radio ya Kak ya.
1: Betul, hari ulang tahun Radio Republik Indonesia. Dan tahun ini tahun 2026 tanggal 11 September usia RRI ke-81 tahun. Baik, untuk itu kita akan sama-sama mendengarkan, menyimak dulu penyampaian untuk pesan ataupun statement yang mana juga sekaligus menutup seluruh rangkaian acara RRI Fest yang akan disampaikan oleh Kepala LPP RRI Merauke, Bapak Iskandar SPT. Silakan.
2: Baik, terima kasih MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salpe, salam, selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena pada pagi hari ini kita sempat berkumpul di aula halaman RRI dalam rangka selamat sore ya. Baik, terima kasih. Dalam rangka penutupan acara RRI Fest yang selama 3 hari kita sudah lakukan, yang kami hormati Bapak dan Ibu serta adik-adik pelajar SMA Negeri 13 yang hadir di SMA Negeri 3, SMA Negeri 3 yang sudah hadir bersama kita selama 3 hari mengisi acara yang kita lakukan. Serta pendengar RRI di mana saja berada, baik itu di program 1 atau di program 2 yang kami banggakan. Pada kesempatan ini izinkan saya Kepala LPP RRI Merauke beserta keluarga besar RRI Merauke mengucapkan banyak terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh stakeholder yang ada di Merauke dan di Provinsi Papua Selatan. Yang pertama tentunya kepada pimpinan pemerintah Provinsi Papua Selatan beserta dinas yang terlibat langsung di kegiatan ini, pimpinan pemerintah Kabupaten Merauke beserta dinas yang dilibatkan juga, ada dinas Perindakop, terus dinas Ketahanan Pangan yang sudah terlibat langsung juga selama 3 hari. Dari Tentara Nasional Indonesia, baik itu dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, sama Angkatan Udara, kemarin sempat terlibat untuk di beberapa acara, baik itu di cek kesehatan gratis sama donor darah. dari Kepolisian Republik Indonesia, ada LO Polda Papua, Polres Merauke, terus dari Satuan Brimob, dan yang tiga hari menemani kami di halaman RRI Merauke adalah Detasemen Khusus 88 Anti Teror yang sudah tiga hari bersama-sama kami di acara RRPS untuk memberikan pencerahan atau memberikan pengayaan ilmu pengetahuan kepada adik-adik pelajar serta kepada orang-orang tua serta masyarakat yang kemarin hadir dari hari pertama tanggal 2 sampai dengan tanggal 4. Kita terus menerus menyampaikan arti pentingnya memutus rantai sehingga tercipta Papua, khususnya di Provinsi Papua Selatan dan di Kota Merauke serta kabupaten yang lain termasuk Asmat, Mapi dan Bopendigo untuk terciptanya kedamaian. Itu yang selalu kita harapkan sehingga ekonomi dapat berputar, pendidikan dapat berjalan baik serta usaha-usaha lain juga dapat berjalan dengan baik. Terus tak lupa juga dari Basarnas ada Palamera Indonesia, Puskesmas MOPA yang kemarin membantu kita menyelenggarakan CKG, terus ada dari KJS Anima, Klub Senam Sidomulya Squad, terus dari SMA Negeri 3 Merauke yang sudah banyak memberikan kerjasama dari tahun-tahun sebelumnya juga, dan tahun ini alhamdulillah beliau mengisi tiga hari berturut-turut. Terus dari seluruh pelaku UMKM atau mama-mama pengusaha, terima kasih banyak sudah hadir, sudah bersedia mengisi acara RRPS selama tiga hari. Terus dari

dan PT Adira serta seluruh mitra kerja yang tanpa mengurangi rasa hormat tidak dapat kami ucapkan satu persatu. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmatnya sehingga acara RRI Fest yang kita sudah lakukan selama 3 hari, alhamdulillah, dan Bintan Radio juga di fase pertama, tapi untuk Bintan Radio belum selesai karena nanti masih ada sesi kedua di tanggal 14 September. Alhamdulillah dapat berjalan lancar dan aman. Dengan ini saya nyatakan secara resmi ditutup.

0: Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Selamat sore. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga Tuhan selalu memberkati. Terima kasih dan selesai.
1: Baik, kita berikan apresiasi dengan tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Iya, dengan ditabuhnya Tiswa, tanda bahwa seluruh rangkaian acara kita selama 3 hari resmi ditutup untuk kegiatan RRI Fest tahun 2026. Tapi ingat bahwa kita masih punya satu event lagi, yaitu Bintang Radio RRI Merauke untuk audisi hari kedua, yang mana akan dilaksanakan tanggal 14 September 2026.
2: Di hari Senin ya kakak ya?
1: Iya, di tanggal 14 September, dan yang pasti untuk terkait waktu pelaksanaannya, kita berharap bahwa semua peserta yang tentu tahun ini sudah berkompetisi atau ikut audisi hari pertama, lagu-lagu popnya selalu untuk updatekan di medsos RRI Merauke, khususnya juga melalui Pro2 ya, Instagram, TikTok, ataupun juga Facebook RRI Merauke dan Pro2 RRI Merauke, untuk mendapatkan informasi terbaru terkait dengan jam daripada pelaksanaan Bintang Radio babak audisi kedua lagu pop daerah ya. Baik, dan tentunya apa yang sudah disampaikan oleh Kepala LPP RRI Merauke, Bapak Iskandar SPT, sudah terangkum semuanya, bahwa ucapan terima kasih banyak kepada semua pihak yang sudah sangat membantu, berkontribusi untuk kegiatan kita, baik itu untuk RRI Fest dan juga Bintang Radio selama 3 hari. Semoga Pak dan juga semua kita yang terlibat tahun depan jauh lebih meriah lagi. Ya, jauh lebih banyak lagi yang datang berkunjung, berkontribusi dalam kegiatan UMKM ataupun juga sekolah-sekolah ya, yang nanti akan terlibat. Kita doakan tahun depan jauh lebih spektakuler ya.
2: Jauh lebih
1: Amin.
2: Baik lagi.
1: Amin. Oke, siapa tahu tahun depan di kapsul waktu ya.
2: Wih, luar biasa.
1: Oke, baik. Dan kita akan menyaksikan ya, performance yang terakhir, tapi setelah performance ini kita berharap bahwa semua kita yang terlibat jangan pulang dulu, kita foto bersama dan kita punya acara sendiri ya. Oke, baik, yang pasti hari ini kita akan melepaskan lelah selama 3 hari hiburan bersama ya. Oke, sekali lagi kita akan
2: saksikan bersama,
1: sambut ya. Kita akan sambut untuk nanti adik-adik kita yang akan perform
2: dari drum band SMA 3 Merauke ya.
1: Perform untuk drum bandnya dari SMA Negeri 3 Merauke, dan ini ada sekitar 30-an ya, 30-an siswa-siswi yang akan membawakan persembahan spesial. Sambil adik-adik kita persiapan. Iya, ini pelatihnya sudah ada di sini ya. Apa tidak menghalangi ya untuk kendaraan aman ya? Oke, nanti mereka akan di sini ya. Baik. Sedang terdengar mungkin di
2: sudah Kakak.
1: Suara
2: sudah melihat dari sini ya.
1: Iya, siaran Pro 1 dan Pro 2. Iya. Terdengar perlahan-lahan ketukan untuk drum band-nya ya. Baik. Sambil mereka menuju ke sini untuk perform, kita ngobrol

0: dengan pelatihnya? Kalau boleh tahu dengan kakak siapa?
1: Kakak Yandri.
0: Kakak Yandri. Kakak Yandri ini alumni SMA Negeri 3. Oke.
1: Okay. Kalau lagi kuliah? Saya lagi kuliah di Universitas Musamus.
0: Oke. Nah, ini tentunya bagian daripada juga kegiatan ekstrakurikuler ya. Butuh berapa lama untuk mempersiapkan ramben dan keterlibatan dari adik-adik ini di kegiatan apa saja nih?
1: Sebenarnya mereka ini sebelum terkumpul kita ambil yang memang sudah terlatih dari dilatih dari SMP, jadi
2: sudah dari SMP
1: susah untuk ngelatih mereka ulang. Terus untuk mengikuti kegiatan pada hari ini, kebetulan kami cuma latihan 2 hari. Cuma
0: 2 hari? Wow, 2 hari saja Ayogi ya. Dan luar ini biasa. Untuk perform di sini 2 hari.
1: Cukup luar biasa ya.
0: Tapi kalau kegiatan-kegiatan lain pasti butuh waktu juga ya. Seperti mungkin event-event penting daerah atau event-event nasional atau ulang tahun sekolah, begitu ya.
1: Cuman kita biar latihannya nggak terlalu lama karena memang kebetulan cuman memper saja.
0: Oke, okay. Baik. Iya, mereka sudah semakin dekat. Suara kita makin tertutup nanti ya. Kita akan sama-sama menyaksikan dan juga pasti mendengar Prof. Fatu dan teman Prof. 2 sudah lebih jelas mendengarkannya yang lainnya.

Baik, mereka akan menuju ke depan halaman Kanal Sai RRI Merauke.

Iya. Masih ada atraksi drum band dari SMA Negeri 3 Merauke, siswa-siswinya. Langsung dari halaman RRI Merauke. Mereka menunjukkan kebolehan mereka dalam memainkan semua instrumen.

Iya, berangsur-angsur menuju ke depan awal gedung Kanosai RRI Merauke. Boleh langsung ke depan Kanosai. Oke, lebih luas di depan sini untuk atraksi selanjutnya.

0: baik pendengar dan juga
1: boleh bisa lebih berbaris di bagian tengah, di bagian tengah
0: sama negeri merah
1: bisa berbaris di bagian tengah. Oke,
0: lapangan
1: supaya pengambilan gambarnya jauh lebih baik
0: dari drum bandnya dengan jumlah personilnya 30 orang. Mari kita dengarkan bersama.

Baik pendengar dan pemirsa, ada tampilan terakhir atraksi dari teman-teman SMA Negeri 3.

0: Wow.
1: Baik, luar biasa.
0: Luar biasa. Sebuah atraksi yang buat kita juga sedikit deg-degan ya. Yang nonton lebih deg-degan daripada yang beratraksi ya.
1: Mungkin boleh tepuk tangannya buat
0: adik-adik
1: kita dari SMA Negeri 3.
0: Luar biasa sekali untuk atraksi drum bandnya, dan tidak hanya mereka itu piawai dalam memukul drum band dan beberapa alat instrumen lainnya, tapi ada

penampilan dari adik-adik SMA 3 kita dengan drum band telah hampir di penghujung tampilan ya. Mereka saat ini sedang berjalan menjauhi lapangan Kanolsai di LPPR RI Merauke.

0: RRI Merauke dan juga teman berdua, atraksi luar biasa yang sudah disuguhkan buat kita menyaksikan langsung dari halaman RRI Merauke, yaitu drum band dari SMA Negeri 3 Merauke. Baik, berangsur-angsur kita dengar suaranya perlahan-lahan menghilang sedikit demi sedikit ya. Dan yang pastinya kita mau tanya-tanya dulu sama pelatihnya atau kakak pembinanya. Tadi saya lupa namanya siapa, boleh dong perkenalan lagi.
1: Ya, perkenalkan, nama saya Yandrikal, saya alumni.
0: Yandri.
1: Yandrikal.
0: Yandrikal, panggilannya?
1: Yandri.
0: Yandri, oke. Okay. Yandri, tadi kan kalau dibilang cukup lumayan lama tuh ya atraksinya. Lazimnya dalam atraksi drum band itu biasanya berapa lama?
1: Sebenarnya kita tergantung lagu apa yang kita mainkan.
0: Oke.
1: Okay. Kebetulan kita sudah susun dengan atraksinya itu sekitar 4-7 lagu. Sebenarnya bisa lebih lama lagi karena kebetulan kita sudah menghafal kurang lebih 33 lagu. Sama kan sebenarnya kita mau main Mars RRI.
0: Oke.
1: Okay. Tapi kebetulan karena kendala waktu cuma 2 hari ditiadakan.
0: Enggak apa-apa, it's okay. Itu disimpan di skip dulu untuk tahun depan ya. Oke, okay, biar lebih mantap lagi Mars RRI-nya dibawakan oleh drum band dari SMA Negeri 3, luar biasa. Biasanya itu kan tadi cukup lumayan lama itu ya, dan juga tadi klien disampaikan bahwa ada bisa biasanya bisa lebih dari 30 lagu ya. Itu mereka bisa hafal semua ya?
1: Ya bisa, cuman satu event mentok-mentok itu 12 sampai 16 lagu saja.
0: 12 sampai 16. Oke, baik. Iya, itu biasanya durasi yang dipakai atau digunakan ya selama atraksi drum band berlangsung pada event-event daerah maupun juga nasional ya. Khususnya dari SMA Negeri 3 dan biasa juga yang dibawakan oleh drum band dari sekolah lain. Dan kemudian mungkin bisa disampaikan juga kepada kita nih, apalagi kita nih Kak Yogi ya, yang masih sangat sangat-sangat boleh dibilang meraba-raba ya. Masih buta awam sekali dengan drum band ya. Komponennya itu apa saja sih yang tergabung dalam drum band itu barisan perbarisnya?
1: Dalam barisan drum band ada berbagai macam divisi. Mm-hmm. Yang pertama itu ada stick master dan juga mayoret. Itu sebagai jantung tim dari drum band atau marching band. Karena kalau tidak ada stick master ataupun mayoret, itu mereka nggak akan bisa mengkoordinir barisan, kode lagu dan juga tempo lagu.
0: Okay.
1: Jadi mereka sebagai jantung barisannya. Kemudian kita punya alat bel. Kemudian kebetulan kita hanya punya satu alat bel, yaitu lira. Itu kalau tidak ada lira, kita tidak akan bisa main lagu.
0: Oke. Okay.
1: Kebetulan dan selanjutnya kita punya divisi perkusi yang diisi oleh senar, tenor, bass, trio dan kuarto dan simbal.
0: Oke, itu komponen-komponen yang biasa ada dalam sebuah tim dari drum band ya. Dan ini sepertinya regenerasi ya.
1: Iya.
0: Dari tahun ke tahun pasti formasi berganti-berganti terus ya. Dan itu rekrutnya seperti apa? Apakah ini ditawarkan kepada siswa-siswinya atau mereka sendiri yang antusias mau bergabung?
1: Biasanya itu setiap tahun ajaran baru akan diadakan demo ekskul.
0: Oh gitu.
1: Tapi kan kita bukan ekskul kebetulan. Kita hanya sarana dan prasarana tambahan. Tapi kita tetap ditampilkan. Jadi mereka yang punya bakat dan minat bisa langsung bergabung ke kita. Dan ada juga yang baru, kita melatih mereka dari awal sekali sampai mereka bisa jadi seperti ini.
0: Oke. Okay. Apakah ada kayak macam ekstra yang boleh dipahami juga ya sebelum tergabung dalam barisan drum band sendiri, kayak mungkin ada latihan khusus kah? Apalagi kan itu yang mayoret kan sangat harus bagaimana energinya dia beratraksi megang alatnya, terus yang bawa drum bandnya cukup apakah itu berat nggak?
1: Sebenarnya tidak berat.
0: Oh, tidak berat. Memang
1: tergantung orangnya masing-masing sih, ada yang bilang berat tapi sebenarnya tidak.
0: Oke, okay, baiklah. Itu bagaimana tuh latihannya? Latihannya apakah ada kayak memang mereka dibina khusus begitu?
1: Kebetulan tidak ada bidang khusus, karena sistemnya kita kan regenerasi yang kekeluargaan.
0: Oke. Okay.
1: Jadi sistemnya itu mereka latihan seminggu 2 kali. Dan itu latihannya itu dari tempo, dari lagunya, apalagi kalau kita mau main lagu baru. Cuman memang tantangannya itu kadang kebanyakan bermain aja sih.
0: Oke.
1: Okay. Cuma mereka akan lebih serius kalau mau dekat event. Seperti dari tadi ini memang ada beberapa kesalahan juga.
0: Oke. Okay. Kalau kita sih asik-asik aja ya lihatnya ya. Padahal kalau yang pelatih pengamati oh ada yang salah. Oke, okay. Betul. Yang pastinya kita memberikan apresiasi luar biasa buat adik-adik dari SMA Negeri 3 Merauke barisan drumbandnya ya. Baik, sebelum kita menutup, kita undang adik-adik untuk foto dulu. Khususnya Kakak Yandri, terima kasih banyak ya. Nanti kalau kita undang lagi boleh ya. Oke, okay, untuk ngobrol ataupun juga untuk bergabung dalam event-event kita. Adik-adik drumband,
2: mungkin berkumpul dulu di
0: atas. Di depan, kalau saya, sini Pak, supaya tulisan spanduk kita kelihatan dokumentasinya.
2: Baik, tadi luar biasa sekali ya, kan ada 30 personel ya tadi.
0: 30 personel lebih, dan tadi tuh kata Kak Yandri itu masih sebagian kecil lagunya itu yang disiapkan. Padahal menurut kita sudah cukup lumayan komplit dan lama juga durasinya ya.
2: Hibur juga ya.
0: Betul. Dan tadi mau tanya-tanya lebih banyak sih, tapi kita harus cukupkan waktu nih.
2: Iya.
0: Permasalahan terkait atraksi tadi yang membuat kita keren sekali ya, cukup menegangkan dengan tadi ada yang sampai
2: tadi ya Kak,
0: iya,
2: jatuhkan diri
0: betul,
2: tadi itu tadi kalau nggak ketangkep bagaimana?
0: Iya, pasti kamu sudah sampai ke segitu ya.
2: Lagi dibawakan keras sekali, lumayan kalau ketangkep kepala.
0: Bagaimana atraksinya tadi tuh drumnya di
2: disusun, susun,
0: ya? Tingkat, terus habis itu ada. Ada satu atraksi yang mana mereka ada yang naik ke atas drum bandnya yang sudah disusun itu lalu kemudian
2: menari
0: atraksi di atas.
2: Atraksi di atas kemudian menjatuhkan diri.
0: Serasa kayak kita yang deg-degan. Kitanya yang takut.
2: Benar sekali.
0: Oke. Baik. Dan yang pastinya seluruh rangkaian acara kita sudah selesai dan sekali lagi kita mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pelaku UMKM yang sudah terlibat dalam kegiatan kita selama 3 hari, dukungan layanan juga dan semua yang sudah berpartisipasi ya dalam kegiatan hari ini. Baik, dan akhirnya kita akan berjumpa di tahun depan
2: ya. Jadi
0: program yang rutin setiap tahun kita adakan RRI Fest.

Terima kasih teman Pro 2 yang masih setia terus ya di 96.4. Saya Kakak Franky. Tadi ada penutupan secara resmi RRI Fest 2025 yang berlangsung di halaman kantor LPP RRI Merauke yang dipandu oleh rekan kami yaitu Deci Sambe dan Yogi Ardiansyah. Teman Pro 2, lagu-lagu keren akan kita hadirkan ya hingga nanti azan maghrib di wilayah kota Merauke jatuh pada pukul 17.41 menit ya. Oke. Nanti malam kamu bakal ditemenin ya teman Pro 2 sama Kak Wafa. Dan nanti ketemu saya besok malam ya teman Pro 2. Oke, terima kasih untuk semuanya yang sudah setia juga terlibat dalam kegiatan RRI Fest selama 3 hari. Laku UMKM, kemudian juga masyarakat yang sudah datang ya kan. Dan nantikan terus program RRI Fest yang hadir setiap tahun ya, menyongsong atau menyambut Hari Bakti Radio atau HUT RRI yang jatuh di tanggal 11. Oke, saya Kakak Franky Wahil juga undur suara. Terima kasih untuk semuanya. Salam sehat dan dadah.

Haruskah aku bertekuk lutut memohon kau terima diriku? Kalau perlu kau belah dadaku.

0: lihat sapanan pasti kena. Ini mahal.
1: Pius, ku jangan panah. Nanti kita dua dapat tangkap.
2: Terus kita mau panah yang mana?
1: Cari binatang yang lain sudah. Itu binatang yang dilindungi.
2: Ya sudah, tuh cari yang lain.
0: Kalep-kalep, tiarap kalau ada yang bergerak di sana. Tunduk-tunduk.
1: Aduh, itu kanguru mantel lemas. Jangan kau panah.
2: Kau mau berburu yang mana? Kau juga perlu makan.
1: Kau panah babi saja.
3: Stop perburuan satwa yang dilindungi karena sanksi pidana paling lama 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah.

Taripowang merupakan tradisi masyarakat suku Sakai, salah satu suku terasing di Provinsi Riau. Tarian ini konon dilakukan oleh pendekar suku Sakai yang disebut dengan istilah Balang, yang berada di wilayah Kebatinan. Batin yang dipercaya adalah Batin Solapan dan Batin Sobango. Tari Pokang ini dilakukan hampir sama dengan tradisi Badewo, yakni semacam tarian yang digunakan untuk ritual berobat dengan mengundang makhluk halus menggunakan senjata seperti keris, tombak, panah, dan sumpit. Tarian ini oleh suku Sakai diyakini sebagai tarian yang dapat membantu melawan musuh, mulai dari binatang buas hingga makhluk gaib yang tidak tampak. Tarian ini juga berangkat dari tradisi pengobatan bernama BDK, di mana masyarakat Sakai melawan Dubalang Gajah Ibu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2, saatnya azan maghrib untuk wilayah Merauke dan sekitarnya.

حي على الفلاح.

undang-undang yang didirikan demilah junjungan kami Nabi Muhammad itu jalan dan keutamaan dan kemuliaan dan derajat yang tertinggi, dan angkatlah ia pada tempat pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah engkau

0: Vin, besok malam hangout bareng yuk.
1: Jangan kemalaman dong, takut ada Kliti.
0: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi, Dr. Aroma Elmina Marta, SHMH, menuturkan bahwa klitih sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-klitih yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian klitih, yang tadinya bermakna netral, bergeser menjadi negatif.
2: Anda, madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

Saya yakin kita semua pernah dengar lagu ini, bahkan pernah menyanyikan lagu ini untuk menidurkan anak-anak kecil. Tapi tahukah mengapa di dalam lagu yang sederhana, merdu dan menenangkan ini terdapat penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk? Bukankah hewan malam tidak hanya nyamuk saja? Kenapa tidak digigit tikus, kecoa, atau cicak? Diambil dari beberapa sumber, lagu ini tercipta dari sebuah keluarga Jawa Belanda. Dikisahkan jika sang anak yang bernama Helenina van Rojnik sejak bayi mengalami masalah gangguan tidur. Setiap malamnya, dia selalu menangis dan susah untuk terlelap. Ibunya yang bernama Mustika mencoba mendendangkan nada-nada sederhana secara berulang yang ternyata bisa membuat buah hatinya tertidur pulas. Melihat kejadian tersebut secara terus-menerus, sang ayah, van Rojnik, yang seorang komposer, mencoba menggubah nada-nada tersebut menjadi sebuah lagu yang kita kenal sekarang dengan judul Nina Bobo. Diberi tambahan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk, karena pada waktu itu malaria sedang melanda tempat tinggal mereka.

Saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

0: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: kamu?
1: Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpukan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

tua atau parrot fish adalah ikan keluarga Scaridae yang populer dikonsumsi di Indonesia. Ikan ini memiliki warna yang lebih kontras, dominan berwarna biru, hitam, atau merah dengan sisik yang lebar, kulit luarnya yang licin dengan lempeng gigi yang terbuka, dan memiliki kepala yang bulat seperti burung kakak tua. Tahukah Anda? Ikan kakak tua adalah ikan yang sangat penting bagi ekosistem laut. Ikan cantik ini menghabiskan lebih banyak waktu mereka untuk membersihkan dan menjaga kelestarian terumbu karang yang hidup dengan memakan alga yang menghambat pertumbuhan terumbu karang. Dan ikan ini juga memakan terumbu karang yang sudah mati. Nah, setelah memakan terumbu karang yang mati, ikan herbivora ini akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus yang banyak sekali. Ikan kakak tua dewasa akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus sebanyak 450 kg setiap tahun. Jadi, semakin banyak dan semakin lama ikan ini hidup, jumlah pasir putih yang dihasilkan juga akan semakin banyak. Bisa kebayangkan kalau ikan kakak tua ini punah? Populasi alga yang tidak terkendali bisa menyebabkan kematian terumbu karang dan bisa membahayakan keberlangsungan ekosistem laut. Jadi, pantai berpasir putih dan populasi terumbu karang yang indah merupakan hasil kerja ikan kakak tua.

Hari ini kita main permainan bekel. Di Indonesia namanya bekel, di Amerika namanya jacks, atau dikenal juga sebagai knucklebones. Dalam satu setnya terdiri dari satu bola yang bisa memantul dan 10 butir biji bekel yang terbuat dari besi ataupun plastik. Permainan ini dimainkan oleh 2-5 orang. Cara mainnya pun hampir serupa. 10 biji bekel beserta bola digenggam dalam satu tangan. Bola dilempar ke atas. Sebarkan biji bekel yang ada di tangan dan tangkap kembali bola jika sudah memantul satu kali. Lemparkan lagi bola, lalu ambil sebutir biji bekel dan tangkap kembali bola dengan tangan yang sama jika bola sudah memantul satu kali. Begitu seterusnya sampai semua biji bekel tertangkap dan disebarkan kembali. Jika berhasil, maka pemain bisa melanjutkan ke level selanjutnya. Namun jika gagal, permainan dilanjutkan oleh pemain berikutnya. Dalam setiap level, jumlah biji bekel yang diambil berbeda. Di level 1, biji bekel harus diambil 1 per 1 sampai habis. Di level 2, pemain harus mengambil 2 biji bekel setiap 1 lemparan dan terus diulang sampai habis. Semakin tinggi level permainan, maka jumlah biji bekel yang harus diambil akan semakin banyak hingga ke level tertinggi, yaitu level 10.

dalam satu lemparan, pemain harus mengambil ke 10 biji bekel yang sudah disebarkan. Gimana? Udah tahu kan cara mainnya? Yuk, simpan dulu gadgetmu. Kita main permainan tradisional.

0: Segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Info Pro 2 FM.
2: Selamat malam teman Pro 2, kita di Info Pro 2 bersama saya Wafa Al-Farizi. Kita ke info yang pertama.

Polres Merauke menggelar upacara pemberhentian tidak dengan hormat terhadap 2 personilnya. Upacara berlangsung di lapangan voli 38 Setia Polres Merauke dan dipimpin langsung Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga. Kegiatan tersebut diikuti oleh seluruh pejabat utama serta personel Polres Merauke. Adapun komandan upacara pada kegiatan tersebut adalah Ibda Hasan Cahyadi Uluputi. 2 personil yang diperhentikan tidak dengan hormat adalah Ibtu MAD dengan jabatan terakhir sebagai Pama Polres Merauke. Ia dikenakan sanksi berdasarkan pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2003 serta pasal 8 huruf D dan pasal 13 huruf F Peraturan Kepolisian Nomor 7 tahun 2022. Personil kedua bernama Bribda ADV yang menjabat sebagai Bapolres Merauke. Pemberhentian terhadapnya berdasarkan pasal 14 ayat 1 huruf A Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2003 junto pasal 8 huruf E Peraturan Kepolisian Nomor 7 tahun 2022. Kapolres Merauke dalam amanatnya menekankan agar pelaksanaan PTDH ini menjadi pembelajaran bagi seluruh personil. Ia mengingatkan setiap anggota untuk selalu berpikir sebelum bertindak serta mempertimbangkan setiap keputusan secara matang.

Kita ke info berikutnya. Pertamina Patraniaga melakukan penyesuaian harga produk BBM non-subsidi Pertamax Green 95. Penyesuaian ini berlaku sejak tanggal 2 September 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat. Kebijakan ini mengikuti penyesuaian harga sejumlah produk BBM non-subsidi yang telah dilakukan sebelumnya. Produk tersebut antara lain Pertamax Turbo, Pertamina Dex, dan Dex Lite. VP Corporate Communication Pertamina Patraniaga, Kitty Andora, menyampaikan bahwa penyesuaian harga Pertamax Green 95 merupakan bagian dari kebijakan perusahaan. Penyesuaian ini mengikuti harga produk BBM non-subsidi yang telah dilakukan sebelumnya. Adapun harga Pertamax Green 95 mengalami penyesuaian harga dari Rp16.600 menjadi Rp19.150 per liternya. Dengan demikian terjadi kenaikan sebesar Rp2.550 per liter. Kitty menegaskan bahwa penyesuaian harga tersebut tidak mengubah komitmen Pertamina Patraniaga. Perusahaan tetap menjaga kualitas produk dan memberikan layanan terbaik kepada konsumen. Pertamax Green 95 merupakan produk BBM dengan reserve octane number atau RON 95. Produk ini dikembangkan dengan campuran bioetanol sebagai bagian dari upaya mendukung pengembangan energi yang lebih berkelanjutan di Indonesia. Informasi lebih lanjut mengenai harga dan layanan BBM Pertamina dapat diperoleh melalui Pertamina Kontak Center 135 maupun website serta sosial media resmi perusahaan.

Kita ke info terakhir. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Merauke memastikan kesiapan dalam melakukan evakuasi warga apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla dalam skala besar. Kepala Bidang Evakuasi dan Penyelamatan Korban BPBD Kabupaten Merauke, Simon Linto SE, mengatakan hingga saat ini karhutla di Merauke belum terjadi dalam skala besar seperti yang pernah terjadi di Kalimantan. Menurut Simon, jika karhutla terjadi dan mengancam keselamatan warga, BPBD akan mengevakuasi masyarakat ke lokasi yang lebih aman. Evakuasi akan dilakukan dengan memanfaatkan fasilitas yang dimiliki BPBD. Dalam pelaksanaan evakuasi, BPBD juga akan bekerja sama dengan sejumlah instansi terkait untuk memastikan kebutuhan warga terdampak dapat ditangani. Salah satunya dengan dinas kesehatan yang dibutuhkan untuk dukungan ambulans, obat-obatan, serta tenaga medis. Simon menjelaskan BPBD memiliki tugas khusus dalam melakukan evakuasi serta menentukan lokasi yang aman bagi korban kebakaran. Sementara kebutuhan medis akan ditangani bersama instansi yang memiliki kewenangan di bidang kesehatan. Ia menegaskan koordinasi lintas instansi menjadi bagian penting dalam penanganan apabila terjadi bencana karhutla yang berdampak terhadap keselamatan masyarakat. Saya Wafa Alfarizi, demikian Info Pro 2.

0: Sudah satu minggu hujan terus menerus tiada reda. Orang-orang dahulu mengatakan kalau bulan berakhiran berarti musim hujan di penghujung tahun, bulan November dan Desember. Begitu juga dengan hari itu masih di bulan November. Hujan sejak pagi tiada reda, juhur ini cuaca buruk, di beberapa tempat kayu mulai berjatuhan. Di sebelah kiri Danau Lutawar, Takengon, sudah ada tiang listrik yang jatuh, listrik padam. Setelah Isya, hujan semakin deras. Banyak dari warga sekitar tidak menyadari kalau air dari gunung sudah mulai turun juga. Longsor. Di kampung ujung sana, para perempuan dan anak-anak sudah diarahkan keluar rumah.
1: Pak, Pak, bagaimana ini, Pak?
2: Ikut terus sama ibu ke rumah keluarga yang dikebayakan.
1: Tapi Bapak bagaimana, Pak?
2: Udah, bapak-bapak jaga-jaga di sekitar kampung ini.
3: Air, air, keluar, keluar rumah, ayo. Bawa anak-anak keluar. Keluar, keluar rumah, ayo.
0: Malam semakin larut. Hujan tiada reda. Air sudah naik setinggi mata kaki, setinggi lutut, sepinggang orang dewasa.
4: La ilaha illallah, Allahu Akbar, Subhanallah. Ayo, Ama. Cepat, Ama. Pelan-pelan. Ama bisa melangkah?
5: Kaki Ama sakit.
4: Ama bisa, Ama. Gak sedikit cepat, Ma. Di depan pasti ada orang yang bantu kita.
1: Kakak, kakak ke rumah ini aja dulu, Kak. Di sini sedikit tinggi dari tempat biasanya. Biar kakak sama abang bisa aman. Nah, arus air terus sedang tinggi nih, Kak.
4: Bagaimana dengan kita ini, Bang? Air makin deras. Allahu Akbar. Lihat-lihat, Bang, tanah jatuh dan gunung di belakang rumah kita. Ama, rumah kita, Ama. Ama, tanah bergerak, Ama.
0: Air dan tanah dari gunung terus berjatuhan seiring hari semakin tinggi. Namun hari tetap mendung, listrik dan jaringan internet putus total. Tiada yang dapat berkabar. Bencana alam terjadi di Gayo dan Aceh. Entah bagaimana nasib keluarga kami di daerah lain.
4: Kita sementara ini tinggal di rumah ibu saja ya, Ma.
5: Berat rasanya tinggal di sini. Ama udah tidak terbiasa lagi dengan lingkungan yang baru.
4: Jadi, maunya Ama kita tinggal di mana? Mau pulang ke rumah kita yang air dan tanah lumpur masih menggenangi rumah kita?
0: Satu minggu, 14 hari, terus berganti. Di tengah keterbatasan listrik yang masih padam, tanpa jaringan, tanpa kabar, gas tidak ada untuk memasak. Warga memasak dengan memanfaatkan kayu yang tumbang dari gunung, yang terbawa air dan tanah longsor. Kayu yang belum kering.
1: Mak, kapan Bapak pulang bawa beras, Mak?
6: Sabar, nakku. Bapak pergi jauh untuk mencari beras. Bencana kemarin mengakibatkan jalan dan

0: halaman masjid. Berizin, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, warga sudah mendapat bantuan. Daerah terisolir sudah dapat dilalui. Walaupun sebagian belum juga dapat penerangan karena listrik yang belum menyala. Sudah beberapa hari ini, kami juga kembali ke rumah. Rumah yang dibangun dalam asa untuk cita masa depan. Kupandangi sekeliling kampung dengan mata nanar. Butir-butir air mata jatuh mengenangi kampung yang sebagian sudah rata dengan tanah tanpa rumah. Tanpa kebun kopi, tanpa sawah yang tertinggal, tanah kering dan kayu-kayu gelondongan yang terbiar kering. Yah, harta bisa dicari. Sebagian nyawa yang dibawa kembali padanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Jadi penanganan bencana alam terus
3: berlangsung. Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
4: Teman terbaik kamu.

Yuk jaga malam bareng Pro 2. Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jaga malam.

96,4 FM Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu. Berjumpa lagi dengan Wafa Alfarizi di malam hari ini yang akan menemani kamu dalam program Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Gimana kabar kamu teman Pro 2 di malam hari ini? Semoga kamu dalam keadaan yang sehat walafiat dan juga jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan ya teman Pro 2. Dan teman Pro 2, aku harap maklum ya kalau suara aku agak kedengaran bindeng karena aku lagi hidung tersumbat nih teman Pro 2. Sepertinya di cuaca yang saat ini kita harus pintar-pintar jaga kesehatan dan juga jaga stamina ya teman Pro 2. Mungkin aku juga kurang minum air putih ya teman Pro 2, serta juga pola makan yang bukan gak teratur tapi kurang. Tapi bukan berarti menjadi halangan untuk gak nemenin kamu di malam hari ini ya teman Pro 2. Oke teman Pro 2, berhubung kita baru aja ngomong soal kesehatan dan juga hidung aku kan tersumbat ya. Hidung tersumbat, tenggorokan gak enak itu berkaitan juga dengan kesehatan dan cara menjaga kesehatan. Tapi di malam hari ini aku akan mengajak kamu untuk membahas kesehatan jika kita lihat dari sudut pandang terkait dampaknya menghirup asap teman Pro 2. Aku sampai saat ini masih turut merasakan duka cita juga ya buat Kalimantan yang masih dilanda kebakaran hutan dan lahan ya teman Pro 2. Kita berharap semoga segera teratasi dan juga kita berharap semoga seluruh daerah di Indonesia dalam keadaan yang baik-baik saja ya teman Pro 2. Kita juga mengharapkan keselamatan dan kenyamanan serta kesiapsiagaan untuk kita semua di Papua Selatan khususnya di Kota Merauke dan sekitarnya. Oke teman Pro 2, kita akan membahas dampak menghirup asap bagi kesehatan setelah ini ya. Dan bakal aku sampaikan juga cara mengobati jika ada yang sesak napas karena asap teman Pro 2. Oke, kita dengerin dulu ya lagu-lagu berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanarigumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5-10 kepala rumah tangga. Di atas Tanarigumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.

Tonight. Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah O-L-L-K-O-R-R-E-C-T, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini

Masih di Jaga Malam dengan info kesehatan teman Pro 2. Ya teman Pro 2, menghirup asap baik dari kebakaran hutan, pembakaran sampah maupun rokok memiliki dampak buruk yang signifikan bagi tubuh. Karena mengandung gas beracun seperti karbon monoksida dan partikel halus yang merusak jaringan teman Pro 2. Secara umum, ada beberapa hal yang merupakan dampak kesehatan akibat menghirup asap yang terbagi menjadi efek jangka panjang dan jangka pendek teman Pro 2. Kita ke jangka panjang dulu, yaitu dampak akutnya teman Pro 2. Efek ini biasanya langsung terasa sesaat setelah kamu terpapar atau menghirup asap teman Pro 2. Yang pertama, iritasi saluran pernapasan atau ISPA, yaitu memicu batuk-batuk. Tenggorokan terasa sangat gatal dan juga perih, hidung tersumbat serta bersin-bersin. Berikutnya ada sesak napas dan terasa bengkak di dada teman Pro 2. Asap menyebabkan saluran udara membengkak, mengorok dan tersumbat yang memicu sesak napas terutama bagi penderita asma. Ini merupakan mimpi buruk bagi penderita asma teman Pro 2. Yang ketiga ada iritasi mata. Mata menjadi merah, perih, berair, dan terasa gatal. Kita bayangin aja ya teman Pro 2, ketika kita bakar-bakar gitu, kita membakar arang atau kita mungkin membakar kayu untuk membakar ayam, itu kan kalau masih ada asapnya kena mata itu kan pedih sekali kan teman Pro 2. Nah itu yang menyebabkan iritasi mata dan menjadikan mata itu merah, perih, serta berair. Berikutnya, sakit kepala dan pusing. Hal ini disebabkan akibat pasokan oksigen ke otak itu berkurang secara drastis karena karbon monoksida mengikat sel darah merah. Yang terakhir yaitu infeksi saluran pernapasan akut. Kalau tadi iritasi, kalau yang ini sudah masuk ke ranah infeksi teman Pro 2. Meningkatkan risiko terserang bronkitis dan pneumonia akibat rusaknya sistem pertahanan paru-paru, dan ini udah fatal banget teman Pro 2. Dan untuk jangka panjangnya yaitu dampak kronisnya, yang pertama yaitu penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK. Kerusakan permanen pada jaringan paru-paru yang membuat penderitanya kesulitan bernapas secara kronis. Berikutnya ada kanker paru-paru. Walaupun ini sangat jarang terjadi ya, kanker paru-paru ini sangat jarang terjadi, tapi tidak menutup kemungkinan ini bisa terjadi juga teman Pro 2. Hal ini disebabkan zat karsinogenik di dalam asap seperti hidrokarbon aromatik pada asap sampah atau tar pada rokok itu merusak sel dan memicu kanker teman Pro 2. Ya berikutnya yaitu penyakit jantung dan stroke. Disebabkan karena partikel halus dalam asap bisa masuk ke aliran darah, memicu peradangan serta meningkatkan risiko serangan jantung. Dan yang terakhir, gangguan tumbuh kembang serta janin pada ibu hamil. Perlu diketahui, ibu hamil yang terpapar asap berisiko mengalami keguguran, kelahiran prematur atau gangguan perkembangan janin. Pada anak-anak, asap dapat merusak perkembangan paru-parunya. Cara melindungi diri, yang pertama yaitu gunakan masker dengan filtrasi partikel yang baik seperti masker medis ya teman Pro 2. Dan sekurang-kurangnya itu dipakai hanya sekali, setelah itu jangan dipakai lagi teman Pro 2. Dan juga ketika kamu terpaksa harus keluar rumah di dalam keadaan yang banyak asap, alangkah baiknya selalu sediakan masker teman Pro 2. Yang berikutnya, tutup rapat jendela serta pintu rumah untuk menghalau asap masuk ke dalam ruangan. Yang ketiga, kurangi aktivitas fisik berat saat sedang terjadi asap yang pekat teman Pro 2. Atau saat kamu keluar ruangan dan kualitas udara itu lagi buruk teman Pro 2. Tapi kita nggak berharap ya, kita nggak berharap hal itu terjadi teman Pro 2. Dan yang terakhir, jangan menambah polusi dengan ikut membakar sampah atau merokok di dalam suatu ruangan atau di rumah. Dan buat kamu yang sudah terpapar dengan asap dan menyebabkan sesak napas, pertolongan pertama yang bisa kamu lakukan adalah pindah lokasi dan segera bawa ke area terbuka yang udaranya segar dan bebas polusi. Kamu juga bisa melakukan atur posisi duduk, yaitu duduk dengan posisi condong ke depan atau baringkan dengan posisi kepala lebih tinggi agar paru-paru lebih longgar. Berikutnya, longgarkan pakaian. Buka kancing atas atau longgarkan pakaian yang terlalu ketat di sekitar dada dan leher, teman Pro 2. Setelah itu, mencoba

untuk bernafas secara biasa. Setelah mencoba atur nafas secara biasa, lalu atur nafas kamu serileks mungkin. Dan anjurkan korban menarik nafas perlahan dari hidung dan menghembuskannya perlahan-lahan dari mulut. Ulangi terus, teman Pro 2. Yang terakhir yaitu gunakan obat atau inhaler serta oksigen kalau korban ini punya riwayat asma dan memang harus dibawa ke dokter. Dan kapan harus ke dokter? Jika bibir atau kuku jari itu membiru, teman Pro 2, lalu korban tampak sangat lemas, bingung atau kehilangan kesadaran. Dan kamu juga harus ke dokter kalau sesak napas tidak kunjung membaik setelah beristirahat dan menjauhi asap. Dan yang terakhir, selalu jaga ventilasi rumah agar tetap bisa mensirkulasikan udara ya, teman Pro 2. Serta alangkah baiknya juga jangan membuat sumber asap, teman Pro 2. Itulah dampak dari menghirup asap bagi kesehatan dan cara mengobati jika ada yang sesak napas, teman Pro 2. Demikian info kesehatan yang bisa aku hadirkan buat kamu. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan pengetahuan. Setelah ini kita akan mendengarkan dan mengikuti program Music Live Chat yang disiarkan langsung dari Pro 2 FM Jakarta. Dengan bintang tamu ada Shakira Fier dan akan dipandu host Edith. So, buat kamu jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 96,4 FM di program Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

musisi musisi Indonesia. Dan di malam hari ini nanti bakal ditemenin sama seorang wanita cantik yang bakal tentunya bakal ajak ngobrol-ngobrol karena dia baru aja ngerilis single terbaru nih nama Pro 2. Kira-kira siapa ya? Mungkin buat kamu yang udah ngecekin sosial medianya Pro 2 FM pasti udah tahu lah ya siapa bintang tamu kita di malam hari ini. Karena malam ini juga spesial, jadi buat kamu yang pengen seru-seruan bareng sama Shakira Fier, boleh banget teman Pro 2. Kamu pengen bertanya-tanya, pengen say hi mungkin, absen aja, atau mungkin mau absen juga boleh tentunya. Langsung bisa drop aja ke live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat ke WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Yes, pastiin kamu berada di tempat ternyaman buat dengerin obrolan malam hari ini teman Pro 2 selama 1 jam ke depan. Jadi pastiin buat tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih barengan sama Edit, temenin lo di malam hari ini, teman Pro 2. Dan tentunya sesuai janjinya Edit ya, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol seru-seruan bareng-barengan sama Shakira Fier.
1: Hai.
0: Halo. Wow. Apa kabar Shakira?
1: Alhamdulillah sehat kakak. Kakak apa kabar?
0: Luar biasa sehat malam hari ini, seru banget. Ini bajunya merah sekali ya malam hari ini ya.
1: Terlalu banteng ya.
0: Aduh. Takutnya tiba-tiba diseruduk ya kan.
1: Takut banget jujur aja.
0: Aduh, seru banget akhirnya ngobrol bareng sama Shakira. Gimana Shakira terakhir ke Pro 2 tuh kapan? Berarti tahun lalu kurang lebih ya?
1: Tahun ini dong.
0: Oh iya tahun ini. Karena
1: kemarin promosi yang DM.
0: Pro 2. Oh iya, berarti gak sama iya. sama aku ya? Gak ketemu aku ya?
1: Enggak lagi.
0: Iya makanya tuh kayak kemarin, kayaknya Shakira tuh kemarin pernah kesini, cuman kapan ya gitu kan?
1: Iya tahun lalu iya. Mm-hmm. Terus tahun ini, tahun lalu-lalunya kali ya?
0: Iya benar.
1: Tahun ini.
0: Benar. Ini dan ini sekarang baru aja kemarin ya, awal tahun, nggak awal tahun juga sih, dibilang ya April atau Maret berarti rilis ini single ini.
1: Maret kalau nggak salah, iya Maret.
0: Maret.
1: Iya.
0: Ini berarti jadi single ketiganya nih.
1: Ketiga betul.
0: Asik. Gimana so far setelah selesai dari Idol dan bisa ngerilis 1, 2, 3 lagu nih sampai sekarang nih?
1: Jujur sih masih gak nyangka itu sudah pas. Mm-mm. Tapi yang pasti happy banget karena wow ternyata ada 3 lagu aja. Kayak gak terasa ya tiba-tiba 3 lagu.
0: Bener. Karena kan iya. Shakira tuh Idol tahun kemarin ya berarti?
1: Iya 2025.
0: 2025 kan?
1: Betul.
0: Berarti cukup produktif juga ya buat urusan.
1: Cukup cepat dan produktif ya.
0: Tapi gimana? Kan sekarang masih sekolah juga. Itu gimana tuh bagi jadwalnya promosi, bikin lagu, sekolah, iya. Ngerjain PR.
1: Sudah pasti aku awal-awal sangat amat kesusahan ya,
0: betul.
1: Kak. Kayak, waduh kok semuanya berbarengan nih gitu ya. Tapi kayak makin kesini tuh makin yang kayak, oh oke okay, berarti kalau misalnya aku mau tugas atau sekolah tetap jalan, sekolah dulu kalau misalnya ke Jakarta siang atau sore aku dispen.
0: Oke. Okay.
1: Terus tugasnya dikerjain besok, terus dikumpulin besok gitu-gitu sih kawali.
0: Tetap akhirnya harus pinter-pinter bagi waktu.
1: Betul.
0: Pinter-pinter memanfaatkan waktu ya. Berarti emang
1: yes,
0: selalu produktif banget nih Shakira berarti ya. tapi gimana maksudnya kan jadwal udah pasti auto padet gitu kan dengan apa produksi bikin lagu promosi terus sekolah terus apa nih yang dilakukan Shakira buat apa pelariannya lah ya dalam tanda kutip lah ya
1: apa ya aku ini hanya cukup untuk tidur aja sih kak. Kayak pasti kan orang-orang ekspektasinya kayak, oh nongkrong nih.
0: Bener.
1: Kayak main sama temen, aduh aku enggak banget lagi, aku tidur.
0: Oh iya, lebih milih kayak tidur?
1: Lebih milih aku sendirian di kamar, di rumah, tidur, udah.
0: Apakah Shakira seorang introvert?
1: No, I don't. Aku kayaknya tuh ambivert deh. Jadi kayak kadang aku extrovert banget, tapi introvert banget juga gitu.
0: Oh, bisa keduanya ya?
1: Iya betul.
0: Wow. Okay. Menarik. Dan di bulan Maret kemarin ini baru aja ngerilis single terbaru berjudul DM ya. DM.
1: Yes, betul. DM, ya.
0: Nah, ini apa nih? Kayaknya ini sangat relate dengan generasi Z sekarang banget yang mungkin sekarang mungkin udah masanya generasi Alpha kali ya.
1: Agaknya udah masuk generasi Alpha.
0: Iya. Gimana? Ini apa yang diangkat dari lagu DM ini? DM.
1: Jadi lagu DM ini tuh buatan Kak Rai, Kak Wizi dan suaminya Kak Wizi. Jadi ceritanya itu tentang hubungan yang berawal dari DM-DM-an dulu nih.
0: Oh.
1: Terus okay. Habis DM-DM-an akhirnya tahu nih kalau atau kayak hit atau she's the one and only gitu.
0: Oke.
1: Okay. Oh, yang dimana pasti relate banget kan sama anak-anak sekarang yang kayak apa-apa DM.
0: Bener.
1: Apa-apa social media yang kayak gak perlu ketemu dulu tiba-tiba udah jadian.
0: Aduh. Bisa begitu ya?
1: Juga. Bisa gitu Kak kalau di zaman era ini. Okay. Zaman era.
0: Oke, kok berasa jadinya aku yang tua banget ya?
1: Kita kan cuma beda setahun ya.
0: Iya benar. Setahun kali berapa tapi ya?
1: Itu dia, maksudnya tahun tapi yep. Ya berapa tahun lalu gitu ya.
0: Astaga. Oh, berarti emang Shakira di lagu DM ini emang mengangkat apa cerita-cerita yang mungkin dekat banget sama generasi sekarang gitu ya.
1: Betul. Kebetulan emang dapat dari Karainya tuh yang kayak loh, ini tuh masuk banget deh kayaknya kalau misalnya aku nyanyiin karena di gen sekarang tuh kayaknya masuk banget.
0: Oh, iya gitu. Yeah, benar-benar. Ini mungkin relate sama banyak orang juga gitu ya.
1: Yes.
0: Nah, betul sekali. Nah, teman bro 2 buat kamu yang relate juga yang mungkin mau bertanya sama Shakira, boleh banget tentunya. Terbuka ya, selama 1 jam ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Shakira. Jadi buat kamu yang pengen nanya, boleh drop langsung di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05. Kalau gitu nanti kita bakal balik lagi ngobrol-ngobrol barengan sama Shakira. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan tentunya kita masih barengan sama Shakira Fier.
1: Yes, yes.
0: Halo. Ini.
1: Halo.
0: Ini tuh di komen langsung pada gitu ya. Ini ada si Noi-Noi, ada si Noi.
1: Beneran gak sih?
0: Beneran. Terus ada yang bilang juga.
1: Oh, beneran.
0: Ada si Centil dari Bandung katanya.
1: Itu dia saya.
0: Bener.
1: Kalau itu merasa terpanggil banget juga.
0: Oke. Tapi kalau Shakira itu secentil apa sih kalau nge-DM seseorang gitu kan?
1: Mana ya kalau itu ya jawab. Karena aku tuh, aduh gimana ya, aku agak-agak kayak berat ya nyebutnya ya.
0: Karena kan ini.
1: Kenapa?
0: Ya ini kan DM ini bercerita tentang tadi kan udah di spill dikit gitu kan ceritanya. Ini bisa berawal dari DM dan akhirnya mungkin menjadi apa ya, kayak cerita cinta yang selamanya mungkin, seperti itu kan. Nah kalau Shakira ini pernah pengalaman gak sih di DM seseorang atau mungkin nge-DM seseorang?
1: Aduh, pernah banget lagi kan.
0: Oke.
1: Iya, aku pernah. Jadi waktu itu aku masih SMP. SMP ya kak, tolong catat SMP. Tapi kelas 3 ya kak.
0: Oh iya, oke.
1: Aku tuh kelas 3, ceritanya ada orang yang kenal om aku.
0: Oke.
1: Terus tiba-tiba dia DM aku kayak bilang, oh kamu kenal ini juga, katanya gitu.
0: Okay.
1: Terus ternyata dia konten kreator penyanyi juga.
0: Oh, I see.
1: Akhirnya kita kayak kenalan dekat-dekat. Jadi gitu.
0: Asik. Oh gitu. Tapi kalau menurut Shakira harus nggak sih, maksudnya yang nge-DM duluan tuh si cowok atau mungkin si cewek juga boleh-boleh aja buat nge-DM sebenarnya?
1: Sebenarnya tuh boleh-boleh aja tau, karena kita nggak ada yang tahu kan. Misalnya kayak cowok pengen nge-DM tapi ragu, nah, akhirnya kita yang mulai duluan.
0: Bener.
1: Kita nggak ada yang tahu.
0: Bener. Karena kan sekarang juga masif sekali ya cowok bingung ya.
1: Iya.
0: Masif banget. Sumpah. Cowok bingung. Jadi kayak ya mungkin harus.
1: Sorry banget cowok bingung, pulang aja.
0: Aduh. Khusus.
1: Sorry, kita gak butuh cowok bingung.
0: Bener. Tapi gimana maksudnya kalau Shakira nih, kalau kan tadi kan pernah pengalaman juga di DM sama mungkin orang yang apa ya, bisa dibilang hampir strangers gitu kan.
1: Iya betul.
0: Itu gimana maksudnya, haruskah kita open ke semua orang yang nge-DM atau kayak ya udah kita harus ngefilter-filter lagi nih?
1: Sebenarnya ngefilter itu harus. Cuma kalau misalnya kayak dilihat dari ini orang kayak baiknya atau kayaknya oke sih untuk jadi teman, apalagi kita kayak sama-sama waktu itu sama-sama konten kreator kan, bisa kayak oh bisa collab atau bisa apa. Jadi sebenarnya open tuh baik, cuma memfilter juga baik-baik aja.
0: Betul.
1: Gak ada yang tidak harus sih sebenarnya.
0: Iya. Harus kita juga harus tahu dulu intensinya apa nih di awal ya kan.
1: Kayak konteksnya juga apa nih?
0: Benar.
1: Gitu.
0: Kalau misalnya ya udah aku mau berteman dong sama kamu. Oh ya, that's fine gitu kan.
1: Oke. Kalau misalnya dia to the point juga kayak aku tertarik nih sama kamu. Loh, kejar dong.
0: Asik. Oh gitu ya, oh gitu ya, berarti
1: gitu.
0: berarti Shakira apa deh, lebih suka ketika mungkin ya, let's say ada cowok yang deketin, berarti yang langsung to the point.
1: Enggak juga lagi kak, aku ilfeel parah. Sumpah, bahkan aku bisa yang kayak aku suka duluan, sendiri-sendiri suka yang balik, ilfeel. Jadi sebenarnya perempuan itu rumit ya.
0: Iya, benar. Tapi gimana nih maksudnya ketika mungkin seseorang DM, kelihatan nggak sih sebenarnya kalau dari DM-nya orang ini tuh red flag atau enggak?
1: Oh kelihatan.
0: Gimana tuh ciri-cirinya ada seseorang yang nge-DM tapi red flag gitu kan?
1: Di saat sekarang baju aku merah ini, yang dimana aku paham banget nih peran flag-flagkan ini.
0: Betul.
1: Aku tuh tahu misalnya emang dari awal dia udah flirting parah gitu, oke, itu red flag parah.
0: Oke.
1: Karena kayak ke kita aja dia kayak gitu, gimana ke orang lain?
0: Betul.
1: Iya kan? Kecuali yang emang dia nge-DM kita atau nge-chat kita tuh yang kayak niatnya emang dari awal ya gak ngedeketin, gak flirting, tapi berjalan dengan smooth gitu.
0: Oke. Salah satu ciri utamanya itu berarti ya dari awal udah flirty-flirty.
1: Iya, yang kayak lihat dia tahu dia mantep gitu loh.
0: Iya sih. Kadang-kadang sebel juga sih kalau sama yang dia tahu dia mantep, jadi dia memanfaatkan itu. Gitu kan?
1: Kayak jadinya sok mantep.
0: Iya, iya, udah. Jadi ya sok.
1: Paham kan Kak maksud aku, Kak?
0: Paham. Paham banget kok.
1: In this era udah banyak sekali orang-orang yang merasa dirinya paling mantep sedunia.
0: Asik. Tapi
1: ya, jadi untuk kalian hati-hati.
0: Nah, itu dia, harus hati-hati gitu ya sama orang-orang yang mungkin memanfaatkan lah ya itu ya. Alright, tapi sebagai orang yang enggak pernah nge-DM duluan orang.
1: Oke.
0: Pick me what ya? Pick me what ya?
1: Jujur pick me.
0: Jadi influencer sama gue ya, peace.
1: Peace.
0: Bercanda. Gimana maksudnya ketika kita mungkin ya mungkin let's say sebagai wanita atau mungkin ya pria juga gitu kan. Gimana untuk memulai nge-DM seseorang ya mungkin itu bener-bener stranger gitu kayak kita mungkin tahu orangnya, kita pengen kenalan tapi kita bingung nih nge-DM pertama kali apa ya gitu. Nah, yang nice apa tuh?
1: Aku waktu itu juga sempet yang kayak maksudnya mau ngajak-ngajak collab orang kan. Tapi aku bingung Kak, saking aku gak pernah DM orang, jadi kayak aku bingung gimana caranya ya. Yang kayak sopan, santun, dan baik gitu. Sampai akhirnya kayak aku tahu ya udah aja misalnya kita memperkenalkan diri dengan baik. Kita mencoba reach out dia tuh bikin dia kayak bisa nih ini orang buat jadi teman atau kayak gimana gitu loh. Jangan bikin mereka kayak
0: bingung ya.
1: Kayaknya enggak deh gitu. Dengan cara kayak yang pasti kenalin diri, terus kayak jelasin konteks nge-DM tuh apa, konteks nge-chat tuh apa gitu.
0: Oke.
1: Jadi jelas lah intinya.
0: Jadi ya jelas maksudnya kita apa buat nge-DM, kita kenalin diri gitu kan.
1: Iya, jangan yang tiba-tiba kayak kamu kok gini. Nah,
0: Oke, itu malah enggak ya?
1: Enggak, okay. Kayak terlalu kelihatan.
0: I see banget lagi.
1: Iya kan, paham banget lagi.
0: Oke. Tapi kalau di lagu DM ini sebenarnya apa nih maksudnya pesan yang pingin disampaikan di lagu ini dengan dibawain sama Shakira gitu ke orang-orang yang mungkin dengerin lagu ini sebenarnya.
1: Saya pengen nyampein kalau misalnya kayak sebut tuh gemes banget tahu gitu, apalagi kayak berawal DM yang orang-orang kayak nggak yakin lagi berawal dari DM atau kayak chat kayak nggak meyakinkan, apalagi in this era tuh banyak orang-orang yang kayak nggak gentleman nih kalau lewat DM atau lewat chat. Ya dong.
0: Benar.
1: Tapi kalian semua harus tahu kalau lewat DM tuh selucu itu loh. Gitu. Kayak gemes. Kayak gitu. Aku pengen aja kayak lewat DM tuh gak seburuk itu. Terus kayak kita juga gak tahu kedepannya tuh dia akan jadi salah satunya atau emang satu-satunya.
0: Asik. Itu aku jujur. Menarik, menjadi salah satunya atau satu-satunya
1: atau kita buat dia menjadi salah satu atau satu-satunya.
0: Aduh, keren banget.
1: Ya Allah.
0: Oke. Berarti si Shakira ini bukan yang anti banget ketika mungkin cowok nembak Shakira di DM atau mungkin chat.
1: Aku tuh gak masalah sih, cuma ya gak gimana-gimana juga sih Kak, aman aja.
0: Aman aja ya sebenernya ya.
1: Aman aja, aman yang aja. Penting emang pasti ya teman-teman.
0: Nah itu dia.
1: Maksudnya juga kalau ketemu tiap hari tapi gak pasti kan percuma.
0: Betul, aduh. Bener. Tapi ada yang bilang ya, nih ya kan? Ada yang bilang Kayla Melia ini katanya gak lucu noy, aku lewat DM berujung asing.
1: Hey, tenang. Walaupun nih misalnya kayak kalian LDR terus asing, ya udah cari lagi.
0: Aduh.
1: Tolong, tolong. Kalau misalkan udah tahu nih, oh LDR gak works nih, ya berarti cari yang sekota. Gitu aja. Mudah, teman-teman.
0: Betul, betul. Jadikan berarti, jadikan salah satunya berarti itu ya.
1: Kalau menjalani satu-satunya aja. Okay, tapi kalau misalnya udah selesai, ya udah aja gitu.
0: Ya udah aja, masa lalu aja ya berarti ya.
1: Iya, jangan sampai dijadiin salah satu ya teman-teman.
0: Betul, betul, betul. Alright, kita bakal dengerin dulu DM abis ini ya. Jadi buat kamu yang pingin tanya-tanya juga masih terbuka kesempatan kamu. Masih ada waktu kita buat nanya-nanya. Mungkin nanti habis ini bakal gue bacain juga beberapa pertanyaan yang udah masuk ke live chat YouTube RRI Jakarta atau ke WhatsAppnya Prodo FM Jakarta ya. Jadi langsung aja kita dengerin bersama. Ini dia Shakira Fier dengan DM.

0: dan kita tentunya masih barengan sama Shakira Fier.
1: Yeah.
0: Yay. Tadi kita udah dengerin juga singlenya Shakira yang terbaru ya.
1: Gimana kakak suka nggak?
0: Apa ya, kesannya kayak lucu-lucu gitu nggak sih lagunya?
1: Ya kan.
0: Iya kan.
1: Makasih loh.
0: Kenapa kayak gitu ya? Iya benar. Tapi emang sebenarnya konsepnya dari Shakira ngebawain lagu ini seperti itu kah? Maksudnya ada sisi funnya, cheerfulnya, cute-nya, atau gimana tuh?
1: Itu sih karena aku maksudnya kan orang-orang taunya aku kayak cheerful, ya bocil aja. Tapi aku pengen lihat di situ tuh yang kayak dia jatuh cinta tuh happy ini loh,
0: okay. Gitu.
1: Oh. Karena orang-orang sekarang galau. Tapi kalian melupakan gimana sih manisnya jatuh cinta itu?
0: Benar.
1: Iya dong. Sih. Karena betul. Sekarang tuh identik dengan segala.

0: lawannya aja.
1: Yes, benar. Tapi
0: padahal jatuh cintanya juga semanis itu loh.
1: Benar. Jatuh cinta semanis itu gitu kan. Even itu iya, mungkin mulainya dari sekedar DM doang.
0: Betul.
1: Iya kan? Itu bisa menjadi sebuah kayak cerita yang
0: sederhana itu loh.
1: Betul. Itu dia eh. Benar. Oke, sekarang gue mau bacain beberapa pertanyaan ya di live chat YouTube RRI Jakarta. Ini bentar, cari dulu ya.
0: Nah, yang tadi aman ya kak ya.
1: Aman, kok tenang aja.
0: Aman, baik.
1: Bener. Jadi biasanya ngedate, kalau ngedate kemana? Enggak bercanda.
0: Agaknya langsung gak aman.
1: Bercanda aja. Ini ada dari Awan Risma nih. Katanya mau nanya, okay, Shakira kapan rilis lagu galaunya?
0: Nah itu dia, terima kasih loh udah bertanya. Insya Allah, aku sih pengennya setelah DM, cuma belum tahu karena masih harus cari tahu langsung galau yang cocok tuh kayak gimana.
1: Betul. Okay.
0: Jadi doain aja secepatnya guys.
1: Benar. Kan bisa jadi kayak galau-galaunya bocil kan kalau tadi dibilang ya.
0: Jangan sampai ya.
1: Jangan sampai
0: maksudnya,
1: ya.
0: Cukup deh bocilnya yuk.
1: Mungkin karena udah melekat banget sama fans lu juga ya kan?
0: Saya juga tumbuh loh.
1: Iya gitu. benar. Oke, lanjut lagi.
0: Oke,
1: tadi ngomongin kita kan sempat ngebahas ya, apa yang DM cari yang deket, yang ketemu setiap hari gitu kan? Nah ini ada yang bilang nih, Destia, ketemu setiap hari kalau dikasih kepastian tapi beda agama gimana?
0: Kakak pengen mundur langsung. Jangan nunggu kepastian deh. Karena udah gak pasti itu.
1: Iya benar, itu udah pasti dari awal kok, gitu kan?
0: Itu udah pasti dari awal, cuma itu kelihatan lah udah gak pasti. Jadi kayak walaupun pasti itu gak pasti ya.
1: Benar. Jadi jangan dipaksakan ya.
0: Janganlah berharap sama yang beda agama.
1: Benar. Kata Kayla juga gitu soalnya. Jatuh cinta emang manis, Noy. Apalagi kalau seagama.
0: Itu dia, Kak. Makanya yuk cari yang normal-normal aja.
1: Betul. Kan masih banyak pilihan yang lain ya, kan?
0: Masih banyak maksudnya di agama kita banyak banget lokal. Gitu loh.
1: Betul.
0: Yuk, betul.
1: Bisa. Cari ya. Oke.
0: Banyak.
1: Oke, dari Maria Kres Sentia. Mau tanya, cerita first impression kamu waktu kenalan dan bestie sama adik-adikmu di Indonesian Idol.
0: Adik-adikku tuh siapa ya maksudnya?
1: Idol 14, bener.
0: Oke, first impression aku ke mereka adalah mereka seru banget. Terus humble parah. Terus gampang berteman sama kita.
1: Iya. Emang
0: karena
1: seru mereka.
0: Aku dari awal nggak yang expect buat berteman gitu loh. Tiba-tiba pas ketemu jadi kayak seru juga terus berteman akhirnya.
1: Oh iya. Siapa yang akhirnya maksudnya bisa dibilang paling dekat lah ya, mungkin udah sering DM-DM-an segala macam.
0: Oh, kalau itu sih Kak Kezi. Kak Kezi sih kalau DM-DM-an. Terus kalau misalnya chat-chatan gitu-gitu main. Ozi, Bang Danti.
1: Oke, banyak juga ya berarti ya.
0: Lumayan.
1: Betul. Tapi emang seru sih. Sama Idol 14 juga seru sih mereka. Kemarin beberapa ngobrol juga seru banget.
0: Rame kan, Kak. Benar-benar mereka walaupun sendiri atau berdua kayak setiap kampung.
1: Ramainya juga rame banget gitu.
0: Ramainya sih sedesa menurut aku.
1: Alright, balik lagi ngomongin soal single lo yang DM gitu kan. Gimana selama proses produksi, proses recording, ada sesuatu yang kesulitan gak yang lu alami ketika recording lagu DM ini?
0: Sebenarnya ini menurut aku dari 3 lagu aku yang paling sulit tuh lagu ini.
1: Oke, kenapa tuh?
0: Untuk dibawain live ya.
1: Oke.
0: Karena lagu ini tuh kayak benar-benar nyanyinya no effort, jadi kayak bisik-bisik.
1: Oh, I see. Iya, kebayang.
0: Beneran susah banget. Dan akhirnya setiap pas rekaman pun aku kayak oke, pas direkaman tuh aku masih oke, pas bawain live assalamualaikum semua. Kayak suaraku gak berpower sama, karena emang kalau di power itu jadi aneh lagunya kan.
1: Bener.
0: Karena emang pengen kayak stop, gemes gitu.
1: Makanya
0: menurut aku lagu ini susah, makanya waktu produksi alhamdulillahnya benar-benar dimudahkan banget dari demo terus rekamannya. Tuh kayak gampang aja, kayak sebek.
1: Iya iya iya, kayak jadi
0: apalagi vokal directnya kapan enggak kan?
1: Oh jadi, wow, oke.
0: Okay.
1: Iya. Iya iya iya, I know. Iya benar sih, tadi gue dengerin juga maksudnya apa ya, teknik bernyanyi itu kayak whispering gitu kan, no power gitu, asik.
0: So ngerti banget
1: musik nih.
0: Anak musik banget nih.
1: Anak musik banget nih.
0: Anak musik banget loh.
1: Oh gitu, oke. Tapi gimana maksudnya, tadi kan dibandingin sama dua lagu yang sebelumnya, berarti kan ada Malam Mingguku
0: dan juga
1: Tatap Mata gitu. Berarti ini menjadi salah satu yang paling susah secara langsung ketika dibawain.
0: Iya, secara live. Pokoknya habis DM paling susah itu Tatap Mata, baru Malam Mingguku.
1: Oke, wow. Tapi kan maksudnya akhirnya jadi experience juga buat Shakira gitu kan.
0: Betul.
1: Bener kan, buat mungkin next singlenya ya kan. Ada mencoba sesuatu yang baru lagi mungkin.
0: Mungkin yang lebih sulit dari DM. Lebih mudah aja deh kalau bisa ya.
1: Oke. Tapi kalau Shakira sebenarnya kalau dalam musik ya suka sesuatu yang menantang nggak sih? Kayak mungkin sesuatu yang baru. Kalau di DM kan ini sesuatu yang baru juga mungkin ya buat Shakira gitu. Iya.
0: Kalau aku tuh sebenarnya aku tuh pendengar mana aja gitu loh kak. Hmm. Kayak dan aku tuh termasuk pemusik yang FOMO, bukan yang emang ikutin musik. Hmm. Paham gak sih kak Kempel? Lagu ini viral, aku dengerin lagu ini, terus jadi suka lagu ini.
1: Oh, I see.
0: Tapi sebenarnya aku tuh suka banget lagu-lagunya kayak lagu catchy gitu loh. Tau kan kayak Limbo, Understand.
1: Yes, bener.
0: Aku suka banget lagu-lagu kayak gitu.
1: Oke.
0: Sampai akhirnya kayak ngerasa, tapi kayaknya tuh yang DM ini mendekati, tapi ternyata susah.
1: Iya, bener.
0: Jadi kayak, oke, berarti lagu ini memang menantang untuk aku daripada nada-nada tinggi, terus whip and runs gitu-gitu. Lagu yang kayak gini lebih menantang buat aku. Pokoknya menurut aku lebih apa, lagu yang cheerful itu lebih menantang buat aku.
1: Oke. Berarti udah pernah dong menyanyikan lagu yang galau. Apa bakal ada lagu galau nih selanjutnya?
0: Well, aku sebelumnya fun fact, aku itu pernah dikasih lagu dan produksi lagu sebelum masuk Indonesian Idol dan itu galau.
1: Oke.
0: Judulnya itu ada Bukan Rasa Kita dan tentang beda agama.
1: Wow, oke.
0: Yes, jadi itu sangat amat galau. Jadi emang aku itu harusnya dan pengennya galau. Cuma pada saat masuk Indonesian Idol, aku ngerasa, wah ternyata yang cheerful ini kok aku banget ya. Akhirnya pas kayak keluar, pas masuk Universal langsung kayak, kak aku mau yang gini.
1: Oke, I see. Tapi gak menutup kemungkinan nanti akan ada lagu galau lagi ya.
0: Betul, karena udah lama juga tidak ada Shakira galau era ya.
1: Asik. Berarti sekali lagi centil era dia. Oh iya
0: tadi. Lagi centil era. Jangan salah, walaupun galau-galaunya bohongan ya.
1: Asik. Oke, deh nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Shakira tentunya. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Melsi Music Live Chat, dan tentunya kita masih barengan sama Shakira Fier. Alright.
1: Yes.
0: Oke, okay. Mungkin apa ya? Mungkin next projectnya kira-kira dari Shakira ada yang bisa di spill nggak sih sebenarnya?
1: Sebenarnya belum ada, tapi okay. Yang pasti pengennya itu galau, pengennya okay. Ya.
0: Pengennya galau.
1: Makanya,
0: ya.
1: Doain ya, semoga bisa dapat lagu galau dan cepat-cepat rilis.
0: Amin, amin, amin. Karena banyak yang nungguin juga nih. Kayak Isma Nabilah.
1: Coba dong, galau, galau gitu.
0: Betul. Doain aja ya. Mungkin ya, nanti akan ada ya. Benar-benar. Semoga, semoga, semoga. Oke, kalau lagu DM ini menjadi sebuah warna, kira-kira Shakira bakal ngasih warna apa buat lagu ini?
1: DM ini. Menurut aku lagunya itu warna biru.
0: Warna biru? Kenapa tuh?
1: Iya. Kayak apa ya? Biru. Birunya tuh biru yang biru langit gitu okay. Loh, Kak. Yang kelihatan kalau dia cerah. Mm-mm. Baru menjelang pagi hari yang dimana orang-orang tuh harusnya happy.
0: Betul.
1: Terus kayak sambil merasakan, aduh gue di DM gitu. Pokoknya dia menyala ceria biru.
0: Oke, okay, berarti ada excitednya di situ ya, excitement yang ya, ada di situ ya.
1: Pokoknya biru kalau jadi emoji itu benar-benar yang smile setengah muka gitu.
0: Oke, okay, I know, paham. Oke, okay. Ya, bener. Excited di chat sih ya, maksudnya di DM itu excited. Cuman kalau dibalasnya iya. Cuman WKWKWK, artinya apa tuh Kak?
1: Sorry, kita cari yang lain aja. Mau lo seganteng. Nicholas Saputra kalau menjawab WKWKWK, gak apa-apa kita cari yang model Fajar sad boy.
0: Yang penting funny ya.
1: Yang penting funny, kita butuh yang funny menghibur diri kita ini.
0: Betul, in this era ya kan.
1: In this era yang bikin stres ini.
0: Jarang banget. Oke, oke. Kalau dibuat lagu DM ini udah ada MV-nya belum sih?
1: Ada dong, ada.
0: Ada ya, bisa dicek di mana?
1: Bisa cek di YouTube aku, Shakira Fier. Lagu-lagunya juga bisa dicek di Spotify, di TikTok juga ada, di Instagram, di Apple Music, pokoknya di semua platform favorit kalian semua.
0: Alright, bisa dicek di semua DSP, bisa di request juga di Prodo FM seluruh Indonesia tentunya.
1: Harus, karena jujur aja ya Kak, setiap aku mau pergi ke Jakarta, selalu aja ada lagu aku di Prodo 2.
0: Pasti dong, pasti ada.
1: Aku gak bohong, bener-bener baru masuk tol sama Reko nih langsung kayak, kok saya kenal ya. Udah itu Pro 2 guys, Pro 2 catat.
0: Betul. Oke, terakhir deh mungkin dari Shakira ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia dan juga Salova ya, bener ya?
1: Iya, yes, betul banget. Pokoknya silakan. Buat teman Pro 2 semua dan Salova, jangan lupa terus dukung aku dan tunggu aku sampai kita melambung tinggi sama-sama.
0: Yes.
1: Pokoknya tunggu aku selalu ada tiap tahun di Pro 2. Jangan lupa juga request lagu aku sebanyak-banyaknya di Pro 2 biar di style terus di Bandung ini, di kotaku sendiri.
0: Betul.
1: Pokoknya kita bareng-bareng terus dan sukses bareng.
0: Alright, thank you so much Shakira. Thank you.
1: Mama, thank you so much.
0: Terima kasih. Semoga nanti ada kesempatan kita ngobrol langsung ya di Jakarta ya.
1: Yep. Betul banget, let's go.
0: Alright. Oke, okay, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan juga barengan sama Shakira malam hari ini. Dan tentunya jangan lupa buat dengerin lagu DM dan juga lagu Shakira semuanya ya. Bisa di DSP semuanya yeah. Ada. Di YouTube MV-nya juga ada. Bisa ditonton dan tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, kalau gitu habis ini bakal dilanjutin sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit dan juga... Alright, bye-bye sama Pro 2.

0: Segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jaga malam.

Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

0: Tradisi bakar batu merupakan salah satu ritual unik di Papua. Biasanya tradisi ini dilakukan oleh suku pedalaman Papua dengan nama yang berbeda-beda. Ritual bakar batu adalah kegiatan memasak dengan menggunakan batu sebagai media pemanasnya. Batu terlebih dahulu dibakar sampai panas hingga berubah warna menjadi merah membara. Selama menunggu batu panas, warga menggali lubang yang dalam dan memberi daun pisang untuk alas di dasarnya. Batu panas nantinya diletakkan di dasar lubang, lalu di atas batu tersebut ditumpuk daun pisang dan diletakkan daging. Tradisi bakar batu merupakan wujud syukur dalam menyambut kebahagiaan seperti perkawinan, kelahiran, penobatan, hingga menyambut tamu.
1: Ini Indonesia.
2: Jangan galau malam-malam. Jaga malam.

Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.

0: penggunaan sepeda yang melonjak, banyak negara kemudian bersiap untuk menghabiskan miliaran dolar untuk mendesain ulang kota mereka dengan fokus baru pada pesepeda dan pejalan kaki. Yang menarik, dulu sepeda juga pernah mengubah dunia loh. Di akhir abad ke-19, seperti dicatat National Geographic, sepeda juga sempat booming dan digandrungi. Saat itu untuk pertama kalinya dalam sejarah, massa bergerak sendiri, bisa datang dan pergi sesuka hati mereka. Tidak perlu lagi kuda dan kereta yang mahal. Sepeda muncul menjadi kendaraan yang tidak hanya ringan, terjangkau, mudah dirawat, dan juga tercepat di jalanan. Masyarakat dunia pun berubah. Kaum perempuan yang sangat antusias terhadap sepeda membuang rok Victoria mereka yang tidak praktis, memakai celana puff, dan kemudian berbondong-bondong turun ke jalan untuk bersepeda.
1: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jaga malam.
2: Oke teman Pro 2, kita sudah di penghujung kebersamaan dalam program Jaga Malam. Sudah saatnya aku pamit undur diri dan kamu harus tidur ya teman Pro 2. Semoga malam ini tidur nyenyak dan besok pagi bangun dengan semangat yang siap untuk menjalani hari. Mewakili teman-teman yang bertugas hari ini, kami mengucapkan terima kasih banyak untuk teman Pro 2 yang setia mendengarkan Pro 2 kapanpun dan dimanapun. Akhir kata, saya Wafa Alfarizi, pamit undur diri, sampai jumpa lagi, jangan lupa bahagia. Bye-bye.

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

0: biasa aja dong, sampai bengong.
1: Superhero Marvel tuh emang luar biasa ya. Iron Man, Captain America, sama Hulk. Belum kelawan sama DC Hero. Ada Superman, Batman, Wonder Woman, banyak pokoknya.
0: Iya, keren, keren. Tapi bisa nggak lawan musuh cuma pakai bambu runcing, beladi, rencong atau keris?
1: Mana bisa pakai senjata kayak gituan?
0: Ya bisa dong. Buktinya, pahlawan kita dulu merebut kemerdekaan hanya menggunakan senjata sederhana.
1: Tapi kok bisa menang ya? Padahal penjajah kan pakai senapan.
0: Loh, ya bisa dong. Kan berjuangnya diiringi dengan semangat memerdekakan bangsa. Semua bangsa bersatu, berjuang dengan senjata dan strategi.

0: Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat kentara.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
2: Hore, akhirnya awal bulan juga. Sedikit lagi gajian. Ma, saya jalan dulu ya.
3: Dan, hari ini kok sudah gajian kan, Nak?
2: Mama tunggu ya. Sepertinya hari ini sudah gajian. Sudah awal bulan juga toh. Jadi, Mama tunggu ya. Kalau sudah gajian, nanti Dani isi kiosnya Mama lagi, oke?
3: Oh, oke, Nak. Dani, maaf ya. Mama tidak buat sarapan pagi ini. Soalnya uang yang kemarin kok kasih tuh, Mama sudah kasih Priska. Dia ada mau print tugas kah? Tugas kampus begitu, jadi Mama kasih. Maaf ya Dani, jangan kok marah.
2: Ah, tidak apa-apa Mama. Ini juga saya sudah minum teh nih. Nanti saya beli roti saja. Doakan ya, semoga hari ini sudah gajian ya Ma.
3: Oh, iya. Hati-hati ya, Dani.
2: Iya Ma. Lupa.
3: Apa? Dani kok lupa apa?
2: Lupa salim wanita tercantik di dunia. Dama, jalan dulu.
3: Iya, Dani. Hati-hati ya.
2: Aduh, sudah jam 3, gaji belum masuk juga ya.
4: Dani, toko baru sampai kita buka kantor subuh kah tuh? Pulang kerja, ke sana yuk. Kita cek barang-barang di sana. Ada baju, jaket, celana cowok cewek. Wih, banyak baru bagus-bagus kah?
2: Luka? Duh, tapi...
4: Ais, ayo sudah. Kok juga harus ganti kopu tas tuh? Mana kancingnya sudah rusak? Ada robek juga kopu tas tuh? Mending kau beli yang baru di sana sebentar.
2: Tapi, kita kan belum gajian, nah.
4: Lah, masa kok tidak ada simpanan begitu? Kayak saya lihat kau ini kerja ada gaji, tapi kok penampilan tuh macam orang yang telah kerja saja, Dani. Kalau gajian tuh beli kemeja baru, sepatu baru, sama tas baru juga. Biar kelihatan rapi sedikit lah.
2: Nana, kok tuh enak, gajimu kok bisa pakai sendiri, orang tuamu dua-duanya kerja, lah kalau saya?
4: Ya tapi kan kok juga harus bisa lihat kok berdiri sendiri tuh Dan.
2: Sudahlah, ngomong-ngomong, tuh gajian kapan ya?
4: Ih, telah tahu nih, tunggu saya sudah.
2: Malam.
3: Malam. Dani kok sudah pulang?
2: Ma, kenapa?
3: Ah, tidak Dani, Mama mungkin cuma kecapean saja.
2: Ya sudah, Dani ke kamar dulu ya. Oh iya, baru Bapak?
3: Oh, Bapak masih ojek. Mungkin sedikit lagi baru pulang kah, Pak Dani? Bapak tadi juga tidak makan siang toh. Jadi kayaknya hari ini Bapak pulang cepat. Oh iya, baru kok sudah gajian kah, Dani?
2: Belum, Ma. Besok kapan nih baru gajian?
3: Oh, iya sudah. Tidak apa-apa. Oke sudah, aku makan dulu ya, baru aku istirahat. Tadi Mama sudah beli sayur. Makan dulu, Dani.
2: Iya, Ma.
5: Dani,
3: Nak, Dani.
2: Iya, Ma. Ma, kenapa?
3: Dani, tolong belikan Bapak parasetamol dulu, Dani. Bapak ada demam ini. Mungkin karena tadi malam kena angin, kah? Aduh, Bapak juga belum makan, Dani. Jadi Bapak lemas.
2: Duh, ampun, nih. Sabar, Ma. Saya cuci muka dulu, ya.

0: Ma, ini obat demam sama vitamin. Bapak mana?
1: Bapak ada di kamar, Dani. Bapak udah tidur.
0: Maaf ya, Dani puang tidak cukup untuk beli obat batuk untuk mama ini.
1: Iya, Dani.

0: kakak bayar setengah dulu tidak apa-apa kan? Soalnya sisanya tuh mau perbaiki genteng tuh, sudah bocor, takutnya ambruk lagi.
1: Iya kakak, terima kasih. Dah kakak.
0: Iya dah dek. Nah, gimana? Sudah ada info kah?
1: Belum kak coklat.
2: Halo, dengan Bapak Dani.
0: Iya, benar. Dengan siapa ya?
2: Saya Cici dari Cicilan Cerdas. Mau menginformasikan bahwa pinjaman atas nama Bapak Robertus sudah jatuh tempo dan harus segera dilunasi selambat-lambatnya tanggal 20 sebesar 5 juta rupiah. Soalnya Bapak Robertus kami hubungi tidak dijawab, jadi kami menelpon ke anaknya. Apa benar Bapak Dani ini anaknya?
0: Oke, Mbak, terima kasih ya. Nanti saya hubungi lagi ya.
2: Baik Pak, kami tunggu ya. Terima kasih.
1: Dani, kau sudah pulang kan nak? Ayo, makan malam dulu. Kau kenapa Dani? Ada masalah apa?
0: Mama.
1: Ada apa ini? Kok kenapa? Sini.
0: Mama, Dani capek, Ma. Dani capek.
1: Kenapa, Dani? Ada apa? Sini cerita sama Mama, sini. Kenapa?
0: Ma, kenapa? Semua yang saya lakukan tuh rasanya selalu tidak pernah cukup.
3: Dani, ada apa, Nak?
0: Bapak, kenapa pinjam uang, Bapak? Sekarang ini saya bingung, saya harus utamakan siapa ini? Bapak kah? Priska kah? Atau kebutuhan rumah ini? Yang mana? Saya capek, Tuhane. Bahkan untuk memenuhi kebutuhan diri saya tidak bisa.
3: Dani, Bapak minta maaf. Kemarin motornya Bapak itu rusak. Harus servis, Nak. Dan Bapak harus pinjam uang supaya bisa tetap ojek, Nak.
0: Tapi Bapak seharusnya kasih tahu Dani. Ini terlalu banyak buat Dani, Bapak. Dani tuh kayak rasa gagal jadi anak. Gagal jadi kakak yang bisa urus adenya. Tidak bisa bayar utang. Bahkan tidak bisa bayar obat untuk saya punya orang tua. Saya rasa saya gagal.
1: Dani, sini sayang. Dani bukan anak yang gagal, Dani. Dani itu anak yang kuat. Anak yang paling bikin mama dengan bapak bangga. Sini, sayang, sini.
3: Bapak sayang sama Dani. Maaf selama ini kita tidak melihat apa yang Dani butuh. Kita hanya selalu menuntut tanpa tahu apa yang Dani butuh, Nak.
1: Anak mama kuat, anak mama hebat. Kami minta maaf ya Dani. Seharusnya justru kami yang bisa jadi bahu untuk Dani bersandar. Tapi selama ini malah tanggung jawab yang Dani pikul terlalu besar untuk kami. Maaf ya Dani.
0: Maaf Pak, Dani tidak kecewa kok. Dani tidak marah sama mama dengan bapak. Dani hanya ingin mama sama bapak tuh tahu kalau Dani juga pengen seperti anak muda pada umumnya. Tapi Dani sudah paham sekarang kalau memang sudah saatnya juga Dani yang menjaga dan mengurus mama dengan bapak. Dani mau bilang terima kasih juga sama mama dengan bapak sudah mau dengar apa yang Dani keluhkan.
4: Dewasa bukan berarti memikul seluruh tanggung jawab. Tetapi dewasa adalah ketika kamu tahu bahwa senyuman orang yang kamu perjuangkan juga adalah bahagiamu.

0: Selamat malam dan terima kasih sudah mendengarkan siaran Pro 2 FM di hari ini.
1: Dan kami akan mengudara esok pagi jam 5. Selamat malam dan selamat beristirahat.
2: Dari gedung RRI Merauke, Jalan Jenderal Ahmad Yani. Inilah Pro 2 FM.
3: Sekali di udara, tetap di udara.
4: Merdeka!

0: RRI Merauke, Jalan Jenderal Ahmad Yani.
1: Pro 2 FM mengudara di frekuensi 96.8 MHz.
2: Selamat mendengarkan siaran Pro 2 hingga jam 12 malam. Terimalah salam dari kami.
3: Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Dari Jalan Ahmad Yani 11, Pro 2 FM hadir membelah angkasa Merauke.
2: Terbaik kamu
3: Pro 2 FM.
4: Motivasi rohani.

Seorang muda datang kepada Yesus dan bertanya, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup kekal?" Jawab Yesus, "Hanya satu yang baik. Jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Tanya orang itu kepada Yesus, "Perintah yang mana?" Tidak jarang kita pun kerap bersikap seperti orang muda itu. Padahal sebagai orang Katolik, kita tahu perintah Allah itu, jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayah dan ibumu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jawab orang muda itu, "Semuanya itu telah kuturuti. Apalagi yang masih kurang?" Jawab Yesus, "Pergilah, juallah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau memperoleh harta di surga." Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika mendengar perkataan Yesus itu, pergilah orang muda itu dengan sedih, sebab hartanya banyak.

manusia mengandung bahan keratin dan zat-zat lainnya yang bisa menumbuh perkembangan akar serta pertumbuhan tanaman. Keren ya orang-orang zaman dulu. Kalau kamu gimana? Mau coba taruh rambut rontok di tanaman kesayangan kalian sebagai pendamping pupuk?

tua atau parrotfish adalah ikan keluarga Scaridae yang populer dikonsumsi di Indonesia. Ikan ini memiliki warna yang lebih kontras, dominan berwarna biru, hitam, atau merah dengan sisik yang lebar, kulit luarnya yang licin dengan lempeng gigi yang terbuka, dan memiliki kepala yang bulat seperti burung kakak tua. Tahukah Anda? Ikan kakak tua adalah ikan yang sangat penting bagi ekosistem laut. Ikan cantik ini menghabiskan lebih banyak waktu mereka untuk membersihkan dan menjaga kelestarian terumbu karang yang hidup dengan memakan alga yang menghambat pertumbuhan terumbu karang. Dan ikan ini juga memakan terumbu karang yang sudah mati. Nah, setelah memakan terumbu karang yang mati, ikan herbivora ini akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus yang banyak sekali. Ikan kakak tua dewasa akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus sebanyak 450 kg setiap tahun. Jadi, semakin banyak dan semakin lama ikan ini hidup, jumlah pasir putih yang dihasilkan juga akan semakin banyak. Bisa kebayangkan kalau ikan kakak tua ini punah? Populasi alga yang tidak terkendali bisa menyebabkan kematian terumbu karang dan bisa membahayakan keberlangsungan ekosistem laut. Jadi, pantai berpasir putih dan populasi terumbu karang yang indah merupakan hasil kerja ikan kakak tua.

0: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih Mir, tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh iya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih, tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp, bendera punya Indonesia sama Monaco, pasti kelihatan bedanya.
0: Oh iya, sama-sama merah putih sih, tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener, kalau Indonesia warnanya lebih terang, sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani. Sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi. Salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya. Jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera kita sendiri.

0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Info Pro 2 FM.

Selamat pagi teman Pro 2, saatnya kita ikuti info Pro 2 bersama saya Donata Mahuste. Gubernur Papua Selatan Apollo Savanpo memberi apresiasi tinggi terhadap solidnya kemitraan antara penegak hukum dalam mempererat pengawasan peredaran barang. Apresiasi tersebut disampaikan di sela-sela konferensi pers pemusnahan sebanyak 1.498 batang rokok ilegal hasil penindakan di Markas Komando Daerah Angkatan Laut Kodairal 11 Merauke pada Rabu 2 September 2026 kemarin. Gubernur Apollo Savanpo mengatakan barang bukti jutaan rokok ilegal tersebut sebelumnya diamankan oleh jajaran Kodairal 11 Merauke pada 28 Juli 2026 lalu di Kompleks KNS1 Jalan Irian Seringgu Merauke. Dalam operasi tersebut, petugas berhasil mengamankan 94 dus rokok tanpa izin edar resmi. Atas nama pemerintah Provinsi Papua Selatan, Forkopimda, Pemda Merauke, serta seluruh masyarakat, Gubernur Apollo menyampaikan terima kasih kepada seluruh unsur yang terlibat. Unsur tersebut meliputi jajaran kepolisian dan Kejaksaan Negeri Merauke, dan Kodairal 11 Merauke, Kantor Bea dan Cukai Merauke, instansi teknis, pelaku usaha, serta elemen masyarakat. Menurutnya, kerjasama ini sangat vital dalam memperkuat supply chain atau rantai pasok dan distribusi chain rantai distribusi terhadap pergerakan orang, barang, serta jasa di wilayah Papua Selatan. Gubernur Apollo menegaskan bahwa pemusnahan barang ilegal ini bukan sekedar kegiatan seremonial belaka. Lebih dari itu, langkah ini mencerminkan kehadiran negara dalam melakukan pengawasan penertiban penegak hukum serta aktivitas yang merugikan keuangan negara serta meresahkan masyarakat. Ia berharap pola koordinasi yang kuat ini tidak berhenti pada satu momentum saja, melainkan tugas berlanjut dan ditingkatkan kualitas demi menciptakan sistem distribusi barang yang aman, tertib, transparan, dan efektif. Melalui sinergi yang berkelanjutan, Gubernur Apollo optimis masyarakat Papua Selatan dapat menjalankan aktivitas ekonomi secara normal, aman, dan produktif, dengan ketersediaan barang yang cukup serta harga yang terjangkau demi terwujudnya Papua Selatan yang maju dan sejahtera. Kita ke informasi berikutnya, teman Pro 2. PS Kasih Humas Polres Merauke Ibda Andre MSB melaksanakan kunjungan silaturahmi ke Stan Densus 88 anti teror di Merauke. Maksud kami di LPP RRI Merauke. Kunjungan berlangsung di lapangan LPP RRI Merauke dalam rangka mendukung upaya pencegahan paham radikalisme di kalangan generasi muda. Kunjungan tersebut dilaksanakan berdasarkan undangan dari Katim Densus 88 Anti Teror Ibtu Soni. Kegiatan merupakan bagian dari pameran dan sosialisasi dengan tema memutus rantai radikalisme untuk Indonesia damai dan sejahtera. Ibda Andre menyampaikan bahwa silaturahmi dan sinergi antara Polres Merauke dan dengan Densus 88 anti teror merupakan bagian penting dalam membangun komunikasi. Hal ini juga bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya penyebaran paham radikalisme dan intoleransi. Generasi muda merupakan aset bangsa yang harus kita jaga bersama. Melalui edukasi dan komunikasi yang baik, kita dapat membentangi mereka dari pengaruh bahan radikal yang dapat mengancam persatuan dan kedamaian, ungkap PS Kasih Humas Polres Merauke.
Sementara itu, Katim Densus 88 Anti Teror Ibtu Sony menjelaskan bahwa kegiatan pameran dan sosialisasi ini menjadi sarana untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat. Kegiatan ini terutama menyasar generasi muda di Kabupaten Merauke mengenai pentingnya mengenali dan mencegah penyebaran abahan radikalisme. Melalui kegiatan ini, pihaknya mengajak generasi muda untuk bersama-sama memutus mata rantai radikalisme, berupaya memperkuat wawasan kebangsaan, toleransi, serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Kegiatan silaturahmi dan sosialisasi tersebut diharapkan memperkuat sinergi antara Polri dan Densus 88 anti teror serta seluruh elemen masyarakat. Upaya ini dilakukan untuk menciptakan situasi yang aman, damai, kondusif di Kabupaten Merauke. Polres Merauke mengajak seluruh masyarakat, khususnya generasi muda, untuk tidak mudah terpengaruh oleh informasi atau ajakan yang mengarah pada radikalisme, intoleransi, dan kekerasan. Masyarakat diminta bersama-sama menjaga Merauke sebagai daerah yang aman, damai, dan sejahtera. Saya Donata Mahusya, demikian Info Pro 2.

Eits. Ini bukan soal lagu naik kereta api, tapi di mana sih sebenarnya stasiun kereta api tertua di Indonesia? Stasiun kereta api pertama yang dibangun di Indonesia dan berlokasi di Semarang, Jawa Tengah, Tambaksari, dibangun pada 16 Juni 1864 dan mulai beroperasi pada 1867. Peresmian stasiun dilakukan oleh Gubernur Jenderal Hindia Barat, Barons Luitvader Bailey. Stasiun ini dibangun oleh perusahaan kereta api swasta Belanda, Netherlands Indische Spoorweg Maatschappij. Stasiun ini beroperasi pada jalur kereta api pertama di Indonesia yang terhubung dengan stasiun Tanggung.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.
2: Teman terbaik kamu,
3: Pro 2 FM.
4: Selamat pagi, teman Pro 2.
5: Bikin pagi kamu makin seru.
4: Padang.

Selamat pagi teman peradua. Jumpa lagi ya dengan saya sendiri, Donata Mahuse, ya tentunya di pagi hari ini, edisi tanggal Sabtu ya, 5 September 2026. Tentunya yang bakal teman kalian semua teman peradua hingga pukul 11 nanti. Selepas dari pukul 6 ada info peradua, kemudian beberapa hiburan lagu-lagu sudah saya hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu di pagi hari ini teman peradua, menemani kamu di weekendnya kamu ya. Ya mungkin yang baru bangun, aduh sudah pada siang nih, ayo sarapan ya. Atau ada yang masih bersantai-santai ya, jangan dong, harus bangun ya, karena sudah pada siang nih teman peradua. Atau ada yang masih mageran ya, tolong ya untuk kamu bangun nih ya. Oke, teman peradua, di pukul akan ada beberapa peristiwa sejarah ya yang akan Dona hadirkan untuk kamu ya nantinya setelah ini ya, buat kamu yang lagi bersantai ya bersama keluarga di rumah pastinya, selamat melakukan ataupun yang bersantai ya pastinya sudah pada bangun ya. Iya. Oke, kita langsung saja ya teman peradua, di mana akan ada beberapa peristiwa sejarah ya yang bakal Dona hadirkan untuk kamu. Masih ingat kan tanggalnya hari ini? Iya, tanggal 5 dong, iya. Akan ada beberapa peristiwa sejarah yang terjadi di tanggal 5 September. Kira-kira peristiwa apa saja nih teman peradua? Kita langsung saja ya. Tanggal 5 September diperingati sebagai Hari Amal Internasional atau International Kelidai ya. Peringatan ini tidak terlepas dari sosok Bunda Teresa. Iya. Sosok ini terkenal memiliki iman yang besar dan berdedikasi terhadap pelayanan amal yang tidak tertanding sepanjang hidup ya. Awalnya perayaan ini merupakan inisiatif masyarakat Hongaria dalam memperingati kematian Bunda Teresa di tahun 2011 ya. Peristiwa ini diinisiasi oleh parlemen dan pemerintah Hongaria serta pegawai negeri mereka sebagai bentuk penghormatan kepada Bunda Teresa teman peradua. Di tahun 2012, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menanggapi hari libur ini dan menyebarkan ke seluruh dunia sebagai hari libur internasional ya. PBB menetapkan untuk mengakui karya amal semua organisasi termasuk karya Bunda Teresa dan menyoroti kekuatan amal dalam meningkatkan krisis kemanusiaan dan penderitaan manusia. Tujuan penting yang ditetapkan PBB adalah untuk memadu kegiatan amal yang harus dilakukan di seluruh dunia. Secara keseluruhan, Hari Amal Internasional mengingatkan kita bahwa tindakan amal sederhana dapat meringankan dampak terburuk dari krisis kemanusiaan dan menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan tangguh ya. Teman peradua juga ya bisa ikut merayakan Hari Amal Internasional ya dengan cara menjadi sukarelawan, kemudian menyumbangkan dana melalui badan amal hingga menghadirkan beberapa acara amal juga ya teman peradua. Kemudian yang berikutnya, peringatan hari terlambat untuk sesuatu ya. Peringatan ini merupakan salah satu momen unik yang diperingati di Amerika Serikat ya. Hal ini bertujuan untuk mempromosikan sisi baik dan positif dari kebiasaan menunda sesuatu ya. Aspek positif tersebut adalah mendorong semua orang untuk fokus pada hal-hal yang belum pernah mereka hargai
atau menikmati sebelumnya ya. Hal ini disebabkan oleh tekanan jadwal yang sibuk. Kemudian ada pun hal yang dapat dilakukan untuk merayakan hari hari terlambat untuk sesuatu ya, dengan duduk di sekitar taman sambil mengamati sekitar ya, melihat matahari terbit dan terbenam, berhubung kembali dengan orang terkasih, maupun istirahat santai dan dengan mengurangi jadwal teman peradua.

Iya, kemudian yang berikutnya tanggal 5 September juga ya diperingati sebagai Hari Bertindak Bodoh. Masih menjadi hari peringatan di Amerika Serikat, Hari Bertindak Bodoh dirayakan untuk menghargai mereka yang sering dipinggirkan atau diolok-olok karena memiliki sesuatu yang berbeda dari mayoritas ya. Perbedaan tersebut membuat mereka dikucilkan karena dianggap tidak mampu melakukan hal tertentu dan perlu dipisahkan dari masyarakat. Di hari inilah mereka yang dianggap berbeda diasingkan atau dijauhi mereka karena perbedaan berkumpul untuk berbagi suara secara kolektif ya. Pada Mei 2020 kemarin ya, tanggal ini diajukan sebagai hari libur ya untuk komunitas pemerhati penyandang disabilitas ya. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kepekaan terhadap para penyandang disabilitas mental ya yang kian hilang saat ini. Dari Hari Bertindak Bodoh ya, penting dirayakan untuk mendidik masyarakat bahwa apapun latar belakang dan perbedaan yang dimiliki, kita harus tetap berbagi harapan, impian ya, ketekunan dan kegagalan kita sebagai manusia. Dengan perayaan ini diharapkan masyarakat dapat lebih kuat dengan keberagaman dan memiliki rasa belas kasih ya teman peradua. Kemudian yang terakhir ya, tanggal 5 September juga diperingati sebagai Pekan Perlindungan Anak Nasional ya. Dimulai dari 5 September, Pekan Perlindungan Anak Nasional akan berlangsung hingga 11 September mendatang ya. Momen perayaan mengharumkan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan kekerasan dan penelantaran anak dan membantu pencegahan ya. Perayaan berupa kampanye ya, dia dijalankan oleh Asosiasi Nasional untuk Pencegahan Pelecehan dan Penelantaran Anak ya, dengan koordinasi polisi dan kelompok advokasi perlindungan anak ya. Program ini dilakukan di negara Australia, Selandia Baru dan Amerika Selatan. Negara tersebut memiliki permasalahan keselamatan anak yang mendesak karena banyak masyarakat berpenghasilan rendah. Hal ini menjadi masalah sosial karena dapat membahayakan anak-anak ya teman peradua. Oke teman peradua, itulah tadi beberapa momen bersejarah unik dan mengharukan ya yang dirayakan pada setiap tanggal 5 September ya. Jika beberapa hal tersebut turut diperingati di Indonesia, apakah teman peradua setuju? Pastinya setuju ya. Oke teman peradua, itulah beberapa peristiwa sejarah ya yang sudah Dona hadirkan untuk kamu, menemani kamu di pagi hari ini ya. Dan tentunya sebelum ke lagu-lagunya ya, ini buat kamu yang hari ini merayakan ulang tahun teman peradua dimanapun kamu berada ya, di tanggal 5 September ya, selamat ulang tahun saja buat kamu, panjang umur dan selalu dipermudahkan dan apa ini, selalu banyak rezekinya. Amin amin amin. Oke teman peradua, itulah peristiwa sejarah ya yang sudah Dona hadirkan untuk kamu, dan nantinya kita akan jumpa lagi di pukul 7 tentunya dengan info-info menarik. Jangan kemana-mana ya, tetap stay di Spada 96,4 MHz RRI Pro 2 Merauke, teman terbaik kamu.

Perak tua atau parrot fish adalah ikan keluarga Scaridae yang populer dikonsumsi di Indonesia. Ikan ini memiliki warna yang lebih kontras, dominan berwarna biru, hitam, atau merah dengan sisik yang lebar, kulit luarnya yang licin dengan lempeng gigi yang terbuka, dan memiliki kepala yang bulat seperti burung kakak tua. Tahukah Anda? Ikan kakak tua adalah ikan yang sangat penting bagi ekosistem laut. Ikan cantik ini menghabiskan lebih banyak waktu mereka untuk membersihkan dan menjaga kelestarian terumbu karang yang hidup dengan memakan alga yang menghambat pertumbuhan terumbu karang. Dan ikan ini juga memakan terumbu karang yang sudah mati. Nah, setelah memakan terumbu karang yang mati, ikan herbivora ini akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus yang banyak sekali. Ikan kakak tua dewasa akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus sebanyak 450 kg setiap tahun. Jadi, semakin banyak dan semakin lama ikan ini hidup, jumlah pasir putih yang dihasilkan juga akan semakin banyak. Bisa kebayangkan kalau ikan kakak tua ini punah? Populasi alga yang tidak terkendali bisa menyebabkan kematian terumbu karang dan bisa membahayakan keberlangsungan ekosistem laut. Jadi, pantai berpasir putih dan populasi terumbu karang yang indah merupakan hasil kerja ikan kakak tua.

0: sarapan dulu yuk sambil dengerin Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Sad Pony.
1: Hey. Yo. Penny X.

Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.

Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang pertama.

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Kita mang Prano, kita masih di Spada ya, dan tentunya di pukul 7 ya, sudah lewat 15 menit, akan ada beberapa informasi menarik ya yang sudah kami himpun ya untuk mana-mana kamu di pagi hari ini, teman Prano. Dan langsung saja ya, kita ke informasi yang pertama ya, teman Prano. Di mana yang pertama ada 91% perempuan punya pakaian yang belum pernah mereka pakai sama sekali ya. Ini siapa pun kebiasaan pastinya perempuan-perempuan ya. Iya pastinya dong. Punya baju yang masih nganggur di lemari itu ternyata relate ya. Survei dari Palladium pada perempuan Australia usia 18-45 tahun menunjukkan bahwa 91% responden punya pakaian yang bahkan belum pernah dipakai sama sekali. Bahkan 49% mengaku menghabiskan sekitar 101-500 atau setara 1,2 juta sampai 6,3 juta buah pakaian yang akhirnya cuma disimpan loh, teman produk. Alasannya beragam, teman produk ya. 41 responden bilang sengaja menyimpan buat dipakai pas acara ya, ada acara tertentu saja. Sedangkan ya di Australia, Jess P. Coraro bilang ya, memang banyak perempuan yang lemarinya tuh penuh pakaian ya, tapi cuman sebagai sebagian kecil yang benar-benar sering dipakai. Jadi ada tidak nih, teman pro, dua baju di lemari kamu yang masih menunggu momen-momen tepat? Pastinya ada ya. Oke, teman Prado, itulah kebiasaan perempuan ya, beli pakaian tidak mau dipakai ya, tunggu momen-momen penting atau momen-momen yang mereka anggap bahwa akan dipakai di saat itu ya. Menurut kamu gimana? Pasti ya, mungkin kamu hanya beli saja tidak mau pakai ya, ada momen-momen tertentu yang memang kamu tunggu ya. Bagaimana kamu para cewek-cewek? Pasti ya, iya pasti dong. Oke, teman Prado, itulah tadi ya informasi yang pertama yang sudah Don hadirkan untuk kamu, menemani kamu di pagi hari ini. Jangan kemana-mana, kita masih di Spada. Selamat pagi, teman Prado.

0: Wah, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

Oke, teman berada kita masih di sepeda ya, dan kita langsung saja ke informasi yang berikutnya. Apalagi ini bicara soal yang segar-segar ya, di mana ada perbedaan ya, ada es campur, es teler, dan es oyen ya. Ini serupa ya, tapi tak sama. Apalagi musim kemarau siang-siang panas begini ya. Ini masih pagi, jangankan pagi ya, siang hari itu sangat-sangat panas. Jadi perlu yang segar-segar. Gimana teman Produa menurut kamu? Pasti dong, iya. Ada es campur, es teler, dan es eyon ya. Kamu bisa bedain ya. Apakah kamu bisa bedain? Oh, pastinya dong ya. Jadi bisa bedakan soal rasa ya. Hidup di negara tropis membuat rakyat Indonesia akrab dengan minuman-minuman yang menyegarkan ya, seperti es campur, kemudian ada es teler, dan es oyen ya. Berdasarkan berbahan dasar es serut ya, dengan berbagai isian enak ya, membuat minuman-minuman tersebut jadi favorit banyak orang. Lagi pula siapa yang tidak mau minum es campur, es teler, atau es oyen ya saat cuaca panas? Pastinya mau ya. Iya, apalagi minuman-minuman ini mudah dijumpai di mana saja dengan harga merakyat, dan yang membuatnya bisa dinikmati berbagai kalangan. Namun banyak orang yang tidak bisa membedakan es campur, es teler, dan es oyen ya. Kamu juga begitu kah? Iya, jangan dong. Yang penting segar-segar kita nikmati ya. Yang pertama, ada es campur ya. Es campur punya ciri khas isiannya sangat beragam ya, seperti roti, blewa, rumput laut, mutiara, agar-agar, kemudian ada singkong, nangka, nanas, melon, cincau hitam, dan lain-lain ya. Es campur menggunakan sirup dan kental manis ya, tanpa santan, teman beradua. Biasanya setiap daerah punya variasi masing-masing ya terhadap minuman menyegarkan ini ya. Ambil contoh ya, es campur di Medan menggunakan pacar Cina, kemudian kacang merah dan biji delima, teman peradua. Kemudian yang berikutnya ada es teler. Es teler punya ciri khas potongan alpukat ya. Selain itu ada juga kelapa muda, nangka, sirup atau kental manis, santan, dan gula cair. Uniknya di beberapa daerah Jawa Barat atau di bagian Jawa Barat ya, ada yang menyebut es teler dengan es doger, meski sejatinya berbeda ya. Perbedaan keduanya terletak pada penggunaan tepe ya, ketan hitam, dan beberapa jenis buah lainnya pada es doger, teman peradua. Kemudian yang berikutnya ada es oyen ya. Nah, es oyen agak mirip dengan es doger ya. Perbedaan adalah es oyen lebih cair ketimbang es doger. Selain itu, isian es oyen adalah kombinasi es campur dan es teler ya, dengan memakai santan ya. Dalam es oyen kamu bisa menemukan alpukat, cincau, kelapa, nangka, hingga nanas, sirup, taburan meses warna-warni. Biasanya ya, es oyen berwarna merah muda, sedangkan es campur dan es teler ya warna putih, teman peradua. Dari ketiga es tersebut, mana yang kamu sudah coba? Pastinya iya,
yang segar-segar pastinya pengen ya, apalagi di musim kemarau yang hujan belum tiba ini wajib untuk kamu konsumsi ya, apalagi di siang hari, jangan pagi dong ya, karena pagi harus sarapan ya, siang-siang sudah tidak ada kerjaan ya, ini wajib untuk kamu makan karena sangat panas ya. Apakah di daerah

stay. Perbedaan puting beliung dan tornado. Puting beliung dan tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang membedakan keduanya adalah kecepatan, durasi, lokasi, dan proses terbentuknya. Puting beliung memiliki kecepatan rata-rata sekitar 56 km per jam, sedangkan tornado di angka 70 km per jam. Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis, sedangkan tornado di daerah iklim mid-latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung dimulai dari badai petir dan hujan yang kuat, sedangkan tornado dimulai dari badai supercell.

Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa? 5, 4, 3, 2, 1.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara termasuk dari Indonesia.

Tahukah Anda, lubang hitam tertua di alam semesta lebih berat dari matahari? Teleskop luar angkasa James Webb menemukan lubang hitam atau black hole yang diduga merupakan tertua di alam semesta. Lubang hitam merupakan objek paling misterius di alam semesta. Ia lahir dari runtuhnya bintang raksasa dan tumbuh dengan terus-menerus melahap materi gas, debu, bintang, bahkan cahaya ke dalamnya. Lubang hitam tidak memancarkan cahaya, namun keberadaannya dapat diketahui dari benda-benda sekitar yang dimakan olehnya, kemudian menciptakan cincin cahaya di lubang hitam tersebut. Lubang hitam tertua di alam semesta ini diperkirakan memiliki massa 10 juta kali lebih berat daripada matahari. Dan terletak di pusat galaksi bayi 570 juta tahun setelah alam semesta dimulai.

Kita mempradu, kita masih di Sepada ya, dan kita di informasi terakhir ya, karena nantinya kita akan tersambung ya dengan BMKG Merauke untuk melaporkan ya perkiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya. Tapi nanti kita lanjut lagi ya dengan info-info menarik ya teman Prado. Oke, kita langsung saja ya ke informasi yang berikutnya, di mana Indonesia punya Serengeti sendiri ya, dan habitat badak terakhir ya di dunia teman Prado. Badak Jawa cuma ada di satu tempat di dunia, dan itu ada di Indonesia teman Prado. Indonesia menyimpan kekayaan satwa liar yang luar biasa, dan Taman Nasional ini adalah buktinya teman Prado. Dari Tanjung Puting yang jadi pusat konservasi orang utan ya terbesar di dunia teman Prado. Wai Kambes ya, dengan gajah, badak, dan harimau Sumateranya. Ujung Kulon sebagai satu-satunya habitat badak Jawa yang tersisa di bumi ya. Kemudian ada Aketa Jawe Lolo Bata di Halmahera ya, dengan koleksi burung endemik ya yang tidak ada di tempat lain ya, hingga wasur di Papua Selatan yang dijuluki Serengetinya Indonesia karena savana terbukanya ya, yang dihuni cendrawasih dan walabi teman Prado. Yang pertama ada Taman Nasional Tanjung Puting ya, pusat konservasi orang utan terbesar di dunia. Pengalaman menjelajahi ya, perbedaan dari trekkingnya biasa, kamu menyusuri sungai ya di tengah hutan, naik kelotok ya, perahu tradisional ya, dari atas perahu orang utan dan bekantan bisa terlihat beraktivitas langsung Taman Prado. Kemudian yang berikutnya, Taman Nasional Wai Kambas ya. Habitat penting ya, gajah Sumatera, badak Sumatera, dan harimau Sumatera ya. Kunjungan boleh ya untuk kamu kunjung ke sana ya, yang kunjung ke sini juga ya, atau ke Sumatera ya, bukan sekedar berburu foto gajah. Kamu juga bisa menyaksikan ya berbagai kawasan konservasi menjaga keseimbangan antara satwa hutan dan masyarakat sekitar teman Prado. Kemudian yang berikutnya ada Taman Nasional Ujung Kulon ya, satu-satunya tempat di dunia habitat badak Jawa, salah satu mamalia paling langka di bumi ya. Kamu mungkin tidak akan melihatnya langsung ya, karena aktivitas wisata diatur sangat ketat ya. Tapi trekking, snorkeling ya, dan landscape hutan pantainya sama menakjubkan ya. Kemudian yang berikutnya ada Taman Nasional Aketa Jawe Loloba ya. Bukan soal satwa besar ini, tentang keajaiban kecil yang sering terlewatkan ya. Hutan Halmahera menyimpan pauk Halmahera dan puluhan burung endemik ya. Suara burung dari balik pepohonan dan kilatan warna bulu yang sesaat bisa menjadi momen paling berkesan Taman Prado. Kemudian yang berikutnya ada Taman Nasional Wasur, dijuluki Serengetinya Papua ya, karena hamparan savana dan rawa
Terbukanya rumah bagi cendrawasih, walabi, kasuari, dan kangguru, ya, pohon yang erat kaitannya dengan budaya adat lokal, ya. Trekking atau susur rawa dengan perahu, ya, jadi pengalaman tak terlupakan. Mana yang paling ingin kamu kunjungi? Ayo, boleh ya untuk kamu yang pecinta-pecinta alam, ya. Ini untuk ada beberapa taman nasional yang wajib untuk kamu kunjungi, ya. Di Merauke, ya, apalagi kita yang di Merauke pastinya, ya. Apakah ini benar, ya? Semoga tidak hilang, ya, dengan dengan adanya seperti cendrawasih, ya. Cendrawasih kalau dilihat di Merauke kayaknya tidak ada, ya. Iya, mungkin walabi kasuari atau kangguru, ya. Ini bisa kamu cari di hutan, ya. Iya, karena di seputaran kota kayaknya belum ada nih. Iya, tapi tetap kita menjaga, ya, sehingga jangan sampai punah, ya. Iya. Oke, teman peradua, itulah informasi yang sudah Dona hadirkan untuk kamu. Mana-mana kamu di pagi hari ini, teman peradua. Dan nantinya setelah ini kita akan terhubung dengan perakiraan cuaca atau BMKG, ya, untuk melaporkan perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya, teman peradua. Jangan kemana-mana, tetap stay di SPA dan selamat pagi, teman peradua.

0: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
1: 5, 4, 3, 2, 1.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: Selamat pagi, teman Pro 2.
1: Bikin pagi kamu makin seru.
0: Pada
1: cuaca
0: hari ini.
2: Info cuaca Pro 2.
3: Nah, kita teman Pro 2, kita sudah tersambung dengan prakirawan cuaca BMKG Merauke. Ada Rifandi Andoristi STR Met yang akan melaporkan prakirawan cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya. Halo, selamat pagi.
4: Halo, selamat pagi Kak Dona.
3: Iya, apa kabar nih Kak Rifandi?
4: Alhamdulillah, pagi ini baik kabarnya Kak.
3: Iya, silakan dengan laporannya.
4: Baik, terima kasih. Selamat pagi teman Pro 2 RRI dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam segmen informasi prakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya edisi hari ini Sabtu 5 September 2026. Bersama saya Rifandi Anduristi, prakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Mopah Merauke, dan berikut informasi selengkapnya. Pada hari ini, pagi, siang, malam hingga dini hari, cuaca di wilayah Kabupaten Merauke diperkirakan akan cerah berawan sepanjang hari. Kemudian untuk suhu udaranya sendiri diperkirakan hari ini berkisar antara 22 sampai dengan 30 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 50 sampai dengan 92%. Kecepatan angin umumnya bertiup dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 10 sampai dengan 40 km per jam. Pada seluruh teman Pro 2 RRI, diharapkan waspada terhadap potensi angin kencang di wilayah daratan dan perairan Papua Selatan, serta waspada pasang maksimum di wilayah pesisir. Kemudian kita beralih ke informasi tinggi gelombang di wilayah perairan. Yang pertama ada perairan Asmat dan Merauke. Hari ini tinggi gelombangnya kurang lebih sama di sekitar 0,5 sampai dengan 0,75 meter. Kemudian ada perairannya Sudarso yang hari ini tinggi gelombangnya diperkirakan berkisar antara 0,75 sampai dengan 1,5 meter. Dan yang terakhir ada Laut Arafuru. Hari ini diperkirakan tinggi gelombangnya berkisar antara 1 sampai dengan 1,75 meter. Kemudian untuk informasi selanjutnya ada informasi pasang surut. Hari ini terjadi dua kali pasang, pasang maksimum. Yang pertama pada ketinggian 5,5 meter pada jam 17.00 waktu Indonesia Timur. Dan yang kedua pada ketinggian 4,2 meter pada jam 07.00 waktu Indonesia Timur. Kemudian untuk surut minimumnya terjadi dua kali juga. Yang pertama pada ketinggian 2,5 meter pada jam 12.00 waktu Indonesia Timur, dan surut kedua terjadi pada ketinggian 0,9 meter pada jam 24.00 waktu Indonesia Timur. Sedikit informasi tambahan untuk titik panas hari ini, berdasarkan pantauan kami terdapat 1.349 titik yang kebanyakan berada di wilayah Kabupaten Merauke dan Mapi. Kami himbau kepada masyarakat untuk waspada akan adanya potensi kebakaran hutan dan lahan, serta untuk tidak membuang puntung rokok secara sembarangan yang dapat memicu terjadinya kebakaran yang semakin masif begitu. Kemudian untuk perakiraan cuaca esok hari, Minggu 6 September 2026 diperkirakan Kabupaten Merauke dan sekitarnya masih akan tetap cerah berawan. Mungkin demikian informasi yang dapat saya sampaikan, kembali ke studio.
3: Oke, terima kasih Kak Rifandi ya untuk laporan perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke dan sekitarnya. Selamat beraktivitas kembali.
4: Baik, terima kasih kembali Kak Dona.

Anda termasuk orang yang suka ada rusa? Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya tidak pernah dikembalikan dan menjadi hak milik orang tersebut. Oh no!

Ya, kita memperdua di akhir perjumpaan kita untuk program sepadanya. Dona masih punya satu informasi menarik nih buat kamu, kita memperdua. Ini buat kamu yang mau liburan ya, tapi bareng Anabul ya. Ini ada beberapa syarat ya. Ini yang buat kamu para pecinta hewani ya. Iya, terutama anjing, kucing ya. Ada beberapa persyaratan ya yang harus kamu tahu.

Anabol ikut liburan ke luar negeri, ya jangan berangkat sebelum tahu ini ya, liburan ke luar negeri akan makin menyenangkan jika dilakukan bersama orang-orang tersayang ya. Tapi bagi beberapa orang jalan-jalan justru makin lengkap jika bersama anak bulu atau anabul ya. Namun ada prosedur teknik ya seperti karantina yang perlu diperhatikan mulai dari pemeriksaan kesehatan, kelengkapan dokumen hingga regulasi dari maskapai penerbangan yang kamu harus ikut dalam melengkapi ya. Terlihat rumit ya, tapi ini perlu dilakukan untuk memastikan anabul ya dalam keadaan sehat ya, kandang yang dipakai tepat dan semua persyaratan kesejahteraan hewan terpenuhi. Nah, namun dapat memonitor proses permohonan karantina ya. Iya, ini ada beberapa yang perlu kamu lakukan ya. Yang pertama, dokumen yang disiapkan adalah sertifikat veteriner yang diterbitkan oleh Otoritas Veteriner Nasional. Kemudian hasil pengujian kausa penyakit hewan. Kemudian buku vaksin ya, dan lain-lain ya. Dan ada hasil uji titer protektif antibody rabies demam peradua. Kemudian yang berikutnya, prosedur pengurusan karantina. Memiliki atau pemilik pengirim di melaporkan ya rencana pengeluaran hewan melalui PTK online ya. Jika belum punya akun, silakan dapat melakukan pendaftaran terlebih dahulu ya. Kemudian yang berikutnya, menyerahkan dokumen yang dipersyaratkan yaitu sertifikat veteriner ya, hasil pengujian kausa penyakit hewan ya, buku vaksin, kemudian dan hasil uji titer protektif antibody rabies demam peradua. Kemudian yang berikutnya, memenuhi syarat teknis lain dari otoritas negara tujuan, kemudian melaporkan dan menyerahkan anabul ke petugas karantina di bandara atau pelabuhan resmi ya, untuk keperluan tindakan karantina hewan. Jika setelah tindakan karantina hewan, anabul memenuhi persyaratan dan bebas hama dan penyakit hewan karantina, maka diterbitkan animals ya, demam peradua. Oke, teman peradua, itulah tadi ya informasi ini buat kamu yang sering mau berpergian ke luar negeri dengan membawa orang-orang tersayang, terutama para pecinta anabul ya. Ada beberapa syarat yang memang harus kamu lakukan ya. Cukup ribet tapi ya demi apa nih, kesayangan ya, jangan sampai ketinggalan ya, wajib untuk kamu ikuti semua persyaratan itu ya teman peradua. Oke teman peradua, tidak terasa ya waktu sudah menunjukkan pukul 8:49 waktu Indonesia Timur, itu tandanya program Sepadah Kita sudah berakhir ya teman peradua. Berbagai informasi dan hiburan ya yang sudah Dona hadirkan untuk kamu, menemani kamu dari pukul 6 ya hingga pukul 9.08 ya lewat 5.49 ya, dengan harapan ya semoga informasi dan hiburan tersebut dapat bermanfaat ya juga buat kamu. Dan nantinya setelah ini di pukul 9 nanti ya bakal ada hitlist, dan kita akan jumpa lagi di pukul 10 setelah lagu Indonesia Raya ada info pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay di 96.4 MHz RRI Pro 2 Merauke, teman terbaik kamu.

0: Besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan males, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Kan gak kerasa, juga udah gajian lagi.